0: Nasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan. Dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
1: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
4: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
5: Kita pada siapa, Pak? Pak Seskap.
6: Apa katanya, Pak?
5: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan ke Pak Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
4: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
6: Bapak,
4: doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
2: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan dan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanu Wibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Ketiga Tos Mudara untuk Indonesia.
0: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
8: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
7: Dan ini kok dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
8: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
6: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah, ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
8: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
9: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
10: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional.
11: Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim, dan secara konsepnya saya bikin jaket, dan nggak kalah juga untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu. Itu
9: peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
12: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng yang aku pakai ini mas.
9: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
0: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armana Tanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
13: Laporan khusus.
14: Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
13: Ini merupakan amanah baru yang saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita, Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Diono yang sekarang jadi Pak Menko.
14: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
15: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
14: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
16: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
14: Kini, Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk 5 kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara, serta pengusungan tema besar, Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ID leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 17-16, sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin, sampai pertengahan set 14-9, Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang

0: dan kita menjadi rentan. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua ini, di semua level, harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada

Radio Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Dan tadi baru saja Anda ikuti warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Ya, pendengar, saat ini ya sudah di pukul 9.32 dan masih akan ada informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di pagi hari ini. Untuk itu pastikan ya Anda tetap di siaran Pro 1 RRI Merauke.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih di Pro 1 RRI Merauke. Dan kali ini pendengar, kami telah terhubung bersama prakirawan dari BMKG Merauke, ada Rifandi Anduristi, ya, yang akan melaporkan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini, ya, di hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2026. Ya, halo, selamat pagi, Rifandi.
1: Halo, selamat pagi, Kak.
0: Apa kabar hari ini, Rifandi?
1: Baik, Kak, alhamdulillah.
0: Amin. Oke, Rifandi, terkait juga dengan perkiraan cuaca ya untuk hari ini. Ya, di hari Sabtu 3 Oktober 2026 ini diperkirakan akan seperti apa ini untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi selama 24 jam ke depan ini, Rifandi. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi, Bapak, Ibu, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk Kabupaten Asmat, Mapi, dan Merauke pada hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Yang pertama, kita ada informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Asmat. Hari ini, pada pagi hari ini, khususnya wilayah Asmat diperkirakan akan berawan. Siang hingga malam hari akan terjadi hujan lokal. Dini harinya cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara sendiri, wilayah Asmat hari ini diperkirakan berkisar antara 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara berkisar antara 45 sampai dengan 90%. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 25 km per jam. Kemudian kita ada informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Mapi. Untuk wilayah Mapi sendiri, dari pagi hingga siang hari diperkirakan akan cerah berawan, malam harinya berawan, dini hari kembali cerah berawan. Suhu udara untuk wilayah Mapi hari ini berkisar antara 23 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 sampai dengan 90%. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 5 sampai dengan 30 km per jam. Kemudian untuk selanjutnya ada informasi perkiraan cuaca wilayah Merauke. Hari ini pada pagi hari diperkirakan cuaca wilayah Merauke akan cerah berawan, siang harinya berawan, malam hingga dini hari kembali cerah berawan. Suhu udara untuk wilayah Merauke hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 sampai dengan 88%. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 15 sampai dengan 45 km per jam. Kita beralih ke informasi tinggi gelombang. Yang pertama ada perairan Asmat dan perairan Merauke. Hari ini tinggi gelombangnya kurang lebih sama di kisaran 0,5 sampai dengan 1 meter. Selanjutnya ada perairan Yosudarso. Hari ini tinggi gelombangnya berkisar antara 0,75 sampai dengan 1,5 meter. Dan yang terakhir ada Laut Arafuru Timur. Hari ini gelombangnya cukup tinggi, diperkirakan berkisar antara 1 sampai dengan 2 meter. Kepada seluruh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, waspada terhadap potensi angin kencang di wilayah daratan dan perairan Merauke. Kemudian kita beralih ke informasi pasang surut. Hari ini terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut. Untuk informasi pasangnya, yang pertama pada ketinggian 5,4 meter pada jam 16.00 waktu Indonesia Timur. Dan yang kedua pada ketinggian 4,5 meter pada jam 06.00 waktu Indonesia Timur tadi pagi. Kemudian untuk surutnya terjadi dua kali, yang pertama pada ketinggian 2,5 meter pada jam 11.00 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua pada ketinggian 0,6 meter pada jam 24.00 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya perkiraan cuaca untuk esok hari, Minggu 4 Oktober 2026, wilayah Asmat diperkirakan hujan lokal, Mapi dan Merauke akan cerah berawan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar kita. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Rifandi atas laporannya ya, dan selalu sukses bersama rekan-rekan di kantor BMKG Merauke, Rifandi.
1: Baik, terima kasih Kak.
0: Ya, pendengar, demikian tadi laporan yang disampaikan oleh prakirawan dari BMKG Merauke, Rifandi Anduristi, STR, Met, pendengar. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.
2: Merauke pagi ini.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Dan kali ini pendengar, kami coba berbagi informasi di Cek Fakta, pendengar. Ya, ini ada informasi beredar sebuah video ya di media sosial Facebook yang diklaim memperlihatkan peristiwa tanah bergerak di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan pada 30 September lalu. Ya, dalam video ini tampak jalan raya hancur dan terseret tanah longsor. Faktanya, klaim pada video ini sangat tidak benar, ya, dikutip dari kompas.com. Setelah ditelusuri, tidak ada pemberitaan terkait peristiwa tanah bergerak di Kota Palembang pada 30 September lalu. Video ini juga tidak diberitakan oleh media Indonesia. Ya, video aslinya diunggah oleh akun Facebook Global News, ya, pada 8 September 2026. Ya, dalam keterangan video ini menyebutkan, peristiwa jalan raya amblas ini terjadi di Kabupaten Sichuan di Provinsi Jiangxi, China pada 5 September 2026. Ya, wilayah ini dilanda banjir lumpur dahsyat setelah hujan deras yang berlangsung selama beberapa hari akibat dampak topan Saudel, pendengar. Ya, itu dia ya informasinya, bahwa informasi ini video tanah bergerak di Kota Palembang pada 30 September 2026 adalah berita bohong atau hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: mau sekolah.
1: Jagoan mama mau sekolah. Kalau jagoan ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
0: Masker sama hand sanitizer, Ma.
1: Oh iya, tambah satu lagi. Nih mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa, kalau mau makan baru boleh dibuka maskernya, oke?
0: Oke, Ma.
1: Nah, Bapak Ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada. Terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita. Agar anak Indonesia cerdas dan sehat.

di bawah terik matahari, ada mereka yang tak pernah lelah bekerja, menanam, merawat, dan memanen, agar kita semua bisa makan hari ini. Ketahanan pangan adalah tentang mereka, dan juga tentang kita. Menghargai setiap hasil bumi adalah bentuk kepedulian kita pada masa depan. Mari bersama jaga ketahanan pangan Indonesia. Karena pangan kuat, bangsa pun kuat.

Broke pagi ini. Broke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Broke pagi ini. Broke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke pagi ini.
1: Program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi berisikan informasi terkait hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas, layanan publik terhadap disabilitas, pendidikan inklusif, dunia kerja ramah disabilitas, hingga kisah inspiratif yang membangun kesadaran publik terhadap kaum disabilitas. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar masih di Pro 1 RRI Merauke, dan kali ini pendengar di program Ruang Disabilitas ya di pagi hari ini. Dan untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama kami karena sejumlah informasi ya sudah kami siapkan untuk Anda. Untuk itu, pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Merauke.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

Iya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan kembali ya kami coba berbagi informasi untuk Anda. Ya, ini ada informasi perizinan di Tangsel, kini lebih ramah difabel dan bisa dipantau real time, pendengar. Ya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kota Tangerang Selatan ya berkolaborasi dengan Diskominfo merilis aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perizinan Online versi 3 pada Kamis lalu. Pembaruan sistem perizinan berbasis daring ini membawa sejumlah perombakan fitur, ya mulai dari pemangkasan alur birokrasi hingga penyediaan akses khusus bagi penyandang disabilitas. Ya, Kepala DPM PTSP Kota Tangsel ya menyebut perombakan antar muka dan fitur ini lahir dari evaluasi serta masukan langsung masyarakat pengguna layanan. Ya, dalam versi terbaru ini, alur pengajuan izin usaha maupun non-usaha dipangkas agar lebih praktis. Menariknya, Simfoni versi 3 kini ya terintegrasi langsung dengan ekosistem digital Tangsel One ya melalui agen virtual Helita. Ya, lewat fitur ini, pemohon bisa mengajukan izin, memantau satu berkas, hingga melayangkan aduan dalam satu pintu. Ya, DPM PTSP Tangsel juga menyematkan fitur banding. Ya, fasilitas ini memberi ruang bagi warga untuk mengajukan keberatan jika menemukan ketidaksesuaian hasil pemeriksaan teknis atau berita acara pemeriksaan di lapangan. Ya, tidak hanya memudahkan pemohon, sistem baru ini diklaim makin mempercepat kerja verifikasi petugas internal secara real time dengan benteng keamanan data yang lebih ketat. Ya, bersamaan dengan itu, DPM PTSP Tangsel turut merombak tampilan situs web resminya agar makin ramah diakses publik, pendengar. Ya, itu dia ya informasinya untuk Anda. Perizinan di Tangsel kini lebih ramah difabel dan bisa dipantau real time.

0: Ya, informasi selanjutnya, Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf menekankan pentingnya memperbanyak agen perlindungan sosial atau Perlinsos, ya, untuk memperluas registrasi digital bantuan sosial. Pemerintah menargetkan registrasi menjangkau 48 juta keluarga atau sekitar 50% penduduk Indonesia. Ya, Gus Sipul mengatakan penambahan agen diperlukan karena tidak semua masyarakat memiliki kemampuan menggunakan teknologi digital. Ya, kondisi ini terutama dialami lanjut usia, penyandang disabilitas, dan warga di daerah terpencil. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat tingkat Menteri Perluasan Perlindungan Sosial dan Rencana Implementasi tahun 2027 di Jakarta. Ya, dia menegaskan keterbatasan teknologi tidak boleh menjadi penghalang masyarakat untuk terdaftar dalam program perlindungan sosial. Ya, sampai saat ini, registrasi Perlinsos digital telah menjangkau sekitar 5,6 juta keluarga. Proses tersebut didukung lebih dari 289 ribu agen yang membantu masyarakat melakukan pendaftaran. Ya, dengan asumsi satu agen membantu 30 keluarga, pemerintah membutuhkan sekitar 2,4 juta agen. Ya, jumlah ini hampir 10 kali lipat dibandingkan jumlah agen yang tersedia saat ini. Pemerintah mendorong keterlibatan berbagai pihak melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Ya, ajakan ini menyasar kementerian dan lembaga, aparatur sipil negara, pemerintah daerah, serta pendamping desa, pendengar. Ya, informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id dengan judul Mensos tekankan pentingnya perbanyak agen Perlinsos.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Broke pagi ini. Broke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Dan kembali pendengar kami bagikan ya informasi di program Ruang Disabilitas. Ya, ini ada informasi Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengajak perusahaan menyerap penyandang disabilitas yang telah mengikuti pelatihan gratis dari Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker. Menaker dalam keterangannya mengatakan ya mendorong asosiasi yang menaungi para perusahaan untuk berkoordinasi dengan Kemnaker terkait kebutuhan tenaga kerja. Ya dikatakan Kemnaker siap memfasilitasi pelatihan tanpa biaya bagi peserta dan perusahaan mitra didorong memberi kesempatan kerja setelah pelatihan selesai. Ya, lebih lanjut dikatakan Kemnaker juga tengah mempersiapkan pembangunan pusat pengembangan talenta penyandang disabilitas. Ya, pusat ini akan dilengkapi sarana dan peralatan sesuai ragam disabilitas untuk meningkatkan kompetensi peserta, sekaligus memberi gambaran kepada perusahaan tentang penyesuaian lingkungan kerja yang diperlukan. Menurut Menaker, dukungan perusahaan tidak berhenti pada rekrutmen. Perusahaan juga perlu memastikan penyesuaian yang diperlukan agar pekerja penyandang disabilitas bekerja dalam lingkungan yang kondusif. Ya, Menaker menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki kompetensi dan potensi untuk berkontribusi bagi perusahaan sekaligus mengembangkan karir. Ya, selain itu, Yasir Lee juga mengingatkan dunia usaha tentang Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Ya, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja, sedangkan perusahaan swasta paling sedikit 1%. Menaker juga mendorong Dinas Ketenagakerjaan dan ULD di daerah memperkuat koordinasi dalam memetakan penyandang disabilitas yang siap memasuki pasar kerja, pendengar. Ya, itu dia informasinya. Dan pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Merauke.

Barack Obama berkata, "Masa depan memberi penghargaan bagi mereka yang terus maju. Saya tidak punya waktu untuk mengasihani diri sendiri. Saya tidak punya waktu untuk mengeluh.

pendengar masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini ya. Dan pendengar, suasana belajar di sebuah ruang kelas sekolah luar biasa atau SLB perlahan berubah. Jika sebelumnya suara guru menjadi penanda utama berlangsungnya pelajaran, kini perhatian para murid juga tertuju pada layar digital di hadapan mereka. Ya, di layar itu gambar, video, audio, dan beragam materi pembelajaran hadir dalam bentuk yang lebih interaktif. Sesekali tangan menyentuh permukaan layar, sementara suara dari materi yang diputar membantu sebagian murid mengikuti pelajaran dengan cara yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, bagi peserta didik dengan hambatan dan kemampuan yang beragam, kehadiran teknologi tersebut bukan sekedar menghadirkan perangkat baru di dalam kelas. Ya, lebih daripada itu, teknologi memberi pilihan baru bagi mereka untuk melihat, mendengar, menyentuh, dan memahami materi pembelajaran. Ya, di sekolah itu cara setiap murid menangkap pelajaran tidaklah sama. Ya, bagi murid tunanetra, contohnya, suara menjadi jembatan utama untuk memahami informasi yang disampaikan oleh guru. Sementara bagi murid dengan low vision, ukuran tampilan menjadi penting agar tulisan, gambar, dan materi yang tersaji di depan kelas dapat terlihat lebih jelas. Ya, kehadiran interaktif flat panel ya pun memberi ruang bagi kebutuhan belajar yang berbeda ini. Ya, guru kelas hambatan penglihatan ya di salah satu sekolah SLB di Banda Aceh mengatakan IFP membantu murid tunanetra mengikuti pembelajaran melalui indera pendengaran, sekaligus memungkinkan murid dengan low vision memperbesar tampilan materi sesuai kebutuhan. Ya, bagi dia, ya. Kemudian ini membuat satu materi pelajaran dapat disajikan dengan cara yang berbeda tanpa harus mengubah tujuan pembelajaran. Dan murid pun memiliki lebih banyak pilihan untuk memahami materi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, ini informasi ini ya, kami kutip dari laman antaranews.com.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Karaoke pagi ini.
1: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan pendengar saat ini sudah dipukul 10:55. Ya, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke dan setelah pasti nanti ya, Anda akan ikuti hiburan lagu-lagu dan juga informasi di ruang dengar Anda. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan saat ini ya sudah dipukul 11.29 menit. Dan waktunya untuk saya Ari pamit undur suara dari ruang dekan Anda. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk Anda dan sampai jumpa.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat

yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Baru Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.

akhirnya aku

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda memimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah proses leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system? Mereka tidak peduli kepada people, mereka tidak peduli kepada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Marketing Herwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Tanggal 3 Oktober, Hari Arsitek Sedunia. Peringatan Hari Arsitektur Sedunia bermula pada tahun 1985. International Union of Architects atau UIA menciptakan Hari Arsitek Sedunia untuk mengingatkan dunia akan tanggung jawabnya atas masa depan habitat manusia. Peringatan Hari Arsitektur Sedunia adalah bertujuan untuk menghargai karya arsitektur besar dunia kuno

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Selamat siang bagi Anda sekalian mendengar kebersamaan kita untuk seluruh rangkaian acara informasi hiburan Merauke siang ini. Juga akan dilanjutkan dengan Merauke sore ini, edisi hari Sabtu, akhir pekan di hari yang ketiga bulan Oktober. Tentunya berharap bahwa Anda semuanya tetap selalu dalam kondisi yang sehat, dan juga semua aktivitas yang dikerjakan di akhir pekan ini boleh berjalan dengan lancar dan tentunya juga berbuah hasil yang manis ya. Selamat menikmati juga akhir pekan Anda yang tengah berkumpul bersama keluarga, ataupun juga Anda yang saat ini masih disibukkan dengan segala aktivitasnya ya. Oke, semoga dengan kehadiran Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya, menambah suasana yang menyenangkan di akhir pekan ini. Dan juga semua pendengar kami yang ada di wilayah Kabupaten Asmat, Mapi, Distrik Muting, Distrik Kimam, Distrik Sota, Anda yang juga sedang mendengarkan melalui pemancar relay di tempat Anda masing-masing. Oke, semua pendengar Nusantara yang saat ini mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya, serta juga streaming kami di www.rri.co.id. Dan di suasana siang hari ini, sambil Anda menikmati santap siangnya lalu juga beristirahat ya, akan kami hadirkan yaitu program acara musik tradisional dan budaya. Dan hari ini kita akan membahas profil salah satu daerah yang ada di wilayah Sulawesi Selatan ya. Oke, yaitu tepatnya di Kabupaten Bulukumba. Satu lagu daerah tadi yang sudah Anda dengarkan. Dan untuk referensi lengkapnya akan Anda dengarkan sampai di pukul 1 siang atau pukul 13 waktu Indonesia Timur, bersama saya Dici yang akan temani Anda semuanya.

Dengar, untuk Anda ketahui ya, berkaitan dengan profil dari Kabupaten Bulukumba sendiri dan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan Indonesia, terkenal sebagai pusat pembuatan perahu tradisional Kecamatan Ujung Bulah. Dan berkaitan dengan profil letak geografis dan batas wilayah daripada Kabupaten Bulukumba sendiri ya. Iya, luas wilayah sekitar 1154,58 km persegi ya, hingga 1154,67 km persegi. Untuk jumlah administrasinya terdiri dari 10 kecamatan, 27 kelurahan, dan 109 desa. Penduduknya sekitar 395.000 hingga 437.000 jiwa, ini berdasarkan pendataan statistik ya. Dan juga jaraknya dari Kota Makassar sekitar 153 km atau 4 jam perjalanan darat ya. Oke. Lalu yang berikutnya lagi ya untuk Anda ketahui, ini berkaitan dengan batas wilayahnya. Untuk bagian utaranya berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, sedangkan timurnya Teluk Bone. Kalau selatan berbatasan dengan Laut Flores. Kalau wilayah barat itu berbatasan dengan Kampung Bentayeng. Oke. Kita ke informasi berikutnya lagi ya.

Dan secara kewilayahannya ya, Kabupaten Bulukumba ini dia berada pada kondisi 4 dimensi, yaitu dataran tinggi, dataran rendah, pantai, dan laut lepas. Dan Kabupaten Bulukumba sendiri terletak di ujung bagian selatan ibu kota Provinsi Selatan. Iya, dia berada di ujung bagian selatan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan juga terkenal dengan industri perahu pinisi yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Lalu yang berikutnya lagi untuk Anda ketahui sendiri ya, berkaitan dengan topografinya, daerah dataran rendah dengan ketinggiannya antara 0 sampai dengan 25 meter di atas permukaan laut, yang meliputi 7 kecamatan pesisir, yaitu Kecamatan Gantarang, Ujung Bula, Ujung Loe, Bonto Bahari, Bonto Tiro, Kecamatan Kajang, dan Herlang. Lalu daerah bergelombangnya itu ketinggiannya antara 25 sampai 100 meter dari permukaan laut, meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, kemudian Kindang, Bonto Bahari, Bonto Tiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang. Lalu Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale. Sedangkan untuk daerah perbukitan itu di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari barat ke utara dengan ketinggiannya itu dari 100 sampai dengan 500 meter dari permukaan laut, meliputi bagian Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa, dan juga Kecamatan Rilau Ale. Sedangkan itu berkaitan dengan topografi ya, ketinggiannya untuk wilayah Kabupaten Bulukumba lebih didominasi dengan keadaan topografi daratan rendah sampai bergelombang. Luas dataran rendah sampai bergelombang dan dataran tinggi hampir berimbang ya, yaitu jika dataran rendahnya sampai bergelombang mencapai sekitar 50,28%, maka dataran tingginya itu mencapai 49,72%. Lalu yang berikutnya, ini berkaitan dengan kabupaten klimatologi ya. Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu itu rata-rata berkisar antara 23 sampai 82 derajat Celcius sampai 23,82 derajat Celcius sampai 27,68 derajat Celcius. Dan suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Berdasarkan analisis Smith Ferguson, tipe iklimnya diukur menurut bulan basah dan bulan kering. Maka klasifikasi iklim di Kabupaten Bulukumba itu termasuk iklim lembab atau agak basah.

Iya, ini berdasarkan hitungan bulan ya. Kabupaten Bulukumba berada untuk sektor timur musim gadu. Itu antara bulan Oktober ke Maret dan musim rendengan antara April ke September berdasarkan juga bentuk klimatologinya ya, terdapat 8 stasiun penakar hujan yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu stasiun Betu, stasiun Bontonyeleng, stasiun Kajang, stasiun Batu Karopa, stasiun Tanah Kongkong, stasiun Bonto Bahari, Bulo-Bulo, dan stasiun Herlang. Lalu yang berikutnya lagi, untuk daerah dengan curah hujan tertinggi terdapat pada wilayah barat laut dan timur, sedangkan pada daerah tengah ini memiliki curah hujan sedang. Lalu pada bagian selatan curah hujannya rendah. Ya, ini berdasarkan klimatologinya ya untuk Kabupaten Bulukumba. Dan tentunya dapat berubah-ubah juga ya. Oke. Terutama kita yang mengalami perubahan drastis di tahun 2026 ini ya. Dan pastinya juga termasuk di wilayah Kabupaten Bulukumba sendiri. Lalu kita ke informasi lainnya adalah jenis tanah ya, di mana Bulukumba ini didominasi jenis tanah Latoso dan Mediteran. Secara spesifik terdiri atas tanah aluvial hidromorf coklat kelabu dengan bahan induk endapan liat pasir. Itu terdapat di pesisir pantai dan sebagian di daratan bagian utara. Sedangkan tanah regosol dan mediteran itu terdapat pada daerah-daerah bergelombang sampai berbukit di wilayah bagian barat. Kemudian untuk hidrologinya sendiri ya. Kalau untuk hidrologinya, sungai di Kabupaten Bulukumba itu ada 32 aliran yang terdiri dari sungai besar dan juga sungai kecil. Nah, sungai-sungai ini mencapai panjangnya 603,50 km dan terpanjangnya itu adalah Sungai Sangkala, yakni dari 65 Iya, panjangnya ya sekitar 65,30 km. Ini merupakan sungai yang terpanjang, Sungai Sangkala. Sedangkan yang terpendek itu adalah Sungai Biroro, ya, dan yang mana ukurannya 1,50 km ya. Sungai-sungai ini juga mampu untuk mengairi lahan sawah milik warga sekitar 23.365 hektar. Oke, itu yang berkaitan dengan hidrologinya. Kita akan mengenal sejarah singkat dari Bulukumba ya, dan juga terkait dengan informasi lainnya. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu lagu daerah Bulukumba yang akan melengkapi suasana istirahat Anda menikmati akhir pekan ini, atau sebagian dari Anda juga yang masih tetap menjalankan aktivitasnya ya. Oke.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: 56 menit dari pukul 12, kita ke beberapa informasi lain sebagai pelengkap untuk segmen musik tradisional dan budaya. Edisi akhir pekan ini ya, di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Dan berkaitan dengan sejarah daripada kota Bulukumba. Dan kata Bulukumba ini ya, berasal dari kata bulu kumupa. Ya, bulu kumupa pada tingkatan dialek tertentu mengalami perubahan menjadi bulu kumba. Mitologi penamaan bulu kumba konon bersumber dari dua kata dalam bahasa Bugis, yaitu bulu kumupa yang dalam bahasa Indonesia berarti masih gunung milik saya atau tetap gunung milik saya. Mitos ini pertama kali muncul pada abad ke-17 Masehi ketika terjadi perang saudara antara dua kerajaan besar di Sulawesi, yaitu Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone. Di pesisir pantai yang bernama Tanah Kongkong, disitulah utusan Raja Gowa dan Raja Bone bertemu. Mereka berunding secara damai dan menetapkan batas wilayah pengaruh kerajaannya masing-masing. Dan secara harafiah berarti dari kata Bangkeng Buki ya, berarti kaki bukit, yang merupakan barisan lereng bukit dari Gunung Lompo Batang, diklaim oleh pihak Kerajaan Gowa sebagai batas wilayah kekuasaannya mulai dari Kidang sampai ke wilayah bagian timur. Namun pihak Kerajaan Bone berkeras untuk mempertahankan Bangkeng Buki sebagai wilayah kekuasaannya mulai dari barat sampai ke selatan. Berawal dari peristiwa tersebut, kemudian tercetuslah kalimat dalam bahasa Bugis sendiri, yaitu bulu kumupa. Ya. Dan kemudian pada tingkatan dialek tertentu mengalami perubahan proses bunyi menjadi Bulukumba. Konon sejak itulah nama Bulukumba mulai ada dan hingga saat ini resmi menjadi sebuah kabupaten. Ya, dan peresmian Bulukumba sendiri menjadi sebuah nama kabupaten di wilayah tersebut ya, dari terbitnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 di Sulawesi, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 1978 tentang Lambang Daerah. Dan akhirnya setelah dilakukan seminar sehari pada tanggal 28 Maret 1994 dengan narasumbernya itu Profesor Dr. H. Ahmad Matulada, ahli sejarah dan budaya, maka ditetapkanlah hari jadi Kabupaten Bulukumba, yaitu tanggal 4 Februari 1960 melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994. Dan juga secara yuridis, formal Kabupaten Bulukumba resmi menjadi daerah tingkat 2 setelah ditetapkan lambang daerah Kabupaten Bulukumba oleh DPRD Kabupaten Bulukumba pada tanggal 4 Februari 1960. Dan selanjutnya, dilakukan pelantikan bupati pertama yaitu Andi Patarai pada tanggal 12 Februari 1960. Ya, itu sedikit sejarah singkatnya ya. Dan juga bahasa resmi daripada instansi pemerintahan di Kabupaten Bulukumba adalah bahasa Indonesia. Terdapat dua bahasa daerah yang digunakan, yaitu Kabupaten Bulukumba yang mana bahasa Bugis dan juga bahasa Konco. Ya, ini informasi yang sudah Anda dengarkan dalam segmen program kita ya, musik tradisional dan budaya, rangkaian prokes yang ini. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengupdatekan perkembangan informasi olahraga dalam warta berita dinamika olahraga Pro 3 RRI. Setelah itu ada segmen informasi hiburan lainnya yang wajib untuk Anda dengarkan di akhir pekan ini bersama Pro 1 RRI Merauke, sampai nanti di rangkaian Merauke sore nanti ya, 17.30 waktu Indonesia Timur.
1: Saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin. Sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satupun poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan Maria Timofeeva tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan.
2: Yeah, I mean, it was definitely really tough.
1: Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus.
2: I think it was a pretty good match.
1: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sara Bejlek. Sementara itu, unggulan kedua Aryna Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor, pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama, namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Para pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: Jayapura sukses mencuri poin penuh usai menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serpo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Wisal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola crossing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Ya, itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus pelawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang, gak boleh panik. Tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentality anak-anak gitu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Yerbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjuluk M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
5: Nanti yang sama terus, para pemain mungkin sudah melakukan persiapan yang sangat baik di beberapa hari belakang ini. Mungkin pertandingan besok bagi mereka cukup berat ya, karena Persikat mungkin ada yang berikan satu sekarang dan semua pemain yang persiapan.
4: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
6: Pemain sangat siap, ada beberapa pemain yang bisa
7: Sabtu yang ini siap menghadapi besok pertandingan lawan Persita Depok. Ya, kalau kita tahu di kecil pasangnya sekarang kita udah sangat pertandingan final Persita Depok. Hari masih ada satu hari untuk melakukan persiapan pertandingan seluruh grup besok. Ya, semoga hasil yang terbaik juga yang terbaik buat tim SMS.
4: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membuat PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
0: Masih dari kabar sepak bola nasional pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita dari Sintang.
8: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu, persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
9: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
8: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Sri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dari Indra Sita, melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita melihat antusias masyarakat itu untuk olahraga catur itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam. Dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al-Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali. Saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior itu saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini, dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja

0: akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua ini, di semua level, harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Halo RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 7:30 waktu Indonesia Timur.
3: Tanggal 3 Oktober, Hari Arsitek Sedunia. Peringatan Hari Arsitektur Sedunia bermula pada tahun 1985. International Union of Architects atau UIA menciptakan Hari Arsitek Sedunia untuk mengingatkan dunia akan tanggung jawabnya atas masa depan habitat manusia. Peringatan Hari Arsitektur Sedunia adalah bertujuan untuk menghargai karya arsitektur besar dunia kuno dan modern dan orang-orang super brilian yang mendesainnya. Selain itu, arsitektur tidak hanya terbatas pada bangunan, tetapi mencangkup setiap aspek kehidupan manusia dan sangat penting untuk perkembangan kita sebagai ras. Untuk diketahui, UIA sendiri merupakan federasi organisasi profesional internasional yang bekerja untuk menyatukan arsitek, mempengaruhi kebijakan publik, dan memajukan arsitektur dalam melayani kebutuhan masyarakat. Organisasi Perserikatan Arsitek Internasional ini dibentuk pada tahun 1948 silam.

0: siang ini. Pro 1 RRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Merauke siang ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: hiburan pro dangdut adalah kita yang akan melengkapi suasana siang hari Anda di weekend ini, terutama buat semua pendengar kami yang ada di wilayah selatan Papua ya. Okay. Masih siang. Dan yang pasti juga ada yang ada di wilayah Indonesia bagian tengah dan juga bagian barat ya. Selamat berweekend. Semoga saja kehadiran kami bisa memberikan nuansa seru-seruan di ruang dengar Anda. Boleh bergabung request lagu dangdut kesukaan Anda siang hari ini jalur telepon di 0971 3330745, atau boleh mampir di SMS WhatsApp-nya ya, 0852 7511 2433. Okay, dan tentunya untuk segmen hiburan pro dangdut ini akan menemani Anda sampai nanti di pukul 14.50 waktu Indonesia Timur. Penelpon pertama kita yang sudah tersambung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Dangdut adalah kita. Apa kabar?
0: Hai, kabar baik. Selamat berweekend.
1: Ini bertanya-tanya nih Deci, malah napas habisin dari tadi pagi ini sampai bisa jadi penelpon pertama ini.
0: Nggak usah ngomong tentang amalan ya, nanti Amalia marah ya.
1: Biasa-biasa susah masuk, biasa-biasa kalau bukan di pertanyaan penutup.
0: Biasa-biasa pun juga enggak, biasa-biasa juga enggak masuk daftar gitu kan.
1: Sudah itulah, berarti amalan buruk sekali itu kalau tidak masuk daftar itu.
0: Ya udah, sadar aja sendiri ya. Okay. Bagaimana siang ini di sana cuacanya?
1: Tadi pagi sih agak mendung, cuman sekarang sudah muncul mataharinya lagi.
0: Oh begitu. Baiklah.
1: Sudah tadi pagi mendung-mendung ganteng.
0: Iya, karena yang masuk cowok jadi mendung-mendung ganteng.
1: Ya itulah, kalau yang cewek yang bilang pasti mendung-mendung cantik dia bilang. Ya, tapi ya, kalau ya. Yang jadi pertanyaan, kalau kalau yang banci kaleng yang masuk.
0: Aduh,
1: apa
0: jangan, jangan diundang, jangan diundang kamu. Jangan diundang ya Bang Bintang ya. Jangan ngomong ya. Oke. Okay. Siap, lagunya siapa nih yang mau di request?
1: Ah, kayaknya yang suasana hati ini sedap betul ini.
0: Sudah
1: jadi penelpon pertama, cuaca cerah, hati cerah. Ah, lagunya itu aja. Jadi
0: jangan lagu galau lagi.
1: Jangan galau ah. Cuaca cerah begini.
0: Cuaca cerah.
1: Tapi saya minta dari ini, dari Dara Ayu sama Mbak Joldanu.
0: Iya, mana judulnya?
1: Ya itu sedap betul.
0: Oh, sedap betul. Siap.
1: Yang orinya kan jam malam itu kalau enggak salah itu. Oke, salam-salam.
0: Dara Ayu dan teman duetnya ya.
1: Mbak Joldanu kalau enggak salah.
0: Siap. Oke. Boleh langsung sapa.
1: Kebetulan saya yang buka pintu kan. Nah, jadi saya undang semua ini. Tapi yuk, kuncinya saya tidak bawa ini. Saya simpan sama Deci. Jangan saya lupa kunci nanti. Tidak pulang-pulang itu yang masuk di belakang nanti.
0: Ya, tidak apa-apa sih sebenarnya. Sekalian temani malam minggu.
1: Oke, selamat siangnya buat Pak Freddy sama Bu Utri, Bang Cut. Pak Bernard, Pak Norki, Bunda Ima, Bang Luhut juga ya.
0: Iya.
1: Ibu Natali, Toli, Bu Farida, yang di Aceh juga semua, yang di Sambal. Pokoknya ya tuan rumah juga ya. Bang ya. Rumah kita mau yang disebut satu-satu lagi, dipikir lagi kita kasih bantuan ini sama. Okay. Pokoknya semua aja. Tanpa terkecuali dari A sampai Z, Z sampai A. Pokoknya tanpa ada rasa yang dieliminasi ya buat teman-teman okay. Semua. Pokoknya rata kap, kompak selalu.
0: Siap.
1: Buat dia selamat bertugas, okay. Deci, ditunggu lagunya. Bye. Terima kasih, selamat siang. Dan
0: sama-sama
1: kita.
0: Bye-bye. Terima kasih kembali juga buat Bang Bintang Pertama yang sudah gabung untuk siang hari ini ya. Untuk segmen hiburan pro dangdut kita dari Sulteng. Sudah gabung dan ditunggu lagu yang sudah direquest. Okay, panel phone selanjutnya untuk segmen hiburan pro dangdut kita di weekend ini ya. Nanti yang mau mampir di SMS WhatsApp juga sangat boleh ya. Boleh langsung ke 08527511243, nanti pun saya siapkan waktu untuk bacakan atensinya. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Halo, hai, hai, hai.
0: Wih.
2: Ibu muda cantik,
0: kayaknya,
2: apa kabar?
0: Kayaknya yang baru
2: apa?
0: Nongol, tiba-tiba
2: Aduh,
0: langsung.
2: Bukan nongol karena jari-jari juga itu yang bikin ini baru nongol ini.
0: Tapi kayaknya
2: Ampun.
0: Saya dengar-dengar dari kemarin-kemarin sibuk.
2: Iya memang sibuk sih, tapi saya kan cari waktu juga kalau mau masuk ke Merauke. Cuma memang kalah jari-jari, tapi gak apa-apa, ini kan sudah. Terus Mbak Deci ada lagi yang antri di belakang, sumpahnya.
0: Oh begitu, ada yang sudah disenggol ya.
2: Kalimantan Utara, ada yang Pak, ada yang Manado. Aduh, masih kejadian. Pokoknya saya bilang kita Pak Kurebe. Bapak yang mujur, dia dapat. Asik.
0: Mantap betul. Oke. Gimana nih weekendnya? Malam minggu sebentar sudah ada acara kah belum?
2: Sebentar ini ada diajak mau ke Rokian di RRI.
0: Oh,
2: tapi
0: gitu.
2: Saya bilang tadi saya agak larut baru pergi karena ada apa sembahyang Rosario di kakak saya toh.
0: Siap.
2: Ya sebenarnya nanti saya ikut aja belakangan baru saya naik ke atas RRI.
0: yang rohani duluan ya, nanti yang
2: memang harus itu dulu yang diutamakan kan Mbak Deci. Mbak Deci, nanti tadi kita ini yang radio ya RRI Toli-Toli ada ke Buol loh, peresmian RRI Mini.
0: Oh gitu.
2: Peresmian RRI Mini di Buol.
0: Ikeptanya
2: dari Manado datang dari Gorontalo. Terus saya diajak pas waktu hari Kamis ada sembahyang di rumah ya, enggak dapat ikut. Pak Keptanya ajak ke sana.
0: Mantap.
2: Udah mantap ya.
0: Selamat
2: banyak,
0: ya.
2: Banyak kalau enak kenal sama Keptanya kita pasti diajak-ajak kalau ada acaranya RRI.
0: Ya, namanya juga kan sudah masuk dalam fans
2: dengan pendengar
0: kan?
2: Setia juga itu. Ya, pendengar setia. Jadi
0: keren.
2: Kita diundang.
0: Oke, baiklah.
2: Halo,
0: lagunya siapa ini?
2: Maimuna.
0: Oke, baiklah. Saya siapkan dulu Maimunanya ya.
2: Oke, salam tuntas.
0: Silakan.
2: Saya suka kok lagu itu Maimunanya. Salam yang pertama tentunya buat Ibu Utri, Pak Freddy. Selamat siang ya, salam sehat. Salam kompak selalu. Terus ada Bintang Pratama ya tadi baru lewat.
0: Betul.
2: Ya. Bintang, apa kabar Bang Bintang? Ya, harapan juga ada sehat ya bersama Pak Nasrun. Bang Cut, ada Kakak Anis, Ibu Maslia juga ada. Figuria Jakarta, Ibu Sofia saat ini ada di Makassar ya. Pak Norki, Pak Bernard, Pak Hasan Lalo, Pak Joni, Central Street ya, Putra Maronim, Putra Tamir, Mama Nami, Mama Ines, Mama Roni, juga Ibu Siti ya, Bang Benny Jo yang ada di Kota Mobagu, di Bournemouth ya, Cliff di Manado, Ibu Ellen juga di Manado, ada Ibu Ani Kota Mobagu ya, Kakak Pusya, Bunda Ima, Bang Lai, Putra Tengah, terus siapa ya, Bang Lanius, Ibu Wigati, pokoknya dirangkul aja ya Mbak Deci dari asap
0: ini
2: tanpa terkecuali ya. Mbak Decinya tetap semangat, tetap sukses selalu sampai acara, bahagia ya bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Oke.
2: Makasih ya Mbak Deci, selamat siang. Dadut, ada lagi.
0: Bye. Terima kasih kembali juga buat Ibu Natalia di Toli-Toli yang sudah gabung untuk siang hari ini. Sehat selalu bersama keluarga dan tentunya selamat menikmati weekendnya. Kita dengarkan dua lagu yang sudah di-request lebih dulu. Dan tentunya setelah dua lagu ini baru saya terima lagi atensi Anda di jalur telepon ya. Oke, Bang Bintang Pratama di Palu dan juga Ibu Natalia di Toli-Toli, lagunya Semoga. Weekendnya juga berasa warna-warni ya, spesial yang masih monitor di jalurnya Pro 1 RRI Merauke. Selamat mendengarkan.
3: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganya, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: 13 menit dari pukul 14, kita beralih ke panelfon selanjutnya lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut.
1: Iya. Ini kayaknya suaranya perlu dirawat deh ya. Soalnya yang denger ini agak gimana gitu, dibuat seolah-olah ya.
2: Seolah-olah gimana gitu ya.
1: Iya, seolah-olah kayaknya pendengaran kita yang salah, yang error gitu ya.
2: Padahal memang iya.
1: Sebenarnya tidak, yang ngomongnya ini yang kayaknya agak sedikit error nih suaranya.
2: Oh gitu, iya. Kalau namanya penyiar tidak pernah salah.
1: Iya, yang salah kalau batuk ya.
2: Iya. Namanya manusia enggak pernah salah. Yang salah itu yang
1: kok bisa tono. Kebalik ya? Namanya manusia kadang kan ada yang bilang tuh, pasti ada salahnya. Kok ini enggak pernah iya, salah ini bagaimana ini? Kayaknya kutipan ya, baru nih.
2: Harus dibalik gitu.
1: Tumpah ya. Dong kalau kopi dibalik.
2: Wajar atau biasa itu enggak, apalagi enggak orang bikin terkenyut gitu ya.
1: Oke. Gimana hari ini Bang Cut?
2: Tempatnya cerah.
1: Cerah.
2: Iya. Untuk bermalam minggu.
1: Emang Bang Cut mau malam minggu juga?
2: Iyalah.
1: Oh, gitu.
2: Ada yang mau malam mingguan. Orang tua itu kan perlu penyegaran juga.
1: Iya, semua pasti malam minggu, orang lewat harinya malam minggu nah. Dulu baru ke hari minggu bagaimana sih? Ah.
2: Nah, iya,
1: kan
2: enggak
1: mungkin kan. Hari Sabtu langsung ke hari Senin gitu.
2: Nah, masih orang bermalam minggu kita bermalam Jumat gitu kan enggak mungkin.
1: Okay. Bang Cut.
2: Ya.
1: Lagunya siapa nih yang mau direquest?
2: Dari Aldino.
1: Siapa?
2: Aldino.
1: Aldino.
2: Iya.
1: Aldino judulnya apa lagunya?
2: Bukan, suka-suka Mbak Desi aja lah.
1: Hah?
2: Suka-suka Mbak Desi aja lah.
1: Gimana?
2: Suka-suka Mbak Desi aja.
1: Oh iya, itu sudah perkara karena suara jadinya bisa buat kita berantem gitu ya.
2: Iya, itu. Tahu kan judulnya?
1: Oke, sapa dulu deh, nanti kalau saya hilang arah baru saya kasih tanya lagi sama Bang Cut ya.
2: Iya, jangan sampai salah judulnya.
1: Ya.
2: Maksudnya jangan keinginan Mbak Desi regulnya. Gitu.
1: Kan sesuai yang request.
2: Iya, kan jangan sampai salah putar nanti.
1: Oke. Kan suka-suka saya gitu kan?
2: Enggak. Kan kalau Bang Cut bilang suka-suka kamu kan istilah kurang, gimana kurang sopan. jadi suka-suka Mbak Cici gitu.
1: Ya, oke. Okay.
2: Dibaliknya lagi gimana?
1: Oke, baiklah. Ya pokoknya sesuai judulnya aja lah.
2: Iya.
1: Selama Aldino nggak pernah ganti gitu ya?
2: Iya gitu.
1: Oke. Siap.
2: Pertama salamnya Pak Teddy Putri, Arya juga teman kita yang udah lama menghilang cahayanya tadi.
1: Siapa?
2: Jadi Bang Bintang Pratama.
1: Oh begitu.
2: Kemarin tuh kan sempat menghilang, redup.
1: Kayaknya sama-sama deh. Sama-sama redup.
2: Lamaan dia, karena dia diantam badai puting beliung gitu. Maksudnya redup. Sekarang udah diantam badai untung beliung.
1: Suka-suka Bang Cut aja lah ya.
2: Iya, semoga sehat selalu Bang Cut.
1: Amin.
2: Juga Mbak Puja, Tani, Aci, Sinatelia, dengan Farida, Pak Magnet, Bibi, ada Putra Tamir, ada Pak Norci juga, Pak Bernard, ada Bang semua aja lah. Tuh, yang penting lagunya jangan salah titik aja.
1: Ya.
2: Nanti di peralat.
1: Iya, suka-suka saya.
2: Iya, lupa itu. Hah?
1: Oke, baik.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama, Bang Cuk. Ya. Terima kasih kembali juga sudah bergabung ke sini. Sehat selalu. Oke, dan di belakangnya Bang Cut dari Banda Aceh ya. Penelpon selanjutnya untuk lagu yang keempat ya, untuk segmen hiburan Pro Dangdut kita di siang hari ini, yang pastinya kita masih akan ada di segmen ini sampai di pukul 14:50 waktu Indonesia Timur. Oke, penelpon berikutnya lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Selamat siang. Happy weekend.
1: Tiba-tiba muncul, tiba-tiba bikin kejutan ya.
3: Iya.
1: Oke. Okay. Kenapa semalam gak gabung?
3: Sudah aku telepon-telepon, gak bisa-bisa.
1: Padahal cuma ngantri, bukan ngantri, cuma yang gabung dua penelpon.
3: Aku telepon terus itu
1: apa semalam. Mungkin semalam ada sedikit trouble sama teleponnya ya, karena yang bisa tersambung dua, yang lainnya itu entahlah, kayaknya mungkin lagi menikmati waktu sendiriannya. Jadi kita kayaknya kemarin malam tuh lagi menyendiri masing-masing gitu. Nggak ada yang mau gabung, nggak ada yang mau ngobrol, nggak ada yang mau apa ya, nggak ada yang mau kita apa ya, berduaan di udara kayaknya ya.
3: Oh iya ya.
1: Yes.
3: Tapi nggak apa-apa ya, tapi tetap semangat.
1: Iya. Oke, Bang Luhut, bagaimana kabar hari ini?
3: Kabar sehat. Hujan datang di sini, cuman tidak terlalu deras.
1: Kapan tuh datangnya?
3: Barusan.
1: Oh, barusan. Ya. Kok nggak mampir ke sini kasih tahu ya?
3: Iya, nggak tahu. Mungkin hujannya nggak tahu lamanya mau ke situ.
1: Ayo ting-ting dong alamat palsu.
3: Iya.
1: Oke, Bang Jut, lagunya siapa nih yang mau di-request?
3: Kalau begitu yang itu saja lah.
1: Yang mana?
3: Dari Ria Amelia.
1: Ria Amelia yang mana?
3: Kalau ada yang judulnya Rindu.
1: Ria Amelia?
3: Iya, kalau ada yang judulnya Rindu.
1: Oke, baiklah, saya carikan dulu ya.
3: Iya.
1: Silahkan. Salam dulu. Pertama,
3: salamnya yang pertama buat Deki sama bertugas, tetap semangat. Terus ada juga Ibu Tri, Bu Tisna, sama Ines. Ada Ibu Perida, Bu Natalia, ada Bunda Emma, ada Ibu Jati, ada Ibu Wani, Bu Maslia, ada Puja.
1: Iya.
3: Terus ada juga Bang Putra Tengah, Bang Le, Bang Norki, Bang Putra Tamir, Pak Bernat, Bang Amda Yusuf. Ada juga Bang Putra Zaya, Bang Cut, ada Bang Ahmad Irwan, terus buat semuanya lah yang lagi mendengarkan. Selamat, kita kerjakan buat kita semua.
1: Siap.
3: Ada?
1: Ada dong, sudah disiapkan.
3: Oke, terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Selamat juga sudah bergabung.
3: Terima kasih.
1: Bye-bye, thank you buat Bang Luhut yang sudah gabung langsung di segmen Pro Dangdut kita untuk siang hari ini ya. Ditunggu lagunya biar tambah apa ya, tambah meriah lah ya malam minggunya. Lagu pertama kita dengarkan dulu yang direquest sama Bang Cut di Banda Aceh. Yang lagi on the way dalam perjalanan menuju ke tempat tujuan. Entah mungkin yang baru pulang mau menuju ke rumah ya. Sudah selesai weekendnya atau jalan-jalannya. Atau mungkin sebaliknya ya. Hati-hati untuk mengendarai kendaraannya ya. Oke, yang sudah mulai-mulai ngantuk kayaknya, sibuk dengan aktivitas di weekend, kayaknya asik nih untuk dengar dua lagu yang iramanya juga bisa mengundang kita bisa berdendang asik. Oke, selamat mendengarkan.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: 33 menit dari pukul 14 kita beralih ke penelpon selanjutnya lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Terputus, boleh dicoba lagi. Okay. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Deci.
0: Halo Fak-Fak, apa kabar weekendnya?
1: Puji Tuhan, masih baik saja.
0: Amin.
1: Cuaca juga yang masih panas.
0: Kayaknya kita di wilayah Papua ini sedang merindukan hujan ya.
1: Itu lagi.
0: Oke. Lagunya yang mau di request silakan untuk malam minggu ini.
1: Maimuna saja.
0: Maimuna tadi sudah di request sama Ibu Natalia.
1: Oh, baru mengikuti saya jadi. Roma Irama saja.
0: Yang mana?
1: Malam terakhir.
0: Oh, oke. Siap.
1: Oke, untuk Mbak Deci ya, lagi siaran, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Semangat dan juga sehat ya.
0: Iya.
1: Di sana ada Pak Fedi Putri, ada juga Bintang Pratama, Mas Lia, Ayu Dimasori, Mbak Puja, Teddy Indah, Bang Luhut, Nasrin, Abah Bernard, juga ada Bang Norki, juga ada Abdul Rahim, juga ada Bang Yunus, Ibu Farida juga, Bang Lai juga di Kalimantan Utara.
0: Iya.
1: Kemudian ada Bang Chris, juga Ibu Ani, semua di Manado. Oke, sudah, semua-semua saja
0: sampai
1: sore. Dan lagi monitor.
0: Selamat
1: siang, semoga virus.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Adalah kita.
0: Oke, Putra Tengah di Fak-Fak yang

sudah gabung, sehat selalu bersama keluarga. Selamat menikmati atau mempersiapkan untuk weekendnya nanti bersama keluarga ya. Oke, penelpon berikutnya lagi di segmen hiburan Pro Dangdut kita untuk siang hari ini. Masih bisa lah, satu penelpon lagi ya. Karena kita sudah di menit ke-36 dari pukul 14.

0: Panelpon berikutnya lagi yang sudah tersambung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Adalah kita, Dek Cantik.
0: Halo, terima kasih Bunda Ima sudah gabung.
1: Kembali ya, Dek Desi.
0: Gimana Momere hari ini?
1: Aduh, Momere panas. Sedih sertai angin nih ya, Dek Desi.
0: Oke.
1: Belum hujan-hujan, kasihan.
0: Iya, sama kita di sini juga. Belum hujan.
1: Oh, kalau di Jayapura hujan sudah semalam.
0: Sudah. Kalau di Jayapura sudah sih, sudah beberapa kali malahan ya.
1: Aduh, kalau Momere sudah 3 bulan belum turun-turun hujan.
0: Sama kita.
1: Bukan cuma rumput yang gersang, tapi orang-orangnya juga pada gersang, Adek Desi.
0: Oke, yang pasti berharap bahwa bisa secepatnya turun hujan ya. Tapi kita tetap sehat selalu.
1: Ya, kalau sehat puji Tuhan ya.
0: Amin.
1: Tinggal itu yang kita harapkan itu kesehatan.
0: Betul sekali.
1: Oke, Maya dulu dong.
0: Lagunya siapa?
1: Maya. Judulnya Maya.
0: Yang nyanyi?
1: Mungkin Adek Desi.
0: Aduh, kayaknya bukan deh ya.
1: Oh, bukan. Berarti kalau begitu, kalau bukan Adek Desi, berarti satu PR buat Adek Desi deh.
0: Ya, saya carikan ya lagunya. Kalau tidak
1: ya,
0: salah.
1: Ya, judulnya Maya.
0: Punya.
1: Salam-salam dulu.
0: Silahkan.
1: Salam buat Adek Desi bersama operatornya dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas. Buat Bunda Utri bersama keluarga, buat Bapak Ferdi bersama keluarga selamat siang, salam sehat selalu. Ada Mbak Senja di Nabire, ada Mama Bagus di Nabire juga, selamat siang. Ada di Jayapura ada Kak Minggus, Bang Kevin, di Serui ada Adek Diren bersama keluarga selamat siang.
0: Okay.
1: Mungkin itu aja Adek Desi ya.
0: Oh,
1: terima kasih,
0: baik.
1: Selamat
0: terima
1: siang.
0: Semoga
1: kemayaannya dapat ya.
0: Dapat, muksinal atas.
1: Oke okay, deh, semoga terhibur Adek Desi.
0: Terima kasih buat Bunda Ima.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang kembali. Oke, dari Mau Merah sudah bergabung Bunda Ima dan juga Putra Tengah di Fak-Fak. Kita dengarkan dulu dua lagunya ya. Kalaupun masih bisa, saya akan terima lagi satu atensi terakhir ya. Kalau waktunya masih bisa lah ya, kita maksimalkan.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

untuk siang hari ini kita sudah tiba untuk segmen hiburan pro dangdut yang terakhir dan yang pastinya juga iya, kita akan beralih ke segmen informasi hiburan untuk rangkaian Brokis sore ini ya, yang akan Anda dengarkan beberapa program acaranya. Terima kasih buat semua yang sudah bergabung di segmen hiburan Pro Dangdut edisi hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026 ini ya.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Selengkapnya disampaikan bersama saya, Deci Sambe.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Festival Kalimaro resmi digelar sebagai bagian dari upaya melestarikan budaya, sejarah, serta warisan leluhur masyarakat asli daerah. Laporan selengkapnya dilaporkan Dwi Juniarti.
1: Bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pemerintah Kabupaten Merauke resmi membuka pelaksanaan Festival Kalimaro tahun 2026. Festival Kalimaro tidak sekedar menjadi kegiatan perayaan atau hiburan masyarakat, namun memiliki nilai sejarah dan budaya yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat di sekitar Kalimaro. Wakil Bupati Merauke Fauzun Nihaya saat pembukaan festival mengatakan, keberadaan Festival Kalimaro menjadi momentum penting untuk mengingat kembali sejarah dan peninggalan leluhur yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Merauke. Menurutnya, Festival Kalimaro menjadi salah satu bagian dari Karisma Event Nusantara 2026 sehingga dinilai sebagai sebuah prestasi dan peluang untuk memperkenalkan potensi budaya serta pariwisata Merauke kepada masyarakat yang lebih luas. Selain menampilkan berbagai kegiatan seni dan budaya, Festival Kalimaro juga menghadirkan puluhan UMKM orang asli Papua yang keberadaan UMKM dinilai penting dalam mendorong penguatan ekonomi kerakyatan.
2: Festival Kalimaro ini tidak hanya sekedar perayaan, tetapi ada nilai, ada kehidupan yang kemudian kita sebagai masyarakat di Kabupaten Merauke harus ingat kembali terkait dengan sejarah dan peninggalan leluhur kita. Kalimaro tidak hanya sekedar kali yang mengalirkan air, tidak. Tetapi mengalirkan kehidupan yang ada di sekitar masyarakat di Sulawesi.
1: Sementara Kementerian Pariwisata mendorong Festival Kalimaro di Merauke untuk terus meningkatkan kualitas dan menjadi salah satu event unggulan pariwisata di daerah. Asisten Deputi Strategi Event Kementerian Raden Wisnu Sindutrino dalam pembukaan festival mengatakan, Festival Kalimaro memiliki potensi besar untuk menarik lebih banyak wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara datang ke Merauke. Menurutnya, Kementerian Pariwisata memiliki berbagai media promosi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan Festival Kalimaro secara lebih luas, termasuk melalui berbagai pameran pariwisata di tingkat internasional.
3: Ke depan kita akan upayakan agar Festival Kalimaro ini bisa terus semakin baik, bisa terus meningkat kualitasnya, dan bisa terus mengundang lebih banyak lagi wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara untuk hadir ke Merauke. Kami di Kementerian Pariwisata punya semua medianya, Ibu dan Bapak, untuk ikut mempromosikan Festival Kalimaro ini ke seluruh dunia. Kita ikut pameran-pameran di internasional, kita akan promosikan ini untuk tahun depan. Kita akan jahit ini dengan industri pariwisata, dengan travel agent, tour operator, untuk menjahit paket wisata ke Merauke menghadiri Festival Kalimaro ini.
1: Pengembangan Festival Kalimaro diharapkan dapat memberikan dampak positif yang semakin besar, baik terhadap perekonomian masyarakat, sosial budaya, maupun lingkungan. Festival Kalimaro juga diharapkan dapat menjadi flagship program Kabupaten Merauke dan Provinsi Papua Selatan, sekaligus menjadi agenda pariwisata yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Pendengar, usaha kopi keliling di Kabupaten Merauke tidak hanya menjadi bagian dari bisnis minuman, tetapi juga membuka peluang kerja bagi mahasiswa. Pemilik usaha menerapkan sistem kerja yang fleksibel agar karyawan tetap dapat menyesuaikan pekerjaan dengan jadwal perkuliahan. Pola tersebut dinilai membantu mahasiswa memperoleh penghasilan tanpa harus meninggalkan aktivitas akademik. Diani Yoslin, owner Kopi Keliling, mengatakan mahasiswa menjadi salah satu kelompok yang lebih diprioritaskan untuk bekerja di usahanya. Menurutnya, mahasiswa membutuhkan pekerjaan dengan waktu yang dapat menyesuaikan jadwal kuliah yang sering berubah. Karena itu, sistem kerja dibuat lebih fleksibel dibandingkan pekerjaan dengan jadwal tetap. Menurutnya, dalam pelaksanaannya, karyawan yang berhalangan masuk dapat melakukan penggantian jam kerja dengan rekan lainnya. Sistem tersebut dilakukan melalui mekanisme pertukaran jam sehingga pekerjaan tetap berjalan tanpa terlalu mengganggu jadwal kuliah. Dan cara itu juga memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menyelesaikan kegiatan akademiknya. Ia berharap sistem kerja yang fleksibel dapat terus memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman kerja sekaligus membantu memenuhi kebutuhan selama menjalani pendidikan. Lintas sore ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, pemerintah Kabupaten Mapi terus mendorong masyarakat bersama pemerintah memperkuat kolaborasi dalam memanfaatkan potensi alam untuk meningkatkan kesejahteraan. Laporan Jessica Ardana.
4: Potensi sungai, rawa, hutan, dan lahan masyarakat di Mapi dinilai dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menghasilkan pendapatan. Bupati Mapi Kristosimus Yohanes Agawemu mengatakan, pemerintah tidak berjalan sendiri dalam mengembangkan potensi tersebut. Menurutnya, keterlibatan masyarakat perlu diperkuat bersama TNI dan Polri agar berbagai program dapat memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Dengan kebersamaan tersebut, dapat membangun semangat masyarakat untuk mengolah potensi yang ada di wilayah mereka. Bupati Kristosimus menyampaikan pemanfaatan sumber daya lokal tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun menjadi sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan membiayai pendidikan anak.
5: Kolaborasi antara Pemda dengan masyarakat ini dari waktu ke waktu bisa meningkat dan masyarakat tidak merasa jauh dari pemerintah, pemerintah juga tidak merasa bahwa jalan sendiri, tetapi perlu perpaduan antara TNI Polri, pemerintah daerah, lalu kita dengan masyarakat sehingga dari waktu ke waktu hal-hal positif yang kita bisa lakukan ini bisa mengubah masyarakat yang tadinya biasa-biasa saja, mereka bisa jadi orang-orang yang punya semangat untuk betul-betul memanfaatkan potensi alam, baik itu sungai, rawa, hutan, dan lahan pertanian mereka untuk menghasilkan makanan untuk ketersediaan pangan di masing-masing keluarga tersedia, tetapi juga untuk menghasilkan uang sehingga anak-anak mereka bisa dikuliahkan, disekolahkan, tapi mereka juga bisa mencukupi kebutuhan mereka untuk kebutuhan sehari-hari. Mungkin itu yang menjadi harapan kami kepada seluruh masyarakat di Mapi, tapi juga untuk kami di pemerintah daerah sehingga kebersamaan ini menjadi satu semangat rasa persaudaraan yang kuat yang harus kita bangun dari waktu ke waktu. Tapi juga saya berharap mereka harus selalu berdoa karena kalau hanya kerja tanpa doa mungkin percuma juga.
4: Kristosimus Yohanes Agawemu menilai perubahan tersebut membutuhkan proses yang dilakukan secara terus-menerus melalui kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan semakin terdorong untuk memanfaatkan potensi daerah secara produktif dan berkelanjutan. Jessica Ardana melaporkan.
0: SMA Negeri 3 Merauke menggelar rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-32 yang dimulai sejak 28 September hingga 3 Oktober 2026. Berbagai kegiatan disiapkan untuk melibatkan warga sekolah dan peserta didik dari tingkat SMP, yang rangkaian kegiatan juga mendapat dukungan para orang tua, alumni, dan sejumlah sponsor. Desi Yaktianggini, Ketua Panitia HUT ke-32 SMA Negeri 3 Merauke mengatakan, kegiatan diawali dengan lomba cerdas cermat matematika, IPA, bahasa Inggris, dan wawasan kebangsaan. Dan babak final lomba tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober kemarin bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Menurutnya, meski persiapan kegiatan dilakukan sangat singkat, namun seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar sesuai yang direncanakan. Kemeriahan peringatan Hari Jadi SMA Negeri 3 Merauke juga mendapat dukungan dari para alumni dengan memberikan sokongan dana pelaksanaan. Seluruh dukungan tersebut membantu panitia mengatasi keterbatasan pembiayaan dalam pelaksanaan HUT ke-32 SMA Negeri 3 Merauke. Berita terakhir, SMA Negeri 3 Merauke menggelar Grand Final Lomba Cerdas Cermat Matematika, IPA, dan Bahasa Inggris serta Wawasan Kebangsaan yang berlangsung pada Kamis kemarin di Gedung Kanolsai RRI Merauke. Grand Final itu menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-32 SMA Negeri 3 Merauke tahun 2026. Perlombaan Perlombaan MIPAing menguji kemampuan peserta dalam bidang matematika, ilmu pengetahuan alam, dan bahasa Inggris. Sementara lomba wawasan kebangsaan mengangkat pengetahuan peserta mengenai wawasan kebangsaan. Berdasarkan hasil perlombaan, SMP YPPK Yohanes 23 Merauke berhasil meraih juara pertama pada kategori MIPAing. Juara kedua MIPAing diraih SMP Negeri 1 Merauke, disusul SMP Negeri 4 Merauke sebagai juara ketiga. Sementara SMP Al-Ma'arif NU Merauke menempati posisi keempat. Pada kategori Wasbang, SMP Negeri 2 Merauke berhasil meraih juara pertama. Posisi kedua ditempati SMP Negeri 1 Merauke dan SMP Muhammadiyah Merauke meraih juara ketiga dalam kategori Wasbang. Sedangkan SMP Al-Ma'arif NU Merauke menempati juara keempat. Pelaksanaan lomba tersebut menjadi bagian dari upaya SMA Negeri 3 Merauke menghadirkan kegiatan pendidikan yang mendorong kemampuan akademik, sekaligus memperkuat pemahaman wawasan kebangsaan bagi pelajar tingkat SMP. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga memberikan ruang bagi para pelajar untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Selain itu juga pelajar dituntut untuk bisa menjawab pertanyaan secara cepat dan tepat, serta membangun semangat berkompetisi secara sehat. Pendengar, sekian Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Saya Deci Sambe dan selamat sore. Bye.

0: Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI

Pemerintah Aspirasi Rakyat Sapapsel, jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

tanggal 3 Oktober, Hari Arsitek Sedunia. Peringatan Hari Arsitektur Sedunia bermula pada tahun 1985. International Union of Architects atau UIA menciptakan Hari Arsitek Sedunia untuk mengingatkan dunia akan tanggung jawabnya atas masa depan habitat manusia. Peringatan Hari Arsitektur Sedunia adalah bertujuan untuk menghargai karya arsitektur besar dunia kuno dan modern dan orang-orang super brilian yang mendesainnya. Selain itu, arsitektur tidak hanya terbatas pada bangunan, tetapi mencangkup setiap aspek kehidupan manusia dan sangat penting untuk perkembangan kita sebagai ras. Untuk diketahui, UIA sendiri merupakan federasi organisasi profesional internasional yang bekerja untuk menyatukan arsitek, mempengaruhi kebijakan publik, dan memajukan arsitektur dalam melayani kebutuhan masyarakat. Organisasi Perserikatan Arsitek Internasional ini dibentuk pada tahun 1948 silam.

Terima kasih bagi Anda pendengar. Suasana sore hari ini tentu kami masih akan terus updatekan informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Selanjutnya kami akan hadirkan ya untuk laporan pandangan mata berkaitan dengan pertandingan tim Persimer Merauke menjamu tim Bayangkara Papua Barat. Pertandingan sepak bola Suratin Cup usia 15 putaran nasional zona 8 di Stadion Barnabas Yoe Sentani. Dan terkait dengan informasi tersebut sudah tersambung di jalur telepon, akan dilaporkan bersama dengan reporter Eligius Mahose.

0: Ya baik, informasi selengkapnya silahkan untuk diupdatekan ya, Heligius Mahuse langsung dari Sentani Jayapura.
1: Terima kasih rekan Desi dan saudara pendengar sebangsa dan setanah air. Sepertinya saya berada di Stadion Barnabas Yowe, Kota Sentani, di mana Kota Jayapura, di mana sementara berlangsung pertandingan atau Persimer Merauke menjamu Bayangkara perwakilan Provinsi Papua Barat dalam rangka penyelenggaraan Suratin Cup usia 15 tahun 2026 yang dilangsungkan zona 8 dan pertandingan atau pertandingan untuk zona 8 wilayah Papua kali ini diikuti oleh 4 tim masing-masing perwakilan Papua Selatan diwakili oleh Persimer Merauke. Sementara untuk Papua Tengah diwakili oleh Papua Football Academy dan Provinsi Papua diwakili oleh Football Academy Serui dan untuk Provinsi Papua Barat diwakili oleh Bayangkara dari Papua Barat. 6 menit berlalu pertandingan babak pertama ini masih kedudukan sementara imbang 0-0. Nah, hasil dari pertandingan zona 8 yang dilangsungkan ini nanti keluar sebagai akan mewakili Papua pada tingkat nasional yang akan berlangsung di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Saudara pendengar, di mana saja Anda berada, dapat saya memberikan laporan pandangan mata berkaitan dengan jalannya pertandingan antara Persimer Merauke berhadapan dengan Bayangkara Papua Barat kali ini. Bola sementara dikuasai pemain-pemain dari Persimer Merauke. Nomor punggung 8 kali ini Gerat akan lakukan lemparan berikan saja kepada rekannya. Namun kali ini miskomunikasi terjadi sehingga di pemain-pemain dari Papua Barat umpan jauh ke depan dia. Tertuju nomor punggung 23 dari Papua Barat. Namun kali ini masih terjadi perebutan bola. Umpan ke depan disapu bersih saja oleh sang kapten dari Persimer Merauke. Kali ini masih terjadi perebutan bola. Nomor punggung 9 kali ini Luki mengamankan bola menyusur tanah. Memasuki daerah kotak 16 dan kali ini pelan-pelan saja bola perlapangan pertandingan sehingga tenang-tenang saja melahirkan tendangan sudut atau corner kick kali ini. Ambilan cangancang terlihat nomor 8 kali ini untuk Persimer ada Gerat sudah ambilan cangancang kali ini sudah meletakkan bola. Sementara kita lihat di daerah kotak 16, 1, 2, 3, 4 pemain sudah berada di daerah kotak 16 dan kali ini sudah mendapatkan aba-aba dari sang lakukan tendangan tinggi datar saja namun disapu bersih saja. Kali ini bola lagi-lagi keluar lapangan pertandingan, tendangan sudut corner kembali akan dilakukan Gerat atau memberikan kesempatan kepada rekannya. Kali ini terlihat di sana nomor punggung 10 ada Daniel. Daniel lakukan tendangan, angkat saja tinggi datangnya bola. Namun kali ini rupa-rupanya terjadi saling dorong-mendorong di daerah kotak 16 sehingga tenang-tenang saja kali ini jaga gawang dari Bayangkara Papua Barat pendek saja kepada rekannya, masih tenang-tenang saja bermain di kandangnya sendiri menyusur tanah sehingga di pemain nomor punggung 6 angkat saja ke depan maksudnya tetapi lebih dekat Emmanuel kali ini mencoba mengamankan bola dibayang-bayangi bola lebih cepat keluar lapangan pertandingan. Saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kali ini lemparan bagi pemain-pemain dari Bayangkara Papua Barat nomor 17 lakukan lemparan kepada rekannya tertuju masih kali ini mencoba mengamankan bola. Namun sayang sekali bola lebih cepat keluar lapangan pertandingan. Kali ini tendangan gawang oleh pemain-pemain dari Persimer Merauke. Sang kapten kali ini ambil ancang-ancang lakukan tendangan datar saja. Namun kontrol sejenak dia pemain Bayangkara kali ini mencoba sodor ke belakang. Kerjasama cukup baik 69 sodor ke belakang kali ini. Tenang-tenang saja sehingga di kaki pemain-pemain dari Persimer Merauke.

Di sana ada Tarsis, tetapi dibuang saja. Anak-anak dari Papua 68 kali gerak, beratnya mengamankan bola. Persis tengah dia datang menyusur tanah, hindari kaki rekannya. Namun gagal dan gagal lagi, dikandaskan saja oleh Papua Barat. Nomor 19 kali ini menguasai bola secara menyusur tanah, hingga maksudnya menyuruh rekannya berlari. Namun lebih dekat penjaga gawang Samuel mengamankan bola secara pendengar. Kali ini lakukan tendangan ke sisi tengah. Namun datang anak-anak Papua Barat mencoba menyelamatkan bola. Gagal dan gagal saja. Lemparan bagi Persima Merauke akan dilakukan nomor 4 ada Robi. Robi kali ini lancang-lancang. Lakukan lemparan. Datar saja, kontrol sejenak dia. Ada Gerard. Gerard kali ini menyusur tanah. Sehingga di 14 angkat ke depan. Nyuruh Lucky berlari. Namun sayang sekali lebih dekat nomor 10 ada Daniel. Daniel lompat ke depan. Berbahaya. Hampir-hampir saja secara pendengar, di mana saja Anda berada yang kini mendengarkan siaran kami, program Mas 1 Radio Republik Indonesia Merauke, yang kali ini saya laporkan terkait dengan pertandingan antara Persima Merauke berhadapan dengan Bayangkara Papua Barat. Lakukan tendangan pendek saja kali ini, dan rupa-rupanya mampu ditepis oleh anak-anak Papua Barat menyusur tanah. Lagi-lagi singgah di pemain nomor 22 kali ini. Kita saksikan sekarang menyusur tanah. Kepada rekannya tertuju pemain nomor 11 kali ini. Pendek saja. Satu tendangan jauh ke depan. Oh, rupa-rupanya nomor 9 terperangkap offside. Sehingga pergerakannya terdeteksi oleh asisten wasit. Sehingga menuit peluit panjang bertanda. Offside pun tidak dapat terhindar di sana. Kali ini lakukan tendangan gawang oleh pemain-pemain dari Persima Merauke. Sang kapten kali ini ambil ancang-ancang, lakukan tendangan datar saja, sehingga di kaki nomor 15 angkat. Oh, tetapi rupa-rupanya pelanggaran pun terjadi. Kali ini wasit memberikan peringatan dengan memberikan nasihat kepada salah satu pemain dari Bayangkara Papua Barat. Kali ini akan dilakukan tendangan mengarah ke jantung pertahanan dari Bayangkara Persima Merauke. Sang kapten kali ini menyusur tanah hingga di Robi. Robi kali ini melewati garis tengah, pendek saja kepada Gerard. Gerard kali ini angkat saja ke depan, namun disapu persis saja. Gerard kembali dari Persima Merauke mengamankan bola, sodor ke belakang, kerjasama dengan Jeremis. Jeremis angkat ke depan, yang dituju adalah Lucky. Masih Lucky, jadi perebutan bola setara. Angkat saja, melebar saja ke sayap kanan daerah kekuasaan Bayangkara Papua Barat. Namun kali ini bola lebih cepat keluar lapangan pertandingan. Lemparan bagi Bayangkara. Pendek saja sudah dilakukan. Namun lebih dekat anak-anak Merauke. Sehingga tenang-tenang saja bola keluar lapangan pertandingan. Lemparan kini bagi Bayangkara. 21 pendek saja, kerjasama cukup baik. Namun gagal dan gagal lagi secara pendengar. Di mana saja Anda berada. Lemparan kini bagi Persima Merauke. Kontrol sejenak dengan dada. Namun handsball itu rupa-rupanya terjadi saling dorong-mendorong sehingga akan dilakukan tendangan bebas ke jantung pertahanan dari Bayangkara. Umpan ke depan tertuju di sana nomor 12, namun kali ini otak-atik dia, tetapi datang anak-anak Merauke membangun serangan. Ada nomor 3 di sana, ada apa-apa, tetapi terjadi perebutan bola dimenangkan oleh satu. Pelanggaran pun terjadi sehingga bola akan dikuasai kembali oleh anak-anak dari Bayangkara Papua Barat. Satu tendangan di sisi kiri daerah pertahanan dari Persima Merauke. Kurang lebih akan dilakukan tendangan mengarah ke jantung pertahanan yang dikawal ketat oleh Samuel. Nomor 20 kali ini beredar. Terlihat di sana nomor 19 dari Bayangkara akan menjadi eksekutor. 2-3 pemain dari Persima Merauke tengah melakukan pagar betis. Ambil ancang-ancang dia sambil menunggu apa-apa dari sang pengadil yang akan melakukan yang sedang memimpin jalannya pertandingan kali ini. Secara kedudukan sementara imbang kacamata alias 0-0. Ambil ancang-ancang secara 1-2-3 langkah ke belakang dengan kaki kiri. Datar saja, berbahaya memasuki daerah kotak 16. Namun disapu bersih menyusur tanah. Anak-anak Persima Merauke datang ambil serangan ke sisi tengah dia. Tertuju Jeremy, namun kali ini kontrol sejenak dia. Datang Gerard membantu, namun dipatahkan saja nomor 9 kali ini. Rupa-rupanya Apai tanpa kompromi membuang bola begitu saja keluar lapangan pertandingan. Sementara lemparan kini bagi

0: Bayangkara, lakukan saja pendek tetapi dipotong saja. Datang kali ini Daniel diputuskan lagi oleh anak-anak dari Papua Barat. Kali ini terjadi perebutan bola, dimenangkan Persimar Merauke. Kali ini umpan saja ke sistemnya, menggiring bola kali ini, dasar saja saudara, sapu bersih saja oleh pemain dari Bayangkara Papua Barat. Kali ini masih terjadi perebutan bola, dimenangkan Persimar Merauke. Terjadi perebutan bola nomor 6 kali ini dari Bayangkara. Sodor ke belakang, kerja sama cukup baik ini dari Papua Barat. Namun kali ini dimenangkan Persimar Merauke, menyusur tanah. Tinggal di nomor 9, Luki di sana terlihat. Namun kali ini datang Tarsis mencoba mengamankan bola saudara pendengar. Namun terlihat pelanggaran pun terjadi di sisi lini di tengah daerah pertahanan dari Bayangkara Papua Barat. Saudara pendengar, akan dilakukan tendangan mengarah ke jantung pertahanan dari pemain Persimar Merauke. Kali nomor 10 ada Daniel angkat ke depan, maksudnya menyuruh rekannya berlari. Kali saudara kita saksikan ada sakit mencoba melewati satu pemain tetapi dipotong saja atau diamankan oleh pemain belakang dari Bayangkara Papua Barat. Lemparan kini bagi Persimar Merauke. Ada Robi ambil ancang-ancang kepada siapa tertuju. Oh, rupanya ada Luki di sana. Namun lebih dekat anak-anak Papua Barat. Ada Robi menyusur tanah kepada Gerard. Gerard lagi-lagi melebar saja ke sayap kanan daerah pertahanan dari ada nomor 11 berubah. Rupanya di sana ada Marcelo. Masih Marcelo mencoba menggiring bola. Karena pendengar, di mana pun Anda berada, 16 menit berlalu pertandingan babak pertama antara Persimar Merauke berhadapan dengan Bayangkara Papua Barat masih imbang kacamata alias 0-0. Akan dilakukan tendangan sudut oleh pemain-pemain dari Persimar Merauke. Terlihat 4-5 pemain sudah berada di kotak 16. Lakukan tendangan. Keluar dari sangkarnya penjaga gawang dari Papua Barat. Kali ini lakukan tendangan jauh ke sisi tengah. Datang sang kapten mencoba mengamankan bola, tetapi lebih dekat Robi menyusur tanah sehingga di kaki Tarsis kali ini mencoba melewati satu pemain, saudara dua pemain. Kali ini saudara kita saksikan Tarsis, satu umpan dilakukan, namun saja diblokir oleh pemain-pemain dari Papua Barat, dari sehingga membentur salah satu pemain, bola keluar lapangan pertandingan. Akan dilakukan kembali tendangan sudut atau corner kick. Nomor punggung 10 ada Daniel lakukan tendangan jauh ke depan dia, berbahaya kali ini. Di mana pun Anda berada, memanfaatkan tendangan corner dari Luki nomor punggung 9 berhasil mencebol gawang yang digawal oleh pemain-pemain dari Bayangkara Papua Barat, sekaligus merubah kedudukan menjadi 1-0. Mulai bergulir kali ini secara pendengar, dimanapun berada, nomor 10 dari Papua Barat umpan ke depan dia, kontrol sejenak dengan dada dari anak-anak Merauke menyusur tanah. Nomor 19 kali ini mencoba berikan sedik pada Gerard kali ini otak-atik menyusur tanah sehingga di kaki Daniel umpan ke depan tertuju Tarsis. Namun satu tendangan lagi-lagi hampir-hampir berbagai upaya terus dilakukan oleh anak-anak Merauke kali ini, namun kali ini si kulit bundar mulai bergulir sehingga di kaki Elvan menyusur tanah, ada Gera tertuju. Kali ini Gera tertuju kerjasama pula dengan Tarsis, namun kali ini disapu bersih saja, dan kali ini keluar dari sangkarnya penjaga gawang, sudah mengamankan bola, tak melakukan tendangan jauh ke depan sehingga membuang bola tanpa kompromi. Begitu saja lemparan kini bagi Bayangkara Papua Barat. Secara peringar nomor punggung 23 kali ini terlihat akan lakukan lemparan pendek saja, kontrol sejenak dia. Masih terjadi perebutan bola, menyusur tanah, sang kapten angkat ke depan tertuju nomor 9 ada Luki. Kali ini masih terjadi perebutan bola tetapi dimenangkan Papua Barat sehingga nomor 6 tanpa ada kompromi membuang bola begitu saja berlalu dari jangkauannya. Lemparan kini bagi Persimar Merauke, ada Robi ambil ancang-ancang, lakukan lemparan jauh ke depan dia tetapi masih dibuang begitu saja. rekan Desi dan saudara pendengar dimanapun berada, sekian dulu yang bisa saya laporkan berkaitan dengan pertandingan Persimbar Merauke sore ini menjamu Bayangkara dari Provinsi Papua Barat dengan kedudukan sementara diungguli Persimbar Merauke dengan mencetak satu gol. Apakah nanti di babak selanjutnya Persimbar Merauke akan menambah gol ataupun sebaliknya dari Bayangkara Papua Barat akan menyamakan kedudukan? Kita akan nanti saya akan membagikan informasi berkaitan dengan hasil melalui warta berita yang tentunya akan kami siarkan pada pukul 06.00 waktu Indonesia Timur ataupun berita-berita melalui website rri.co.id. Terima kasih dan rekan Desi.
1: Ya, terima kasih untuk laporan terupdate-nya Heligius Mahuse dari Sentani Jayapura. Selamat bertugas dan tentunya kita juga menantikan updatean-updatean lainnya ya berkaitan dengan pertandingan sepak bola.

Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, selanjutnya kami akan sampaikan beberapa pemberitahuan di ruang dengar Anda untuk sore hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Yang pertama sekali, pemberitahuan ditujukan kepada pelanggan PLN bahwa mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Untuk berbagai informasi dan promo menarik lainnya, silakan cek langsung melalui aplikasi PLN Mobile. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya pendengar, kami sampaikan pemberitahuan yang berikut berasal dari Yayasan Persekolahan Pendidikan Katolik SMP YPPK Yohanes 23 Merauke bahwa memperingati 50 tahun SMP YPPK Yohanes 23 Merauke, kami akan menyelenggarakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan semangat berbagi kasih, kepedulian terhadap lingkungan, serta rasa syukur atas perjalanan dan perkembangan sekolah selama 50 tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, kami bermaksud menyampaikan pemberitahuan mengenai rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu kegiatan berbagi kasih pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 8.30 waktu Indonesia Timur sampai selesai. Kegiatannya meliputi berbagi pakaian layak pakai dan sembako kepada masyarakat Merauke yang membutuhkan. Kegiatan penghijauan dan penanaman mangrove pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026 pukul 8 waktu Indonesia Timur sampai selesai, bertempat di kawasan pesisir pantai Lampu 1 Merauke. Dengan kegiatannya adalah penanaman pohon mangrove sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian lingkungan pesisir pantai Lampu 1. Kegiatan kebersihan lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat sekitar akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2026 pukul 8 waktu Indonesia Timur sampai pukul 10 waktu Indonesia Timur. Bertempat di lingkungan SMP YPPK Yohanes 23 Merauke, meliputi Jalan Kimam, Jalan Raya Mandala, depan Keuskupan, Pasar Wamanggu, Jalan Ermaso. Agendanya adalah kerja bakti dan pembersihan lingkungan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan asri. Acara puncak peringatan 50 tahun dan misa syukur akan dilaksanakan pada hari Sabtu, Sabtu tanggal 17 Oktober 2026 pada pukul 7.30 waktu Indonesia Timur sampai selesai, bertempat di SMP YPPK Yohanes 23 Merauke, yang mana kegiatannya meliputi perayaan puncak 50 tahun SMP YPPK Yohanes 23 Merauke yang diawali dengan misa syukur sebagai ungkapan syukur dan kasih atas penyertaan Tuhan selama perjalanan sekolah. Peserta dengan kendaraan masing-masing membawa konsumsi masing-masing pada kegiatan berbagi kasih, penghijauan, dan kebersihan bersama. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, demikian dua pemberitahuan yang sudah kami sampaikan untuk Anda di sore hari ini dalam ruang layanan masyarakat Pro 1 RRI Merauke. Informasi hiburan lainnya masih akan terus melengkapi suasana sore hari Anda pendengar sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Timur.

0: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
1: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan
2: Uncle Willy
1: dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: kasihku, sungguh diriku tak berdaya.
1: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

0: Helenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: Mungkin sore ini.

host Anda sore hari ini dan tentunya dengan segala kesibukan Anda ya. Jelang malam nanti, entah Anda yang masih fokus menyelesaikan tugas-tugas utama di tempat pekerjaan masing-masing atau mungkin di rumah dan lain sebagainya. Kita akan mendengarkan ya.

berkaitan dengan iptek ya. Informasinya yaitu sebanyak 3 satelit kecil NASA meluncur uji propulsi hingga inspeksi satelit. Kita updatekan informasinya ya untuk Anda, bahwa sebanyak 3 wahana antariksa kecil yang didukung oleh NASA berhasil diluncurkan untuk menguji teknologi dan mendukung penelitian luar angkasa. Dan ketiga wahana antariksa tersebut diluncurkan menggunakan roket SpaceX Falcon 9. Mengutip dari laman resminya, di hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026, peluncurannya berlangsung dari Vandenberg Space Force Base, California. Ketiganya menjadi bagian dari misi Transporter 19 pada Kamis

dua sistem propulsi menggunakan satu jenis bahan bakar. Sistem tersebut terdiri dari pendorong kimia untuk manuver berdaya tinggi dan 4 pendorong elektrospray. Ya, elektrospray untuk operasi berdaya rendah. Wahana yang kedua adalah Sprite Coupe Set yang mempelajari pergerakan gas, debu, dan radiasi berenergi tinggi di galaksi. Dan Sprite ini menjadi Coupe Set astrofisika pertama NASA mendeteksi rentang cahaya ultraviolet tertentu yang tidak dapat diamati dari permukaan bumi. Selama misi sekitar 1 tahun, Sprite akan mengamati wilayah pembentukan bintang di galaksi Bima Sakti, dan wahana ini juga akan mempelajari sisa-sisa ledakan bintang di dalam maupun juga sekitar galaksi. Teknologi yang diuji ini diharapkan untuk mendukung pengembangan observatorium ultraviolet berukuran lebih besar di masa mendatang. Kemudian, small spacecraft propulsion. Ya, small spacecraft propulsion and inspection capability atau yang disingkat SSPICY. Ini akan menguji teknologi untuk inspeksi dan perawatan satelit di orbit. Pesawat Otter 24 Chemilk Starfish Space akan digunakan dalam misi SSPICY ini, dan wahana itu akan mendekati hingga 4 satelit Amerika Serikat yang sudah tidak beroperasi di orbit rendah bumi. Ya, Otter 24C ini dilengkapi dengan sistem propulsi baru untuk mendukung pergerakan di orbit, dan wahana ini juga menggunakan sistem navigasi dan kendali secara otonom. Selain itu juga perangkat lunak berbasis visi komputer digunakan untuk membantu mendekati dan memeriksa objek secara aman. Misi SSPICY ini diperkirakan berlangsung sekitar 2 tahun dan kegiatan inspeksinya terhadap satelit ditargetkan itu mulai dilakukan pada 2027. Ketiganya diluncurkan melalui skema commercial rideshare yang memungkinkan satelit pemerintah dan komersial ini berbagi satu roket. Ya, ini informasi iptek kita untuk Anda update-kan sore hari ini, dan tentunya tepat di pukul 17 waktu Indonesia Timur Anda akan update-kan untuk informasi cek fakta Pro 1 RRI.

0: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya. Iya enggak?
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, untuk cek fakta di sore hari ini ya, kita sudah punya dua informasi yang dikutip dari laman komdigi.go.id. Yang pertama adalah berkaitan dengan informasi hoax video tanah bergerak di Kota Palembang pada 30 September 2026. Selengkapnya, bahwa beredar sebuah video di media sosial Facebook yang diklaim memperlihatkan peristiwa tanah bergerak di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan pada 30 September 2026. Dalam video tersebut tampak jalan raya hancur dan terseret tanah longsor. Faktanya, klaim video tersebut adalah tidak benar atau hoax, dikutip dari kompas.com. Setelah ditelusuri, tidak ada pemberitaan terkait dengan peristiwa tanah bergerak di Kota Palembang pada 30 September 2026. Video itu juga tidak diberitakan oleh media Indonesia. Video aslinya diunggah oleh akun Facebook Global News pada 8 September 2026. Dalam keterangan videonya menyebutkan peristiwa jalan raya amblas itu terjadi di Kabupaten Sichuan, Provinsi Jiangxi, China pada 5 September 2026. Dan wilayah tersebut dilanda banjir lumpur dahsyat setelah hujan deras yang berlangsung selama beberapa hari akibat dampak topan Saudel

0: Informasi hoax cek fakta yang kedua terkait dengan akun WhatsApp mengatasnamakan PLT Kepala Dinas PUPR Harodi di Kabupaten Barito Utara. Selengkapnya juga dikutip dari laman komdigi.go.id, beredar sebuah akun WhatsApp yang mengatasnamakan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Barito Utara Harodi, dan akun WhatsApp tersebut menggunakan nama dan foto profil daripada Harodi dengan nomornya 0853812944. Faktanya dilansir dari Instagram resmi Dinas PUPR Kabupaten Barito Utara @dispupr.barut, ditemukan adanya komunikasi melalui WhatsApp yang menggunakan nama dan identitas pejabat untuk meminta konfirmasi rekening, meneruskan informasi pembayaran hingga mengarahkan transaksi. Akun WhatsApp dan nomor tersebut bukan milik Kepala Dinas PUPR Harodi. Masyarakat diimbau untuk tidak menanggapi maupun transaksi. Dan apabila menerima pesan melalui nomor telepon yang mengatasnamakan pejabat Dinas PUPR Kabupaten Barito Utara, lakukan segera untuk lakukan konfirmasi terlebih dahulu melalui kanal resmi Dinas PUPR. Ya pendengar, itu dua informasi hoax kita untuk sore hari ini di Cek Fakta Pro 1 RRI Merauke.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Informasi hiburan ya. Kalau tadi iptek sudah Anda update-kan, kali ini kita beralih ke hiburan yang mana Agnes Monica isi opening ceremony MotoGP Mandalika. Informasinya juga dikutip dari laman portal berita rri.co.id selengkapnya bahwa penyanyi Agnes Monica akan menjadi salah satu pengisi opening ceremony MotoGP Mandalika 2026. Penampilannya akan meramaikan rangkaian acara sebelum balapannya berlangsung. Dan berdasarkan informasi dari laman Instagram @lombokgrandprix, acara tersebut berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan rangkaian kegiatannya di lokasi tersebut akan berlangsung menjelang agenda utama MotoGP Mandalika 2026. Ya, kehadiran Agnes Monica turut memberikan warna pada rangkaian acara MotoGP Mandalika 2026. Penyanyi tersebut akan menghadirkan pertunjukan musik bagi masyarakat yang menyaksikan gelaran tersebut. Selain penampilan Agnes Monica, rangkaian MotoGP Mandalika juga akan menghadirkan suasana sirkuit dan panorama pesisir kawasan Mandalika. Perpaduan tersebut memberikan pengalaman hiburan bagi penonton yang datang langsung. Dan dengan adanya berbagai hiburan tersebut, penonton tidak hanya mendapatkan tontonan dari persaingan di lintasan, mereka juga akan menikmati pertunjukan musik selama mengikuti rangkaian kegiatan MotoGP. Ya, melalui kegiatan tersebut, opening ceremony menjadi salah satu acara pendukung dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Penampilan Agnes Monica turut melengkapi hiburan bagi masyarakat dan juga penonton. Kemudian untuk diketahui juga bahwa Indonesia kembali menjadi tuan rumah ajang olahraga bergengsi dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 9 sampai 11 Oktober 2026. Ya, informasi dari laman portal berita rri.co.id berkaitan dengan hiburan Agnes Monica isi opening ceremony MotoGP Mandalika menutup seluruh rangkaian Merauke siang ini dan juga Merauke sore ini. Anda masih akan dengarkan beberapa program Merauke sore ini dan akan berlangsung sampai rangkaian Merauke malam ini. Anda akan ditemani bersama dengan Almendo Maturbong. Saya Dici pamit dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai berjumpa kembali di edisi siar esok hari.

Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7.

garis lurus, tak pernah kembali ke masa yang lalu. Hidup bukan bulatan bola yang tiada ujung.

tegakkan sholat lima waktu dan ingatkan diri saat disolatkan.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Pukul 17.58 menit waktu Indonesia Timur. Dan saat ini Anda membersamai bersama saya di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi dalam frekuensi 94.8 MHz di malam hari ini. Segala informasi dan juga hiburan telah kami hadirkan untuk Anda, diantaranya pukul 19 waktu Indonesia Timur Anda akan kami hadirkan Warta Berita Gema Papua. Pukul 20 lebih 10 menit Anda akan kami hadirkan program unggulan kami Tapal Batas. Dan di pukul 21 waktu Indonesia Timur Anda akan kami hadirkan Warta Berita Pro 3 RRI. Serta di pukul 22 waktu Indonesia Timur Anda akan kami hadirkan kebersamaan hiburan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lagu spesial malam hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Tentunya akan kami hadirkan untuk Anda beberapa lagu di malam hari ini, sembari menanti beberapa pemberitahuan yang telah kami siapkan untuk Anda.

tradisi budaya Mondi Borawo dari masyarakat adat Riang Tanah, suku Kimam. Sejak dahulu kala, masyarakat adat Riang Tanah, salah satu subsuku dari suku Kimam di Kabupaten Merauke, telah memiliki tradisi unik dalam membina anak-anak mereka yang disebut dengan Mondi Borawo, yang berarti tempat penampungan anak-anak, terbuat dari pohon rawa, batang pinang, serta pelepas sagu sebagai tiang utama dan dinding. Sedangkan atap terdiri dari daun sagu dan rumput pisau. Mondi Borawo biasanya berukuran 4x7 meter. Setiap anak adat Riang Tanah, khususnya laki-laki berusia 12 tahun, akan diserahkan orang tuanya kepada para tua adat untuk dibina di Mondi Borawo hingga dinyatakan dewasa. Mereka dididik tentang norma kehidupan sosial budaya, adat istiadat suku, serta latihan keterampilan mengukir, membuat busur panah, teknik berburu hewan, hingga berolahraga. Harapannya, setiap bujang Kimam yang telah dididik di Mondi Borawo akan memiliki bekal pengetahuan adat istiadat, watak yang cerdas, mandiri, kepribadian yang santun, tangguh, serta berdaya saing yang kokoh.

merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dan saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hamba sekali ya, si Gea.
2: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
1: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
1: kali.
2: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
2: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Carlos. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segan loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy.

0: kawan, kau lihat saya punya batik Papua dulu nih. Keren toh?
1: Wih, keren sekali. Motifnya beda, ada nuansa Papua sekali.
0: Iyalah, ini kan buatan UMKM lokal yang ada di Merauke toh. Dorang bikin sendiri, bukan datangkan dari luar daerah.
1: Mantap, jadi kalau kita beli nih, kita bantu dorang juga toh.
0: Betul itu, kita dukung usaha lokal sekaligus juga kita jaga budaya Papua.
1: Saya mau beli juga biar tampil beda, tapi tetap cinta daerah.
0: Itu dia, batik Merauke itu kan bukan sekedar baju toh. Tapi di situ juga ada kita punya identitas daerah.
1: Ah, ayo sudah kawan, mulai sekarang kita pakai produk lokal saja.
0: Dukung UMKM lokal Merauke. Cintai produk sendiri, banggakan Papua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
2: Mari-mari rame-rame kita kumpul tapi gak kebun.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1
1: Pura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Gema Papua, edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Sejumlah informasi di Tanah Papua kami hadirkan untuk Anda bersama saya Fana Octavia. Berita pertama kami awali dari Jayapura. Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan dua tersangka korupsi dua proyek jalan di Bovendigul, Papua Selatan. Tindak pidana korupsi tersebut merugikan negara senilai 10,64 miliar. Berikut dilaporkan Naldi Kesaulia.
3: Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan dua orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dua proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan yang merugikan keuangan negara sebesar 10,64 miliar rupiah. Kedua tersangka tersebut berinisial RP selaku pejabat pembuat komitmen Dinas PUPR Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2023 serta S selaku pelaksana pekerjaan. Asisten tindak pidana khusus Yusak Elkana Yomi yang diwakilkan Kepala Seksi Penuntutan Alvisius Adrian Sombo mengatakan tim penyidik telah menemukan sekurangnya dua alat bukti yang sah untuk menetapkan dua tersangka yang bertanggung jawab atas dua proyek pembangunan jalan tersebut.
4: Kami terkait dengan pekerjaan pembangunan jalan ruas Dema Pepero pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bovendigul yang bersumber dari anggaran dana alokasi umum tahun anggaran 2023 dan yang kedua pekerjaan pembangunan jalan distrik Kombai dan distrik Kiriwagi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bovendigul yang bersumber dari anggaran konsus tahun 2023. Rekan-rekan sekalian, sebagai informasi bahwa anggaran kontrak pekerjaan untuk ruas Dema Pepero adalah sebesar Rp5.866.919.000, sedangkan untuk ruas distrik Kombai dan distrik Kiriwagi nilai kontraknya adalah sebesar Rp6.273.69.453.76 yang sudah cair 100%. Dalam rangkaian proses penyidikan, tim penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi secara maraton. Untuk perkara pertama, kami telah memeriksa 22 orang saksi. Sementara untuk perkara kedua, kami telah memeriksa 20 orang saksi.
3: Selain itu, berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan bersama ahli konstruksi jalan, ditemukan realisasi pengerjaan fisik sangat jauh dari target kontrak. Ia mengungkapkan akibat perbuatan para tersangka, total kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 10,64 miliar dengan rincian kerugian negara pada proyek ruas Dema Pepero sebesar 4,58 miliar dan ruas Kombai Firiwagi sebesar 6,05 miliar rupiah.
4: Selain itu, pada tanggal 14 September, penyidik bersama ahli telah melaksanakan pemeriksaan lapangan dan lokasi pekerjaan di mana hasil pemeriksaan ahli konstruksi bobot pekerjaan yang telah dikerjakan hanya 2,91% untuk pekerjaan pembangunan jalan distrik Kombai dan distrik Kiriwagi. Sedangkan untuk pekerjaan pembangunan jalan ruas Dema Pepero, bobot total pekerjaan hanya 10,36%. Berdasarkan seluruh rangkaian tindakan penyidik tersebut, tim penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah sebagaimana diatur dalam pasal 235 KUHAP untuk masing-masing perkara. Oleh karena itu, pada hari ini tim penyidik secara resmi menetapkan dua orang tersangka yang bertanggung jawab atas kedua proyek pekerjaan jalan tersebut. Adapun kedua tersangka tersebut adalah satu, saudara RP selaku PPK Dinas PUPR Kabupaten Bovendigul tahun 2023, dan yang tersangka satunya saudara S selaku pekerjaan dan selaku pelaksana pekerjaan. Totalnya itu 10.640.767.814 rupiah.
3: Lebih lanjut dikatakan, guna kepentingan penyidikan dan mempercepat proses penyelesaian perkara, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap tersangka RP di lapas kelas 2A Abipura selama 20 hari ke depan, sekaligus menegaskan penanganan perkara korupsi ini akan dituntaskan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang dilakukan oleh Kejati Papua. Nalik Saulia melaporkan.
2: Dari Merauke, Dinas Pertanian MAPI perkuat ayam petelur SMK lewat fasilitas pendampingan. Selengkapnya dilaporkan Jessica Ardana.
5: Dinas Pertanian Kabupaten MAPI terus mendampingi pengembangan ayam petelur di SMK Negeri 4 Agribisnis dan Agroteknologi MAPI. Pendampingan dilakukan sejak pemeliharaan ayam hingga memasuki masa produksi dengan melibatkan guru dan siswa. Saat ini, produksi ayam petelur di sekolah telah mencapai sekitar 80%. Untuk meningkatkan produksi, pemerintah akan menambah fasilitas kandang pembesaran dan ruang packing. Penambahan fasilitas disesuaikan dengan jumlah ayam yang akan dikembangkan agar proses pemeliharaan hingga produksi dapat berjalan dengan baik. Sesuai arahan Bupati MAPI Kristosimus Yohanes Agawemu, Dinas Pertanian menargetkan produksi mencapai 10.000 butir telur per hari. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan populasi sekitar 12.000 hingga 15.000 ekor ayam.
6: Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi dalam sambutan, bahwa ada beberapa ruangan lagi yang harus ditambahkan, ruangan packing. Tetapi juga target Bapak Bupati itu untuk satu hari produksi itu harus 10.000. Maka fasilitas kandang yang harus kami siapkan itu targetnya harus 12 sampai 15 ribu ya, daya tampungnya. Karena produksi itu kan dia tidak mungkin 100%. Dia akan berkisar ini sampai 80 sampai 90%. Ya, sehingga itu ada penambahan-penambahan gedung yang akan direncanakan di tahun 2027.
5: Telur hasil produksi juga mulai dipasarkan ke toko, kios, pedagang, ASN, hingga mendukung kebutuhan program makan bergizi gratis. Dalam satu pekan, sekitar 200 rak atau 6.000 butir telur telah disalurkan. Dinas Pertanian bersama Dinas Pendidikan akan terus memberikan pendampingan teknis agar produksi ayam petelur di SMK MAPI dapat terus berkembang. Jessica Ardana, melaporkan.
2: Polres Yapen gelar simulasi Sispam Kota, pastikan kesiapan hadapi situasi kontingensi. Dari Serui, Ricky Aritonang melaporkan.
7: Kepolisian Resort Kepulauan Yapen menggelar simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota di alun-alun Kota Serui, Jumat 2 Oktober 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan personil dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi kontingensi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolres Kepulauan Yapen, AKBP Diarit Svele SIK, mengatakan simulasi Sispam Kota bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi sarana untuk menguji kesiapan personil sekaligus memperkuat koordinasi antar unsur dalam menghadapi kondisi darurat.
8: Pagi hari ini kami dari Polres Kepulauan Yapen melaksanakan kegiatan simulasi Sispam Kota. Jadi simulasi Sispam Kota ini bukan cuma sekedar seremonial, tetapi ini merupakan bentuk kesiapan kami dalam menghadapi situasi kontingensi. Jadi Sispam Kota itu adalah gambaran nyata negara hadir pada saat kegiatan situasi Kamtipmas sedang tidak kondusif.
7: Dalam simulasi Sispam Kota, Polres Kepulauan Yapen memperagakan sejumlah tahapan pengamanan, mulai dari upaya preventif yang dilakukan tim negosiator hingga penanganan awal oleh tim Dalmas awal. Tahapan berikutnya melibatkan penggunaan kekuatan oleh tim Dalmas inti yang didukung tim Raimas dan tim penindak.
8: Ada beberapa tahapan yang kami laksanakan pada saat simulasi Sispam Kota, yaitu tahap preventif, yaitu upaya preemptif dan preventif dari tim negosiator. Kemudian yang kedua yaitu tahap penanganan awal dilakukan oleh tim Dalmas awal. Dan yang ketiga yaitu tahap lanjutan, yaitu tahap pengamanan atau dilakukan oleh tim Dalmas

0: orang-orang yang diduga sebagai provokator. Jadi kita di sini melakukan simulasi agar pada saat nanti ada situasi kontingensi, kita sudah siap untuk menghadapi.
1: Melalui simulasi ini, Polres Kepulauan Yapen diharapkan semakin siap dan sigap dalam menghadapi berbagai situasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Riki Aritonang melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan menyalurkan bantuan pangan bagi masyarakat terdampak kekeringan. Bantuan berupa beras dan kebutuhan pokok lainnya diberikan kepada 6 distrik yang mengalami kesulitan pangan. Laporan selengkapnya bersama Fajar Rahman dari RRI Wamena.
3: Pemerintah Kabupaten Yahukimo menyalurkan bantuan pangan bagi masyarakat di 6 distrik terdampak kekeringan. Bantuan tersebut diserahkan di Wamena. Wakil Bupati Yahukimo Esa Umiran SIP kepada RRI mengatakan, bantuan utama yang disalurkan berupa 13 ton beras, ditambah mie instan, serta dukungan biaya transportasi untuk memperlancar pendistribusian ke masyarakat. Dijelaskan kekeringan terjadi di 51 distrik di Yahukimo. Kondisi tersebut diperparah dengan mengeringnya Sungai Lokom, sehingga akses transportasi sungai terhambat dan stok pangan masyarakat semakin terbatas.
4: Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo menyerahkan bantuan sembako bagi masyarakat yang berdampak kekeringan. Tentu kekeringan ini terjadi hampir di seluruh Indonesia dan juga untuk Kabupaten Yahukimo. Masyarakat kita mengalami kekeringan dan 21 distrik mengalami hal yang sama. Tetapi hari ini kami ada di Wamena untuk salurkan bantuan sembako kepada 6 kecamatan atau distrik, yaitu Distrik Kurima, Tangma, Bukat, Berima, Jogosen, dan Distrik Mugi. Beras yang kami serahkan 13 ton, kemudian campur dengan mie instan dan juga uang transportasi kita kasih kepada masyarakat. Dan mereka semua datang, kepala distrik, anggota DPR dari Dapil bersangkutan, mereka kawan baik ke distrik hari ini, dan kami berharap bantuan yang kami serahkan ini bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Sebenarnya masyarakat saat ini mereka sangat butuh, tetapi kami mengalami kendala karena sungai Lokpun kering dan kapal tidak bisa akses masuk, sehingga kita punya stok sembako juga terbatas. Tetapi kami coba berusaha siapkan sembako dari Wamena supaya tempat yang dijangkau oleh jalan darat kita layani dari Wamena. Dan untuk di DKI, kami 2 hari yang lalu sudah mulai layani dengan bantuan beras kepada masyarakat.
3: Esa Umiran menegaskan, pemerintah Kabupaten Yahukimo juga telah menyiapkan sekitar 1.800 ton stok beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat hingga Desember mendatang. Lebih lanjut, Wakil Bupati mengungkapkan distribusi bantuan ke sejumlah distrik yang belum dapat dijangkau melalui penerbangan masih menjadi kendala, menyusul terbatasnya layanan penerbangan akibat faktor keamanan.
4: Pemerintah sudah siapkan stok beras 1.800 ton bertahan sampai di Desember melalui ketahanan pangan. Ini kita memastikan untuk masyarakat di Kabupaten Yahukimo khususnya di Kota Distrik DKI untuk pangan sampai di Desember masih cukup untuk bisa terpenuhi kebutuhan dengan jumlah penduduk yang ada. Tetapi untuk distrik-distrik yang tidak kita bisa jangkau dengan penerbangan, memang sampai sekarang kami masih kesulitan dengan penerbangan yang tidak bisa terbang setelah kejadian peristiwa di Baringgama. Nah, sehingga untuk sementara ini kita jangkau di ibu kota DKI dan juga di wilayah Kurima, 6 kecamatan yang bisa dijangkau oleh transportasi darat. Ya tentunya ini sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang saat ini membutuhkan kesediaan makan, sehingga pemerintah distrik, pemerintah kampung, pemerintah DPR, kita semua berkolaborasi bekerja sama untuk melihat kebutuhan masyarakat saat ini mereka sedang membutuhkan bantuan.
3: Ditegaskan bahwa pemerintah daerah memastikan distribusi melalui jalur darat tetap dikawal dan dilakukan bersama pemerintah distrik, kampung, serta masyarakat setempat.
2: Dari Bovendigul, masyarakat Bovendigul apresiasi kepada tim Kodim 1711 yang telah membantu air bersih bagi warga di tengah musim kemarau. Yohanes Dikoden selengkapnya melaporkan.
5: Musim kemarau yang cukup panjang saat ini dan kini sudah memasuki bulan kelima sejak Juni lalu, banyak masyarakat mulai merasakan kekurangan akan air bersih. Banyak sumur galian mulai mengering, berimbas masyarakat mencari air cukup jauh ke dalam hutan maupun numpang di rumah warga lain yang masih memiliki sumber air bersih. Melihat fenomena kemarau yang cukup panjang dan susahnya air bersih yang dirasakan masyarakat, Kodim 1711 Bovendigul hadir menyalurkan sumber air bersih bagi warga yang mengalami kekurangan akan air bersih dengan mendatangi pemukiman warga untuk menyuplai air bersih. Salah satu warga Kota Tanah Merah, Yeremias, menyampaikan terima kasihnya kepada TNI Kodim 1711 Bovendigul yang telah melihat masyarakat yang sangat membutuhkan akan air bersih di tengah musim kemarau saat ini, sehingga mereka boleh mendapatkan apa yang menjadi harapan mereka selama ini.
6: Kekeringan yang luar biasa, keluhan kami air bersih. Tapi hari ini dari Kodim, pihak Kodim sudah bawa air bersih ke kami. Kami dari masyarakat sini mengucapkan banyak terima kasih kepada Kodim, dan juga kami dari mewakili masyarakat atau dari pihak gereja sampaikan terima kasih kepada Kodim.
5: Kodim 1711 Bovendigul terus berupaya memberikan pelayanan terbaik mereka kepada warga yang saat ini membutuhkan akan air bersih. Dandim 1711 Bovendigul Letkol Infantri Andri Christian mengajak warga untuk menghemat air di tengah musim kemarau saat ini, serta hindari aktivitas membakar sampah maupun lahan tanpa pengawasan, mengingat saat ini kebakaran kerap terjadi di mana-mana di dalam Kota Tanah Merah. Karena itu penting bersama-sama seluruh masyarakat menjaga lingkungan tempat tinggal agar terhindar dari bahaya kebakaran. Yohanes de Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta berita gempa Papua ini tengah disiarkan RRI Sukorwil Nusantara 1 Jayapura. Batik Nabire memiliki kekayaan motif yang terinspirasi dari alam dan budaya setempat. Namun pengembangan batik di daerah ini masih menghadapi tantangan, mulai dari minimnya pembatik hingga perlunya regenerasi seniman muda. Nur Febriana dari Nabire melaporkan.
7: Batik tidak hanya menjadi bagian dari busana, tetapi juga dapat menjadi media untuk mengenalkan identitas dan kekayaan budaya suatu daerah. Di Nabire, berbagai unsur lokal seperti cendrawasih, koteka, dayung, hingga kehidupan laut dikembangkan menjadi inspirasi dalam menciptakan motif batik. Pembatik Papua dari Sanggarai Kanako, Reskael Mobalen, mengatakan, perkembangan batik di Nabire saat ini masih minim karena jumlah pembatik yang aktif masih terbatas. Yang menilai dukungan terhadap kegiatan membatik masih diperlukan agar potensi motif lokal dapat terus dikembangkan.
8: Untuk sementara perkembangan di Nabire ini dia sangat-sangat minim sekali. Sangat-sangat minim karena 1-2 orang yang membuat batik. Jadi alangkah baiknya ada sumber-sumber yang bisa menopang kami untuk melakukan kegiatan batik ini. Kalau di Nabire memang banyak. Banyak sekali batik-batik, motif batik Nabire, motif batik Papua. Itu sangat banyak, tetapi tinggal dari kita. Kita yang membuat desain-desain itu, desainnya itu berbentuk-bentuk. Ada cendrawasih, ada koteka. Tinggal kita saja yang membuat game bentuk menjadi batik.
7: Kores menjelaskan inspirasi dalam menciptakan motif banyak diperolehnya dari lingkungan alam yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Upaya mengembangkan batik Nabire juga telah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Kores mengisahkan pada 2010 digelar lomba desain motif batik yang diikuti sekitar 380 peserta, hingga akhirnya terpilih 3 pembatik yang kemudian membawa nama Kabupaten Nabire untuk mengembangkan karya mereka di Yogyakarta. Di tengah tantangan regenerasi pembatik di Nabire, keterlibatan generasi muda menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan seni batik. Seniman muda Juan Mobile yang mengungkapkan ketertarikannya pada seni turut mendorongnya untuk mengembangkan desain motif batik.
9: Biasa kiranya itu berasal dari Juan Mobile. Jadi kiranya itu motif kustes atau biasa disebut dari Papua juga yang kasih tahu bahwa itu persaudara. Waktu itu dari SD, dari kelas 1, dari ke Bapak, di mulai tahu motif. Untuk teman-teman yang belajar seniman,
7: sebagai generasi muda, Juan juga melihat seni sebagai ruang untuk mengembangkan kreativitas, sekaligus mendukung proses pendidikan. Keterlibatan seniman muda menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pengembangan batik dan seni budaya di Nabire. Dengan kekayaan unsur lokal yang dapat diterjemahkan menjadi motif, batik Nabire memiliki ruang untuk terus dikembangkan. Tantangannya adalah memastikan keterampilan membatik tetap diwariskan dan semakin banyak generasi muda yang tertarik untuk melanjutkan karya tersebut. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Fabiana melaporkan.
2: Pendengar dari RRI Biak, program Makan Bergizi Gratis atau MBG bantu penuhi kebutuhan makan 124 siswa SD YPK 2A Biak. Tri Rian melaporkan.

0: kadang terdengar saat menyanyikan lagu sebelum menyantap makanan. Kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama sebagai ungkapan syukur sebelum menikmati hidangan bergizi yang telah dipersiapkan. Suasana tersebut mewarnai pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di SD IPK 2 Alpiak Nufor pada Rabu 30 September 2026. Sebanyak 124 siswa di sekolah itu menerima manfaat program MBG yang tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga meringankan beban orang tua dalam menyediakan makanan bagi anak-anak selama berada di sekolah. Koordinator MBG SD IPK 2A Linda Katipana menyebut pelayanan MBG selama ini sangat membantu para siswa sekaligus mengurangi pengeluaran orang tua untuk kebutuhan makan anak di sekolah.
1: Pelayanan MBG yang berlangsung selama ini sangat membantu para siswa, bahkan juga khususnya ya bagi perekonomian orang tua di rumah, sehingga anak-anak ini bisa datang ke sekolah meskipun tidak bawa uang jajan, tapi mereka perut mereka bisa terisi di sekolah. Kemudian yang awalnya sebelum MBG ini berjalan banyak sekali komplain dari luar bahwa nanti ada keracunan dan sebagainya, tapi atas dukungan daripada kami Dewan Guru yang selalu mengingatkan mereka bahwa jangan terpengaruh dengan isu-isu yang dari luar, karena di tempat lain tidak mungkin sama dengan di Akmunfor. Sehingga anak-anak orang tua yang kemarin mereka ragu, akhirnya mereka mulai kembalikan ke sekolah bahwa yang penting berjalan lancar, anak-anak tidak keracunan. Akhirnya MBG dari 2025 sampai sekarang berjalan lancar, tidak pernah terjadi kendala atau keracunan apapun, tidak pernah.
0: Manfaat program ini juga dirasakan oleh para siswa. Salah satunya Rudolf Singal yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas hadirnya program makan bergizi gratis di tanah Papua.
2: Terima kasih Bapak Presiden untuk pelayanan MBG di tanah Papua, khususnya di sekolah kami SD YPK 2A Biak Nomor MBG. Luar biasa! Yes! Yes!
0: Hal yang sama juga diungkapkan siswa kelas 4 Herwan yang mengaku senang dengan adanya program MBG. Ia mengatakan makanan yang disediakan membuat dirinya tidak harus lagi membawa uang jajan dari rumah.
3: Tahu sama ayam, sayur, nasi sama mainan.
4: Suka tidak? Suka. Iya. Berarti di sekolah ini sudah bawa jajan lagi?
3: Mau.
4: Kalau dulu bawa?
3: Dulu.
4: Mama kasih? Mama kasih berapa kalau dulu?
3: Biasa 5 ribu atau 10 ribu.
0: Bagi pihak sekolah, kehadiran program MBG menjadi dukungan dalam memastikan siswa tetap mendapatkan makan bergizi selama mengikuti kegiatan belajar-mengajar. Selain membantu pemenuhan program gizi anak, program ini juga memberikan manfaat bagi keluarga, terutama dalam meringankan pengeluaran harian orang tua. Tri Rian melaporkan.
5: Informasi dari Biak tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fana Oktavia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. audiolibrary.rri.co.id

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Dan tepat di pukul 20 waktu Setia Maranda akan kami hadirkan paket drama radio di malam hari ini untuk Anda dimanapun Anda berada, dan juga dilanjutkan dengan program unggulan kami yakni Potret Tapal Batas di malam hari ini dengan topik potensi dan perkembangan distrik Tabonji. Dan juga ya pendengar, Anda akan ditemani bersama saya Amendo dalam rangkaian Potret Tapal Batas di malam hari ini dengan narasumber Bapak Lambertus Winauce Esos selaku Kepala Distrik Tabonji Kabupaten Merauke Papua Selatan di malam hari ini. Kita akan membahas seputar dengan potensi Distrik Tabonji dan juga perkembangan dari Distrik Tabonji di wilayah perbatasan Merauke di malam hari ini. Dan terlebih dahulu akan kami hadirkan untuk Anda beberapa lagu-lagu hiburan untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini, menikmati weekend di malam hari ini. Lalu juga kami menginformasikan untuk Anda pelaksanaan Festival Kalimaro dilaksanakan dari tanggal 1 hingga 5 Oktober 2026 di Kabupaten Merauke, terkhususnya bertempat di Yonggo Disik Dusun Sirapu, Kampung Urum, Distrik Semangka, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Ya, bagi Anda yang tidak memiliki kesibukan ataupun mencari nuansa kearifan lokal dan juga budaya, Anda dapat ikut hadir dan turut memeriahkan Festival Kalimaro keempat dengan tema Animha The Living River TV, ya, maksud kami Civilization of Marine, ya, di Kampung Urum, Yonggo Dusun Sirapu, Distrik Semangka, Kabupaten Merauke. Dan ya, berikut beberapa lagu-lagu hiburan untuk Anda di malam hari ini jelang nantinya ada dalam paket drama radio dan juga Potret Tapal Batas di malam hari ini.

Pembahasan si buku. Buku berjudul Super Trick, Sukses dan Kaya Raya ala Mark Zuckerberg, karya penulis Desi Setyaningsih, adalah sebuah karya motivasi dan pengembangan diri yang mengupas perjalanan hidup dan strategi sukses Mark Zuckerberg, pendiri dan CEO Facebook yang menjadi salah satu orang terkaya dan paling berpengaruh di dunia. Karya ini bukan hanya biografi singkat, tetapi juga berisi petuah, trik dan tips yang bisa dipelajari pembaca untuk menginspirasi dalam mengejar kesuksesan dan kekayaan secara etis juga realistis. Tema-tema utama yang diangkat oleh penulis dalam buku ini diantaranya adalah perjalanan hidup Mark Zuckerberg. Buku ini menggambarkan riwayat hidup Zuckerberg dari kecil, sejak pertama kali mengenal komputer, hingga menciptakan Facebook, sebuah platform jejaring sosial dengan miliaran pengguna di seluruh dunia. Proses pengembangan Facebook penuh dengan tantangan, kritik, kontroversi, serta kegigihan untuk terus berinovasi. Makna kesuksesan dan kekayaan. Kesuksesan versi Mark Zuckerberg bukanlah hasil warisan atau keberuntungan semata. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa kesuksesan membutuhkan dedikasi tinggi, kreativitas dan fokus total. Kekayaan tidak selalu berarti kemewahan, tetapi juga kemampuan menciptakan nilai yang berarti bagi banyak orang dan pencapaian besar lahir dari kerja keras yang berkelanjutan. Inovasi dan ketangguhan mental. Buku ini menekankan bahwa kemampuan untuk terus berinovasi, menciptakan fitur dan ide baru yang berbeda, serta mental yang tahan terhadap kritik dan kegagalan adalah kunci penting dalam perjalanan menjadi pengusaha sukses. Tips praktis sukses dan berkembang. Selain narasi hidup Zuckerberg, buku ini dilengkapi dengan tips-tips konkret yang dapat dipraktikkan pembaca. Di antaranya, bagaimana membangun mindset wirausaha, cara menjaga motivasi ketika menghadapi tantangan, tips meningkatkan kreativitas dan produktivitas dalam pekerjaan atau bisnis. Semua diilhami dari filosofi berpikir dan tindakan Mark Zuckerberg. Penulis Desi Setyaningsih melalui buku ini ingin menyampaikan pesan moral dan amanat bagi pembaca, yaitu kesuksesan tidak datang instan. Zuckerberg menjadi contoh nyata bahwa perjalanan menuju sukses panjang penuh dengan tantangan dan perubahan. Tidak ada jalur cepat yang instan, tetapi ada proses yang konsisten dan terencana. Cintai pekerjaanmu dan berinovasilah. Kesuksesan besar datang bukan hanya karena kerja keras semata, tetapi karena cinta pada pekerjaan yang dilakukan, serta kemampuan melihat peluang baru dan menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Fokus pada solusi bukan hambatan. Saat menghadapi kritik, pro kontra, atau kegagalan, sikap yang perlu dipupuk adalah kekuatan mental, kemampuan untuk bangkit, dan fokus pada solusi yang lebih baik, bukan terjebak pada masalahnya. Pelajaran untuk pembaca. Pembaca diharapkan tidak sekedar mengagumi kisah kesuksesan oleh sang tokoh, tetapi mengambil pelajaran yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan pribadi, karir, atau usaha yang sedang dijalani.

Merauke Malam Ini. Merauke Malam Ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke Malam Ini.

Dan ya pendengar, pukul 19.59 menit waktu Indonesia Timur di malam hari ini Sabtu 3 Oktober 2026, special weekend untuk Anda, program unggulan kami Potret Tapal Batas dari Distrik Tabonji dengan topik potensi dan juga perkembangan Distrik Tabonji. Namun sebelum itu, Anda akan kami hadirkan satu buah paket drama radio tentunya untuk Anda di malam hari ini dengan judul Laut Tak Pernah Lupa dari produksi RRI Tanjung Pinang di malam hari ini. Ya, lepas Anda dengarkan paket drama radio berikut, Anda juga kami hadirkan Potret Tanpa Batas ya, dengan topik potensi dan perkembangan Distrik Tabonji bersama Bapak Lambertus Wenauce Esos selaku Kepala Distrik Tabonji di malam hari ini, yang akan membahas potensi dari Distrik Tabonji dan ketujuh kampung serta juga seluruh perkembangan kebutuhan dari Distrik Tabonji itu sendiri. Dan berikut kami hadirkan untuk Anda satu buah paket drama radio di malam hari ini dengan judul Laut Tak Pernah Lupa, produksi RRI Tanjung Pinang.

0: ya, Mak? Aku berhak tahu ayah aku meninggal macam mana sebenarnya.
1: Dituduh aku macam-macam. Dicakap kau bukan anak dia.

0: Lama aku tak pijak papan ni, Mak. Bunyi dia pun masih sama. Berderet macam dulu. Dulu aku ingat bunyi ni biasa je. Rupanya, dialah yang selalu temankan aku tiap malam. Bau laut pun tak berubah. Masin lekat kat dada.
1: Kalau dahlah meninggalkan tempat ni, jangan harap semua dapat sama seperti dulu lagi, Mira. Semua yang kau tinggalkan ni dah terbiasalah tanpa kau.
0: Memang Mak yang tak pernah mahu aku balik.
1: Mak tak cakap macam tu. Cuma hidup kau dah lain sekarang. Dah jadi orang kota. Engkau dah tak payah lagi terikat dengan tempat ni.
0: Terikat? Rumah ni, laut ni, ayah, mak, semua kat sini. Macam mana aku nak tak terikat? Mana Pak Rahman?
2: Aku ada je. Tak ke mana?
0: Pak Rahman. Macam mana rasanya hidup dengan mak aku? Kenapa? Kenapa diam? Atau dari dulu memang banyak yang disimpan?
2: Kau balik nak cari apa sebenarnya, Mira? Kalau sekadar ziarah, duduklah baik-baik. Jangan ungkit hal lama.
0: Hal lama itulah yang buat aku balik lagi. Malam ayah jatuh tu, aku tak pernah lupa. Angin kuat, ombak bunyi lain macam. Tapi yang paling aku ingat, suara orang bertengkar.
1: Mira, cukuplah. Tak elok kau buka cerita tu lagi.
0: Kenapa tak elok, Mak? Sebab sakit? Atau sebab takut? Kenapa? Barang bapak masih ada. Jaring lama ni, parang dia, semua mak simpan rapi-rapi. Kenapa? Kalau betul dia jatuh macam yang orang kata, kenapa tak buang aja semua ni?
1: Jangan kau usik. Kau letak balik.
0: Mak simpan sebab sayang atau sebab rasa bersalah?
2: Nada kau tu jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati kau.
0: Rumah? Rumah yang penuh rahasia macam ni masih bolehkah dipanggil rumah? Aku jumpa orang lama kat hujung perlantar tadi. Pak Cik Karim. Dia cakap malam tu, dia dengar suara mak menjerit. Bukan jerit minta tolong, tapi jerit marah.
1: Orang tua tu dah nyanyuk. Jangan percaya sangat.
0: Kalau satu orang je cakap, aku boleh tak percaya, Mak. Tapi semua orang diam. Macam ada hal yang sama-sama disembunyikan. Aku anak dia, Mak. Aku berhak tahu ayah aku meninggal macam mana sebenarnya.
2: Kau nak tahu sangat tu untuk apa? Nak ubah apa? Orang dah tiada.
0: Sekurang-kurangnya, aku tak hidup dengan bayang-bayang. Setiap malam aku teringat, betul ke tak ada yang tolak dia? Betul ke tak dia jatuh? Betul ke tak tak ada siapa-siapa dekat dia? Betul ke tak ada yang tolak dia? Atau sebenarnya dia tak pernah jatuh sendiri?
1: Malam itu, ayah kau balik dalam keadaan mabuk. Dia marah. Entah apa yang dia fikir. Semua benda dia rempas. Pinggan pecah. Pintu sebab dah biasa. Tapi malam tu lain. Dia ambil barang. Barang? Dia tuduh aku macam-macam. Dia cakap aku berbohong. Aku selingkuh. Dia cakap kau bukan anak dia. Dia angkat barang tu. Dia pandang aku macam aku bukan isteri dia. Tapi musuh dia. Mak takut. Mak tak sanggup lagi dengan perlakuan ayah kau. Tolak dia. Mak. Mak tolak. Mak cuma tolak dia, Mira. Aku bersumpah. Aku cuma nak jauhkan dia dari aku. Tapi dia mundur. Dia jatuh celah dekat perahu. Terdiam-diam tu. Untukku, ya. Obat air turun. Badan dia terjumpa dekat situ.
2: Dia cuba lepas. Aku dengar dia. Tapi aku tak mampu tarik dia naik. Kami dah berusaha selamatkan dia. Tapi nyawa dia memang tak tertolong lagi. Kami tak pernah rencanakan ini, Mira. Semua terjadi begitu cepat.
0: Jadi selama ni aku hidup dengan cerita bohong. Kami tak nak berbohong. Kami cuma nak hidup je. Hidup. Hidup atas kematian orang lain. Atas kematian ayah aku. Aku akan laporkan semuanya.
2: Jangan, Mira. Kami mohon.
0: Mira! Sampai hati kau, ya. Sampai hati mak bilang, ya Allah mak, sejak malam tu Mira, setiap bunyi ombak besar, badai, aku dengar macam dia bangkit.
1: Mak, aku tak dengar apa-apa malam ini. Tahu apa-apa. Dan aku tak pernah balik ke sini untuk mencari jawaban semua ini.

Untuk apa lagi, Mak? Silakan. Silakan terus hidup dengan rasa bersalah bersama dengan laki-laki itu.

Jendela informasi mengungkap setiap cerita. Potret batas negeri tentang kedaulatan bangsa. Potret tapal batas dari RRI Merauke.

0: Ya, pendengar peserta dari Merauke, tentunya sudah Anda dengarkan tadi ya, paket drama radio di malam hari ini, Laut Tak Pernah Lupa dari produksi Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang di malam hari ini. Dan berikut kami hadirkan untuk Anda dialog potret tapal batas dengan topik potensi dan perkembangan Distrik Tabonji di malam hari ini bersama narasumber kami yang sangat luar biasa, Bapak Lambertus Wenauce Esos, selaku Kepala Distrik Tabonji. Ada kami diberikan segala informasi dan juga segala kebutuhan dari Distrik Tabonji di malam hari ini. Dan sudah bergabung bersama kami di Studio Pro 1 RRI Merauke bersama Pak Lambertus Wenauce Esos, Kepala Distrik Tabonji di malam hari ini di Studio Pro 1 RRI Merauke. Halo, selamat malam Pak Lambertus.
1: Selamat malam.
0: Iya, apa kabarnya Pak untuk malam hari ini?
1: Baik, sehat.
0: Ya, puji Tuhan ya Pak, gitu. Walaupun datang dari Distrik Tabonji ya, tiba di Pro 1 dengan puji Tuhan selamat dan juga sehat. Dan ya pendengar, selanjutnya juga Anda akan mengenal terlebih dekat dan juga mengetahui segala informasi di malam hari ini dari Distrik Tabonji dalam potret apal batas di Merauke malam ini. Dan ya, mengawali seluruh percakapan kita di malam hari ini, kita perlu tahu dulu ya terkait dengan profil dari Distrik Tabonji sendiri. Dimulai dari Distrik Tabonji hingga beberapa kampung yang berada di Distrik Tabonji dan berada di wilayah daerah Kabupaten Merauke bagian mana. Dan berikut informasi selengkapnya bersama Pak Lambertus, mohon dibantu Pak terkait dengan profil dari Distrik Tabonji sendiri Pak.
1: Baik, terima kasih memberikan kesempatan kepada kami. Kami akan sampaikan profil Distrik Tabonji. Yang pertama, bahwa Distrik Tabonji ada 7 kampung. Yaitu mulai dari Kampung Tabonji, Suam, Jeomuka, Irumuro, Konjumbando, Yeraha, Wanggambi. Di dalam kampung-kampung ini, potensi-potensi juga sudah ada sebenarnya. Cuma untuk mengolah hasil sumber daya alam ini sangat sulit. Hambatan-hambatan, kendala banyak yang kami hadapi di Distrik Tabonji. Terutama itu potensi ikan. Ikan di Pulau Kimamu itu masuk Distrik Tabonji itu banyak. Tetapi untuk pasaran, pusat pasaran yang harus dibawa itu sangat sulit. Sehingga ikan yang sudah ada di Tabonji itu ditabuang saja. Untuk itu diharapkan kepada pemerintah, baik pusat maupun provinsi, kabupaten, kemudian distrik, kampung, bagaimana caranya untuk hasil ikan ini pasarannya mereka bisa jual dan bisa mendapatkan kebutuhan hidup sehari-hari kalau sudah ada pendapatan uang.
0: Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Merauke dimanapun Anda berada ya. Secara singkat sudah Anda dengarkan tadi profil dari Distrik Tabonji itu sendiri yang terdiri dari 7 kampung dengan potensi perikanan yang sangat memadai bagi Distrik Kedap Tabonji dan juga sekitarnya. Dan ya pendengar, selanjutnya juga Anda akan dengarkan ya terkait dengan urgensi ataupun kebutuhan saat ini dari Distrik Tabonji secara umum dan juga secara khususnya Pak.
1: Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan profil secara umum. Yang pertama saya bisa sampaikan yaitu abrasi yang sudah secara alam sudah mendekati kepada kampung itu. Makanya untuk mengatasi abrasi ini kami mohon bantuan kepada pemerintah supaya pemerintah bisa perhatikan hal ini. Kami sudah setiap kali, setiap tahun pada musrimbangnya disampaikan, tapi belum ada respon sampai tahun ini. Kami mohon ke depan mungkin bisa suara kami bisa dengar dan bisa dijalankan pembangunan abrasi di distrik Tabonji. Kemudian juga sampaikan bahwa infrastruktur di sana sangat sulit. Jalan kampung di pusat distrik Tabonji dan Suam, musim panas tidak apa-apa, tapi musim hujan itu sangat sulit, sehingga anak-anak mau pergi sekolah, orang sakit mau ke rumah puskesmas, tapi mendapatkan kendala daripada jalan itu sendiri. Untuk itu juga kami perhatikan kepada pemerintah, bahwa pemerintah mohon perhatikan kendala-kendala masalah kami seperti ini. Dan juga kami harapkan secara umum bahwa menyangkut tentang struktur kepegawaian, pegawai kita di distrik Tabonji masih minim. Untuk itu kami mohon kepada pemerintah kabupaten, kalau boleh ditambahkan pegawai yang berkualitas, supaya struktur kita di Tabonji itu pegawai bisa berjalan dalam pembangunan di distrik Tabonji. Dan juga fasilitas kami, sarana dan prasarana di Tabonji itu sangat minim. Distrik, kantor distrik saja sudah tidak bisa layak kita pakai. Jadi sementara ini kami kantorkan kantor itu di rumah distrik. Makanya untuk ke depan kami mohon, kalau boleh pemerintah tahun depan sudah bisa renovasi, atau bisa ada bantuan kepada kami di distrik Tabonji. Demikian.
0: Baik ya, pendengar Persatuan Daerah Merauke, itulah ya beberapa urgensi yang saat ini dihadapi oleh distrik Tabonji itu sendiri, yang dimana diantaranya ada yang paling krusial adalah kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan akses ya bagi anak sekolah, dan terkhususnya bagi masyarakat di distrik Tabonji yang dimana merupakan salah satu infrastruktur yang sangat-sangat urgen untuk dibutuhkan oleh wilayah distrik Tabonji itu sendiri ya, karena iya, tidak hanya mengorbankan aktivitas anak sekolah tetapi seluruh aktivitas masyarakat Tabonji pada umumnya. Dan juga pendengar, ada juga terkait dengan abrasi yang terjadi saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, karena wilayah Tabonji sendiri, pendengar Persatuan Daerah Merauke dimanapun Anda berada, untuk Anda ketahui bahwasanya wilayah di distrik Tabonji merupakan wilayah pesisir dan merupakan salah satu wilayah yang berada di pulau seberang ya. Jadi bagi Anda yang melihat peta Merauke, ada pulau kecil ya, itulah, disitulah posisi distrik Tabonji ya, salah satu dari, kalau tidak salah, 5 ya Pak? 5 distrik
1: ya? 5 distrik ya, ya.
0: Dan abrasi merupakan salah satu tantangan dan juga kondisi yang saat ini dihadapi oleh distrik Tabonji yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Dan yang kedua dan yang ketiga terkait dengan fasilitas yang sedang dihadapi ya, pendengar Persatuan Daerah Merauke, ini merupakan salah satu fasilitas yang cukup krusial, yakni penggunaan kantor distrik yang sudah tidak layak ya Pak, bisa dikatakan tidak layak memang ya,
1: sudah
0: tidak layak, dan sehingga mengakibatkan seluruh pegawai dari pemerintah distrik Tabonji sendiri harus memindahkan pekerjaannya. Iya, istilahnya kita harus pindah kerja, tempat kerja ya, ke rumah dinas, dapat dikatakan rumah dinas distrik ya, distrik di saat ini, yang bisa dikatakan saya kurang tahu, tetapi saya yakin untuk ruangannya mungkin kurang ya, kurang
1: fasilitas
0: ya. Karena kan seperti kita ketahui rumah dinas itu rata-rata 2 kamar, 1 ruang tamu dan 1 dapur ya, dan saya rasa mungkin itu sangat sulit dan juga merupakan fasilitas yang sangat-sangat kurang bagi pemerintah distrik itu sendiri. Dan ya pendengar, selanjutnya juga Anda tentunya, tak kalah kami menginformasikan ya, selain ataupun walaupun berbeda pulau, tetapi potensi yang ada di wilayah distrik Tabonji yakni perikanan. Namun juga tentunya Anda akan kami kenalkan dan akan kami berikan informasi dari Pak Lambertus, mohon izin, terkait dengan potensi selain perikanan, Pak. Boleh dibantu, Pak?
1: Baik, siap. Selain potensi perikanan, ada juga pertanian, perkebunan. Masyarakat siap untuk mengolah dan tanam padi. Yang jadi permasalahannya, mereka harus difasilitasi oleh alat dan juga pemasaran kepada masyarakat di distrik Tabonji.
0: Oke, ya ternyata memang untuk sektor perikanan sendiri merupakan sektor yang paling-paling bisa dikatakan paling umum ya. Oh ya, untuk masyarakat Tabonji sendiri, ya, tapi
1: potensinya.
0: Tetapi tidak terlepas juga bahwa masyarakat Tabonji sendiri memiliki potensi lain seperti perkebunan dan juga pertanian. Namun kembali lagi bahwasanya kembali ke ini ya Pak, alat ataupun fasilitas yang harus memadai ya. Sama halnya dengan ketika kita ingin melakukan sesuatu ya harus ada kebutuhan dulu nih yang dilengkapi ya kan.
1: Siap, masa kita mau
0: menanam padi tapi tidak ada benihnya.
1: Iya.
0: Ya lahannya sudah siap tapi benihnya enggak ada ya, Pak.
1: Betul sekali.
0: Oke. Okay. Yeah. Baik. Ya, pendengar satu dan Merauke, ternyata di distrik Tabonji tidak hanya berfokus pada sektor perikanan yang telah disampaikan oleh Pak Lambertus, bahwasannya juga ada sektor pertanian dan juga perkebunan yang menjadi salah satu dari beberapa kebutuhan sektor yang ada di wilayah distrik Tabonji itu sendiri. Dan untuk saat ini Bapak, terkait dengan perkembangan yang terjadi di distrik Tabonji dalam perkembangannya lebih berfokus pada sektor apa, Pak? Untuk perkembangan di distrik Tabonji saat ini.
1: Oh, perkembangan sementara fokusnya ada infrastruktur menjadi kendala. Jadi sementara ini untuk jalur mudik itu jalan, infrastruktur jalan dari Tabonji Suam ke kampung Yomuka, Irumuru, Konjembando, Yera tidak memadai. Itu sementara tidak ada, itu jalan tanah saja.
0: Ya apalagi sedang mau menuju Natal ya dan tahun baru.
1: Iya, itu sangat
0: bertemu dengan keluarga.
1: Iya.
0: Benar sekali. Iya. Ternyata fokus utamanya pada infrastruktur dan memang untuk semua distrik terkhususnya distrik yang memiliki akses cukup jauh dari kota ya, bisa dikatakan dari pemerintahan kabupaten, memang yang menjadi kendala dan juga urgensi fokus pada setiap kepala distrik itu adalah infrastruktur, yakni jalannya. Karena kalau tidak ada jalan, ya sudah, berarti seluruh perkembangan ataupun pembangunan pasti juga akan terkendala. Kecuali kalau ada program pemerintah ya, Pak. Oke. Ya, terkait dengan infrastruktur juga, Pak, apa yang menjadi kebutuhan lainnya dari masyarakat itu sendiri di distrik Tabonji?
1: Kebutuhan lain untuk masyarakat di sana ya, itu
0: apakah mungkin pasar lokal maupun juga transportasi antar wilayah terkait dengan kebutuhan perekonomian dan juga lain, Pak?
1: Kalau untuk masalah perekonomian di sana, tadi sudah dikatakan bahwa akan kendala dalam membawa hasilnya itu ke pasaran, itu akan menjadi salah satu penghambat ekonomi di situ.
0: Iya.
1: Memang mereka di sana potensi penghasilannya itu terutama dari perikanan. Perikanan cukup cukup untuk mendapatkan hasil daripada mereka. Cuma mereka tidak bisa bawa ke tempat pasaran ya, yang bisa menghasilkan uang. Dan juga mereka di sana, ya kalau kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari itu ya harus tanam ubi, keladi,
0: makanan pokok ya.
1: Makanan pokok ya, sagu untuk mereka
0: sehari-hari
1: mereka.
0: Betul sekali. Iya, terkait dengan perekonomian ya, saya sedikit mendapatkan informasi dari sekretaris distrik ya. Ya, dibuka sebuah program distrik Tamboji bahwasanya memang pada saat ini dengan peristiwa, mohon maaf, peristiwa kebakaran yang terjadi di Kampung Wanam ya. Kami juga turut berduka atas kebakaran yang terjadi. Ya, ternyata merupakan salah satu faktor penting dalam akses dan juga kebutuhan dari distrik Tamboji yang dimana kalau kita lihat atau yang telah disampaikan oleh Ibu Kabak bahwasanya Kampung Wanam sendiri merupakan akses utama untuk segala aktivitas distrik Tamboji ya. Kira-kira apa yang menjadi kendala dan juga yang paling mempengaruhi dalam faktor yang paling mempengaruhi di distrik Tamboji atas peristiwa yang terjadi di Kampung Wanam sendiri, Pak?
1: Kalau dari distrik Tamboji, Wanam adalah tempat pembeli. Tempat yang kita bisa mendapatkan kebutuhan hidup kita sehari-hari seperti kita pergi beli beras.
0: Akses terdekat berarti apa?
1: Iya, akses paling dekat sudah itu Wanam yang Wanam, kita bisa ya. Bisa ya. Pembelanjaannya di Wanam.
0: Oke. Dia imbasannya dari kebakaran Wanam yang dapat informasi yakni ada pun uang cash ya, Pak. Dengan juga pertukaran ekonomi yang semakin minim karena akses perkapalan yang dimana bagian pelabuhannya kalau tidak salah sedikit mengalami ketimpangan sehingga beberapa distrik terkhususnya distrik Tamboji itu sendiri mengalami ketimpangan uang cash maupun juga ketimpangan jalur ekonomi ya Pak?
1: Iya.
0: Baik, dan juga tadi telah disinggung oleh Bapak ya terkait dengan kebutuhan kantor distrik secara umum atau enggak pemerintah distrik Tamboji yakni pegawai. Ya boleh dibantu Pak informasi selengkapnya terkait dengan kondisi pegawai yang berada di kantor distrik Pak.
1: Kantor distrik sekarang ini pertama rumah distrik tidak ada.
0: Untuk para pegawai.
1: Untuk
0: Pak.
1: Para pegawai. Kemudian pegawai sementara sebagian di Tamboji, sementara sebagian di kota untuk mengurus administrasi dan lain-lain supaya aktivitas kita kalau sudah yang di kota ini sudah bisa kita gunakan dan yang ditinggal di sana supaya bisa melayani dinas-dinas yang ke
0: wilayah Tamboji.
1: Wilayah Tamboji.
0: Iya, kan terkadang juga ada tiba-tiba kunjungan dari
1: iya.
0: dinas ini, walaupun memang infrastrukturnya belum jelas ya, Pak.
1: Iya, siap.
0: Iya. Baik, pendengar Persatuan Radio Merauke, informasi cukup lengkap ya dari Bapak Lambertus selaku kepala distrik Tamboji, di mana merupakan ataupun informasi yang Anda dapatkan dimulai dari profil hingga bagaimana kondisi di distrik Tamboji di saat ini. Ya, tentunya terlepas dari wilayah yang cukup jauh dari akses pemerintah kabupaten, ada pun tiga sektor utama dalam pembangunan, yakni ada infrastruktur jalan ataupun pembangunan-pembangunan lainnya, dan juga dua sektor yang paling krusial bagi suatu daerah yakni pendidikan dan kesehatan tentunya ya Pak. Ya, untuk saat ini dalam sektor pendidikan dan kesehatan Pak, bagaimana kondisi dan juga kebutuhan yang ingin disampaikan oleh distrik Tamboji kepada seluruh pendengar persatu maupun juga pemerintah daerah, kabupaten dan pemerintah provinsi Pak.
1: Baik, terima kasih ya. Tentang profil pendidikan dan kesehatan, memang pendidikan ini adalah salah satu faktor utama. Kalau kita hadapi musim panas itu kami bisa kasih tinggal sekolah karena ada beberapa hal yang bisa menyebabkan. Yang pertama itu air. Air sangat utama di sana. Kemudian makan, makan juga. Apalagi Wanam sudah terbakar seperti ini, itu tambah sulit lagi untuk
0: sangat mereka. Mengganggu ya.
1: Sangat mengganggu untuk masyarakat pendidikan. Nah. Kemudian kesehatan memang dilihat daripada pendidikan, kesehatan lebih aktif sebenarnya ya. Harus aktif betul-betul di sini.
0: Iya. Karena kan salah satu penunjang.
1: Salah satu penunjang itu orang sakit iya, bisa di fasilitaskan, diberikan apa obat sih, fasilitasnya itu kepada mereka. Dan juga kami harapkan kepada pemerintah, karena jumlah daripada 7 kampung atau kampung-kampung lain ini bisa datang ke Tabonji, kita harapkan kalau boleh ada SMA di distrik Tabonji. Yang sementara ini cuma SMA. Satu atap SMP sampai SMP saja.
0: Untuk akses ke SMA-nya bagaimana Pak? Untuk adik-adik yang sudah lulus Pak?
1: Sementara ini adik-adik yang lulus dari SMP di distrik Tabonji itu, mereka harus pergi ke Kimam yang ada SMA-nya dan bisa lanjutkan ke Kabupaten Merauke atau kota lain untuk melanjutkan pendidikan.
0: Tapi memang akses terdekat bagi adik-adik kita yang OAP adalah distrik Kimam sendiri ya?
1: Iya, Kimam sendiri.
0: Berarti memang menjadi harapan utama di sektor pendidikan adalah pembangunan SMA ya Pak?
1: Iya.
0: Untuk wilayah distrik Tabonji dan juga keseluruhan yang berada di pulau tersebut. Dan juga untuk sektor kesehatan telah disampaikan ya pendengar bahwasannya dari distrik Tabonji sangat mengharapkan perhatian khusus dari pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk membangun fasilitas yang layak bagi seluruh warga masyarakat di distrik Tabonji untuk mendapatkan akses kesehatan.

0: terutama pendidikan, kesehatan, ekonomi, kesejahteraan, pemerintah harus mendukung untuk kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari. Yang berikut, transportasi laut yang sementara ini juga diperhatikan, karena kami boleh dapat satu jalur saja, yaitu transportasi laut. Speed yang kita bisa dapat pakai untuk sosialisasi ke kampung-kampung, kadangkala kita mendapatkan halangan, hambatan, karena pada saat BBM harganya naik, nah kita juga bisa tunda untuk perjalanan atau kegiatan kita itu.
1: Yep.
0: Dan juga kalau boleh, pasaran di Sikta Bonji dan juga fasilitas perikanan untuk menjaring disiapkan, jaring-jaring juga disiapkan kepada masyarakat supaya masyarakat lebih giat bisa mencari potensi ikannya itu sendiri.
1: Okay.
0: Dan jual ke tempat pasaran untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
1: Oke. Okay. Ya, baik, terima kasih Bapak untuk harapannya ya, dimulai dari bagaimana perhatian dari pemerintah kabupaten dan provinsi terhadap distrik Tabonji hingga dengan harapannya kepada kesejahteraan masyarakat Tabonji di malam hari ini. Tentunya terima kasih juga kebersamaannya Pak Lambertus Wenau CSO selaku kepala distrik Tabonji di malam hari ini dalam dialog potensi dan perkembangan distrik Tabonji di Pro 1 RRI Merauke. Terima kasih Pak atas dialog dan juga kebersamaannya bersama kami di udara dalam potret apel batas di malam hari ini.
0: Baik, terima kasih banyak atas pemberian kesempatan kepada ya. Kita. Moga-moga ini menjadi satu harapan bagi kami sendiri dan juga bagi masyarakat di distrik Tabonji.
1: Ya, ya baik. Pendengar peserta dari Merauke, demikian kebersamaan kita di malam hari ini bersama Pak Lambertus ya, dengan seluruh percakapan dalam topik potensi dan perkembangan di distrik Tabonji. Sampai jumpa bersama Anda dan juga bersama Pak Lambertus di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua di malam hari ini.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama RRI Merauke. Potret Apel Batas.

0: di laut.
1: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang. Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

21.00 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan Warta Berita Pro 3 RRI Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia edisi Sabtu 3 Oktober 2026 untuk Anda di malam hari ini. Dan juga akan dilanjutkan dengan aneka lagu daerah Nusantara untuk Anda dengarkan.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
3: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau, yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan, kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
2: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung kami. Kemudian itu expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa
3: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
4: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan. Walaupun status misalnya, untuk contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
3: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tubang Titik, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
6: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Nio HS, target B, dan lokasi kedua di Kecamatan Mantenere Selatan, asap tipis. Lokasi ketiga di sama di Mantenere Selatan, target berasap. Dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
5: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
7: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil rating pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasap tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1.000 hingga 1.500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
9: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
8: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
9: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
10: Kemudian terkait menaikan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota, itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
9: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Isan melaporkan.
11: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama hubungan.
12: Kesemrawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karangsito RT5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Fatur Rahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Fatur Rahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
13: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Nah ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
12: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Fatur Rahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
13: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah, di mana kabel ini mengalami keruwetan. Karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang, yang itu tidak terpakai. Nah ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, 1 minggu atau 2 minggu sekali, atau 1 bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh?
12: Fatur Rahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta Melalui Saat melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
14: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker, yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
15: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Dan mereka sih ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
14: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov, mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
16: Kami senang banyak pengunjung yang hadir, dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
14: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
17: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
14: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shapochnikov. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
18: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
19: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
20: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
18: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
19: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
21: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
22: Kita pada saat apa? Pak Seskap.
23: Apa katanya, Pak?
22: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan ke Pak Seskap, pada saat tawaran itu seperti apa?
21: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
22: Bapak,
21: doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
19: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dari Istana Presidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
24: Memang ini dikasih kebetulan kita dapat gambarnya Andong,
25: dapat jatah Andong,
24: bilang.
26: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
0: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kenapa kita
2: butuh kesabaran.
0: Butuh kesabaran. Karena dari cairan catingnya, linennya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk di apa?
2: Digoreskan
0: di kain.
26: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
0: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
26: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Safari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
3: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
26: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
4: Karena evaluasi, ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
26: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
6: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya boleh, tentu harus ada pendampingan.
23: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
6: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya, kemudian naik kelas.
23: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
25: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
23: Mahyildi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan. Dari Padang, Dodi Setio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan.

0: Ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram, di Lombok, itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7 langsung ikut rada sekret di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
1: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat Taufan Ardiansyah menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
2: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir, baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
1: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para

0: mencintai tanah airku. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Di era digital, jari kita bisa lebih cepat bekerja daripada pikiran kita. Sebelum mengunggah apapun ke media sosial, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri kita sendiri, apakah konten ini benar, bermanfaat, dan aman untuk dibagikan? Ingat, sekali menyebar, sulit untuk ditarik kembali. Foto pribadi, emosi sesaat, hingga informasi yang belum jelas kebenarannya, bisa saja berdampak panjang. Bukan hanya untuk diri kita saja, tapi juga untuk orang lain. Gunakan media sosial sebagai ruang untuk menginspirasi, bukan menyakiti. Bagikan hal-hal positif, hindari ujaran kebencian, dan jangan ikut menyebarkan hoaks. Karena jejak digital adalah cermin diri kita. Mari lebih bijak, lebih berhati-hati, dan lebih bertanggung jawab saat menekan tombol unggah. Media sosial yang sehat dimulai dari kita.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, iya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pa?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Pohan merupakan salah satu cara berburu tradisional suku Marin Kabupaten Merauke yang melibatkan banyak orang dengan menggunakan senjata seperti panah, tombak, dan iwa atau alat penangkap babi, serta beberapa ekor anjing. Pohan dilakukan pada musim kemarau, di mana padang rumput alang-alang yang cukup luas akan dibakar dan warga kampung akan berjaga-jaga bila mana ada hewan hutan yang keluar dari rerumputan yang dibakar, maka langsung akan dipanah, ditombak, dan ditangkap dengan iwa. Dan ada pula yang dimangsa oleh anjing berburu. Pohan juga merupakan tradisi suku Marin Kabupaten Merauke untuk tetap menjaga kekompakan dan kebersamaan serta hidup saling berdampingan.

Merauke Malam Ini. Merauke Malam Ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke Malam Ini.

Tahukah Anda, gizi yang cukup sangat berpengaruh pada kemampuan belajar anak. Melalui program makan bergizi gratis, anak-anak mendapatkan nutrisi penting setiap hari. Membantu meningkatkan konsentrasi, daya tahan tubuh, dan semangat belajar. Dukungan kita sangat berarti. Mari bersama sukseskan program ini. Karena anak sehat hari ini, Indonesia kuat di masa depan.

berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar Satya Rocky dimanapun Anda berada, tentunya saat ini Anda bersama kami dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lagu Special Weekend ya, Sabtu 3 Oktober 2026. Bebas request bagi Anda yang bergabung bersama kami di Pro Satya dari Rocky dalam acara Ruang Rindu di malam hari ini. Anda dapat bergabung melalui jalur telepon di 0971 333 0745, ataupun juga melalui media WhatsApp kami di 0852 751 2433. Kami menanti atensi Anda untuk bergabung di malam hari ini.

Dan berikut penelpon pertama kita. Assalamualaikum. Oke, nampaknya terputus ya jalur telepon. Enggak apa-apa, nanti boleh bergabung kembali ya di Prostat Era Remoral di malam hari ini.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: memberikan penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Prodangdut.
1: Prodangdut.
2: Halo, selamat malam Prodangdut. Prodangdut, ruang rindu loh.
1: Iya, ruang rindu. Mohon maaf, salah kode.
2: Bunda juga salah, Be.
1: Iya, apa kabarnya untuk malam hari ini, Bunda?
2: Ah, malam Bunda baik hari malam ini, soalnya malam akhir pekan toh, sekalipun cuma berhari pekan di rumah ya baik-baik saja.
1: Dengan Bunda Ima?
2: Ya.
1: Dengan Bunda Ima?
2: Iya, sayang. Oh, sayang. Sorry.
1: Iya.
2: Bunda Ima menyapa.
1: Okay,
2: Bung Ari ya?
1: Bagaimana iya dengan Aldo?
2: Oh, Aldo, sorry ya. Salah lagi deh.
1: Aman. Malam hari ini mau request lagu apa nih, Bunda Ima?

0: terus teman-teman yang ada di Serui, Jayapura juga selamat malam, di Fakfak juga selamat malam. Nah, mungkin itu aja Bung Aldo, selamat malam, terima kasih, selamat bermalam minggu.
1: Selamat bermalam minggu juga Bunda Ima, terima kasih.
0: Yaudah.
1: Ya pendengar Prosatria dari Merauke, Anda masih dapat bergabung ya bersama kami di Prosatria dari Merauke dengan informasi dan inspirasi. Dan juga tentunya berikan kami hadirkan Anda satu tembang lagu requestan dari Bunda Ima dengan judul Jangan Salah Menilai ya. Selamat mendengarkan untuk Anda di malam hari ini dari Tagar Pangaribuan. Jangan Salah

0: Ya, dan berikan pernafasan selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Bebas Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam Minggu, Bang Aldo.
0: Iya, selamat malam Minggu juga. Dengan siapa di mana?
1: Dari Papa.
0: Oh, Bang Putra Tengah. Apa kabarnya tuh malam hari ini?
1: Malam hari ini, alhamdulillah, puji Tuhan. Kabar masih baik.
0: Alhamdulillah ya. Ya, Bang Putra, malam hari ini mau request lagu apa nih?
1: Tadi apa sempat error jaringan, jadi tidak sempat kedengaran lagunya.
0: Siap. Ya, mau request

0: Oke, boleh
1: Iya.
0: salam-salamnya Bang Putra, disilakan.
1: Oke, Bang Aldo, kalau yang tidak monitor itu pasti selalu salah terus, Bang.
0: Siap.
1: Baik, Mbak Aldo, Bang Aldo, selamat bertugas ya. Selamat
0: Terima
1: malam,
0: kasih,
1: selamat
0: siap.
1: malam minggu, sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada Pak Freddy Butri juga, ada Bunda Natalia, ada Bang Klik,
0: Ya.
1: ada Ibu Ellen, ada Ibu Ani, ada Bang Cuti Tamame, Bang Bintang Pratama, Mas Ria juga,
0: Ya.
1: Dedinda juga, ada Ali Dimasohi, kemudian ada Ibu Anusu, juga ada Bang Bernard, semua yang ada di Merauke, dan juga Bang Lai di Kalimantan Utara,
0: Ya.
1: Kemudian Bang Yunus di Buton, juga ada Ibu Farida. Oke, sudah dirangkum saja semuanya
0: Siap.
1: Dari atas sampai
0: Terima
1: sekitar.
0: kasih, Bang Putra.
1: Oke, selamat malam dari ibu selalu ya. Oke, Bang Aldo, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Terima kasih Bang Putra sudah bergabung ya. Dan pendengar, berikut Anda akan dengarkan lagu requestan dari Bang Putra kita. Bang Putra tengah dari Fak Fak dengan judul Pilih Aku Atau Dia dari Maya Angela. Dan ternyata ada penelpon berikut nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Dengan judul Pilih Aku Atau Dia dari Maya.
0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Bang Aldo.
0: Iya, Kak Ayu apa kabarnya? Dari Mas Sohi.
3: Yang dari Manado ini Bang Aldo.
0: Oh, Manado, Bu Ellen.
3: Ibu Ani.
0: Oh, Bu Ani, astaga. Astaga naga, saya salah-salah.
3: Masambung.
0: Bu Ani apa kabarnya di malam hari ini dari Manado?
3: Aduh, luar biasa, kabarnya sehat walafiat.
0: Siap.
3: Tapi siang panas, malam dingin.
0: Mau request lagu apa nih, Bu Ani?
3: Lagunya UKS.
0: Lagunya siapa?
3: UKS.
0: IKS.
3: Nah.
0: Oke, judul?
3: Di sana menanti, di sini menunggu. Baku tunggu, no.
0: Ah, baku tunggu, no, sampai Tuhan datang kembali.
3: Sampai Tuhan datang ambil.
0: Baku tunggu, no.
3: Baku
0: tunggu sampai itu. Sukses.
3: Baku tunggu dengan putra tengah, baku ikut tengah.
0: Siap, Bu Ani.
3: Iya,
0: silakan salam-salamnya boleh dibantu, Bu Ani.
3: Iya.
0: Iya, salam-salamnya silakan.
3: Oke, pertama-tama buat Bung Aldo yang tugas, tetap semangat, tetap sehat.
0: Amin.
3: Eksis terus di udara. Nah, terus ada kita rompe putra tengah yang baru lewat. Bah, aku ikut ini putra tengah. Ah, di pak-pak begitu. Salam sehat ya, putra tengah bersama keluarga, rekerang ke Pak Freddy juga bersama keluarga, salam sehat, salam sukses.
0: Siap. Ada
3: kirim ke Bang Lut juga, rekerang ke Bang Tut juga, rekerang ke Bang Yunus juga, rekerang ke Panasron. Panasron ini kita kenapa sekabur? Sudah dengar-dengar. Ada kirim ke Natalia juga, rekerang ke Ibu Parida juga, rekerang ke Bunda Ima juga. Salam sehat, Dinda juga. Salam sehat, salam sukses. Ayam punya Monado juga, ada salam sehat, Ibu Ellen juga. Apa kabar? Salam sehat, salam sukses, salam aja bersama keluarganya. Bersama-sama aja yang mendengar di RRI sama Merauke. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarganya. Oke, kembali ke Bung Aldo yang tugas. Tetap semangat, sedang penjauhan tugas sampai tuntas. Oke.
0: Okay. Terima kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun rindu dan bagian rindu. Memori lewat lagu.
0: Siap. Baik pendengar, berikut dua temang lagu requestan untuk Anda di malam hari ini dari Bu Ani dan juga Bang Putra. Ada Pilih Aku Atau Dia dan juga Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Ya, nampaknya dua lagu ini cukup nyambung ya, saling melengkapi ya. Jika aku pilih dia, maka ya di sini juga menanti kepastiannya. Tentunya tidak datang pasti-pasti ya. Mereka dua tembang lagu untuk Anda di malam hari ini dari Bang Putra dan juga Bu Ani. Selamat mendengarkan.

0: Dan berikut penelpon terakhir kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat datang kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari Bogor.
2: Teh Dinda.
1: Iya, betul sekali.
2: Ya, selama tidak berjumpa di udara nih Teh Dinda.
1: Tete sampai lupa sama siapa Tete ngomong malam ini ya. Tete bicara sama siapa malam ini ya. Aldo, Rio, kayaknya.
2: Ini perkara udah lama tak berjumpa kita ini nampaknya ya.
1: Tunggu. Iya benar, memang habis berapa kali Tete mau mencoba tapi nggak dapat gitu.
2: Okay, iya, baik.
1: Gimana?
2: Apa kabarnya dari Bandung, Teh Dinda? Sudah hujan?
1: Bogor, jangan diganti-ganti dari Bogor.
2: Oh, Bogor, iya. Maaf lah, Bogor ya,
1: Teh. Dimaafkan. Malam ini bebas kan lagunya?
2: Iya dong, untuk Teh Dinda yang lama tak berjumpa, bebas 20 lagu, gas.
1: Gasnya pakai pol dong ya, gaspol.
2: Iya, gaspol. Teh Dinda mau request lagu apa nih malam hari ini?
1: Dari Jason Mraz, Sweet I'm Yours.
2: Bagaimana?
1: Jason Mraz. I'm yours.
2: Wait, just okay, Jason Mraz. I'm yours. Boleh, salam-salamnya.
1: Memang kalau mau bergabung di Merauke itu harus tunggu dulu lagu sampai habis. Iya. Okay, kalau gitu. Doa terbaik dari Bogor. Amin. Happy night food yang pastinya. Terima kasih sudah kasih jalur.
2: Iya, terima kasih kembali Teteh Dinda.
1: Untuk Mama Ines, untuk Bapak Bernard, Bapak Saudi juga, dan. Tadi sempat dengar ada Bang Nasrun ya tadi ya.
2: Bang Putra Tengah.
1: Oh, bukan Bang Nasrun tadi. Oke, belum dapat mungkin ya. Oke. Iya. Terus ada Ibu Ani di Kota Mubagu ya, di Sulawesi Utara. Dan semuanya deh, sama Allah semuanya.
2: Siap.
1: Oke, ada lagunya?
2: Bagaimana?
1: Lagunya ada?
2: Ada dong, untuk Teh Dinda.
1: Thank you kalau begitu, jatuh ya. Lagunya Happy New Year. Selamat malam, bye-bye.
2: Terima kasih sudah bergabung, Teh Dinda dari Bogor. Dan ya, pendengar berikut satu teman lagu terakhir, requestan dari Teh Dinda menutup perjumpaan kita nantinya di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lagu, dan selamat mendengarkan ya. Dari lagunya Jason Mraz dengan judul I am yours. Ya, aku milikmu.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Sakti Wibowo adalah seorang mahasiswa sastra yang hidup dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan. Ia dikenal cerdas, kritis, dan sangat mencintai dunia literasi. Untuk membiayai kuliahnya, Sakti bekerja paruh waktu di sebuah toko buku bekas milik seorang pria tua. Dari luar, toko itu tampak biasa, tetapi sebenarnya menjual banyak buku bajakan. Awalnya, Sakti menerima pekerjaan itu karena kebutuhan ekonomi. Namun seiring waktu, hatinya terusik. Ia merasa bersalah karena turut serta dalam praktek yang merugikan para penulis, penerbit, dan dunia literasi itu sendiri. Di sisi lain, ia membutuhkan uang agar bisa terus kuliah dan membantu keluarganya. Konflik batin Sakti semakin rumit ketika ia menyaksikan betapa luasnya praktek pembajakan, bahkan di lingkungan akademik dan masyarakat yang katanya berpendidikan. Ia juga mulai mempertanyakan nilai-nilai moral yang selama ini diyakininya. Di tengah pergolakan batin itu, Sakti juga berhadapan dengan konflik lain. Hubungan dengan keluarganya, terutama dengan sang ibu yang memegang teguh nilai kejujuran. Hubungan asmara yang tak berjalan mulus karena idealismenya sering membuatnya terlihat terlalu kaku dan sulit dipahami. Tekanan dari lingkungan sosial yang seringkali menoleransi hal-hal yang salah demi kenyamanan. Akhirnya, Sakti mengambil keputusan penting. Ia memilih meninggalkan pekerjaannya dan semua kemudahan yang ia dapatkan demi hidup yang jujur dan selaras dengan nuraninya. Ia tahu resikonya besar, tapi ia percaya pada kekuatan prinsip. Nilai dan pesan moral, kritik sosial terhadap pembajakan, Terelie secara tegas mengangkat isu pembajakan buku sebagai bentuk kejahatan intelektual. Ia mengajak pembaca untuk lebih sadar dan menghargai karya orisinal. Buku ini menanamkan bahwa mencintai buku bukan hanya membaca, tetapi juga menghargai proses di baliknya, dari ide, penulisan, hingga penerbitan. Realita kehidupan yang tidak ideal. Terelie tidak menggambarkan tokoh utamanya sebagai pahlawan sempurna. Justru, perjuangan Sakti menjadi cerminan dilema moral yang banyak dialami orang-orang sehari-hari.

Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Sejak kecil, Jordan memiliki ketertarikan dalam bidang olahraga. Salah satu cabang olahraga kesukaannya adalah bola basket. Saat baru duduk di bangku SMA, Jordan pernah ditolak saat ingin mengikuti seleksi masuk tim basket sekolahnya. Alasan utama pada saat itu adalah karena badannya yang terlalu pendek. Selain itu, ia juga dinilai kurang mahir dalam permainan basket. Jordan sangat sedih mendengarkan hal tersebut, tapi ia tidak menyerah. Ia tetap berlatih dengan giat setiap hari di rumahnya. Tidak hanya tekniknya, ia juga melatih fisiknya dengan sangat keras dan disiplin. 2 tahun berikutnya, ia kembali mengikuti seleksi tim sekolahnya dan diterima. Meski sudah diterima dalam timnya, ia tidak langsung puas dan bermalas-malasan. Ia tetap rajin berlatih, bahkan ia sering pulang terlambat karena latihan tambahannya. Pada kompetisi SMA tahun 1981, Jordan membuktikan kerja kerasnya. Pada games pertamanya, ia berhasil mencetak 40 angka. Ia juga memiliki statistik yang mengesankan, rata-rata 25 angka per game, dan memenangkan kompetisi SMA di tahun yang sama. Sejak saat itu, karir basketnya terus menanjak. Ia bergabung dengan tim Universitas Carolina Utara dan memenangkan beberapa kompetisi pada tahun 1983 dan 1984. Kemudian ia mendapat kontrak dan bergabung dengan tim Chicago Bulls pada tahun 1984. Karir Jordan di dunia basket profesional NBA sangat gemilang. Ia mengantarkan timnya menjadi juara sebanyak 6 kali, 5 kali menjadi MVP di sepanjang musim, dan 14 kali masuk ke dalam NBA All-Stars. Cerita inspiratif singkat ini diangkat dari kisah kehidupan nyata Michael Jordan, yang mengajarkan sifat tentang pantang menyerah. Bagi Jordan, kesalahan dan kekalahan tidak menjadi masalah. Tidak berani mencoba adalah kegagalan sesungguhnya.

Kepengecutan yang paling besar adalah ketika kita membuktikan kekuatan kita kepada kelemahan orang lain, kata Jacques Audiberti.

0: Pukul 3:50 waktu Indonesia Timur menandakan waktu dinas saya telah usai di Merauke malam ini. Dan juga terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di esok hari di edisi siar besok Minggu 4 Oktober 2026. Dan terima kasih, sampai jumpa. Dan selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Merauke Malam Ini.
1: Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Seringkali kita meremehkan kekuatan diri kita sendiri. Kita merasa kecil ketika menghadapi masalah besar. Kita merasa lemah ketika hidup memberikan ujian bertubi-tubi. Padahal jika kita mau jujur melihat ke belakang, ada begitu banyak hal yang sulit yang sudah berhasil kita lewati. Dan bahkan mungkin kita tidak menyadari hal itu. Ingatlah satu hal, kamu masih berdiri sampai hari ini bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena kamu kuat. Kekuatan tidak selalu terlihat dalam bentuk keberanian yang begitu besar. Terkadang, kekuatan justru terlihat dari kemampuan seseorang untuk bertahan hidup, bertahan saat ingin menyerah, bertahan saat tidak ada yang memahami kita. Bahkan mungkin bertahan saat keadaan tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Tidak apa-apa jika hari ini kamu merasakan lelah itu. Tidak apa-apa jika kamu hari ini ingin menangis. Itu bukan tanda kelemahan kamu. Itu tanda bahwa kamu adalah manusia biasa. Yang terpenting bukan seberapa sering kamu jatuh, tetapi seberapa besar tekadmu untuk bangkit kembali. Karena setiap masalah yang datang akan membawa pelajaran. Setiap luka yang kamu rasakan sedang membentuk mental dan karakter yang lebih kuat lagi. Mungkin saat ini kamu belum mengerti alasannya. Tetapi suatu hari nanti, kamu akan menyadari bahwa semuanya ini tidak akan sia-sia. Jangan pernah meragukan dirimu hanya karena prosesmu terasa sangat lambat. Kecepatan bukan ukuran keberhasilan seseorang. Yang jauh lebih penting adalah konsistensi untuk terus bergerak maju meskipun langkahmu kecil. Dan ketika kamu merasa sendirian, ingatlah bahwa hidup tidak sedang menghukummu. Hidup sedang melatihmu, melatih agar kamu lebih bijak, lebih kuat dan lebih siap menghadapi hal-hal besar di masa depan. Teruslah melangkah. Percayalah, kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Dan selama kamu belum menyerah, ceritamu belum selesai.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

Selamat pagi-pagi Anda sekalian pendengar, kebersamaan kita untuk edisi siar di hari ini, hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2026. Informasi dan juga hiburan kembali kami akan ketengahkan di ruang dengar Anda di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur malam hari nanti. Melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz. Dan juga Anda bisa mengakses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital serta streaming kami di www.rri.co.id. Dan tentunya pendengar, untuk seluruh rangkaian acara Merauke pagi ini, Merauke siang ini, Merauke sore ini, dan juga Merauke malam ini. Dan tentu di suasana pagi hari ini, Anda yang sudah bangun pagi mempersiapkan segala sesuatu keperluan Anda dan keluarga, dari studio kami juga mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian. Dan rangkaian Merauke pagi ini akan berlangsung dari pukul 5 pagi hingga nanti di pukul 11.30 waktu Indonesia Timur. Kami akan hadirkan lebih dulu program acara Mutiara Pagi. Terkhusus bagi Anda sekalian umat Katolik di wilayah Kota Merauke dan sekitarnya, yang akan disampaikan oleh Alfonsus No Embu Esfil M. Home dengan judul Menjadi Penggarap Kebun Anggur Tuhan, yang akan hadir di ruang dengar Anda. Dan juga selanjutnya lagu-lagu rohani akan Anda dengarkan juga hingga di pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

Sanve dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Merauke di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini dalam acara Religi Pagi Katolik bersama saya Alfonsus Naumbul, SVLMHUM, Penyuluh Agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke. Pada kesempatan hari Minggu biasa ke-27 ini, kita merenungkan bagaimana menjadi penggarap kebun anggur Allah dalam konteks kitab suci dan juga dalam konteks kehidupan kita dewasa ini. Renungan kali ini terinspirasi dari bacaan Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan 43. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, para pendengar Pro 1 RRI Merauke, marilah kita memulai permenungan kita ini dengan doa dan membaca perikop Injil Matius tersebut. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, Allah

menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun anggur itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempar yang lain dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka, apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan Allah itu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Dalam Injil hari ini, Yesus berbicara tentang seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur, memasang pagar di sekelilingnya, menggali tempat pemerasan anggur, dan mendirikan menara jaga. Setelah itu, ia menyewakan kebun anggur tersebut kepada para penggarap dan pergi ke negeri lain. Ketika sudah waktunya masa panen, pemilik kebun anggur itu mengirim para hambanya ke kebun anggur itu untuk mengambil hasilnya. Tetapi semua hamba yang dikirimnya ditolak dan dibunuh. Lalu ia mengirim anaknya ke kebun anggur itu, tetapi anaknya pun itu dilempar keluar kebun anggur dan dibunuh oleh para penggarap itu. Saudara-saudariku yang terkasih, perumpamaan ini hendak menggambarkan hubungan antara Allah dengan bangsa Israel. Israel digambarkan sebagai kebun anggur, dan Allah sebagai pemilik kebun anggur itu. Dalam sejarah keselamatan, umat Israel dipercayakan Allah kepada banyak pemimpin politik dan agama selama berabad-abad. Pemimpin-pemimpin politik dan agama yang diharapkan membimbing umat Israel untuk hidup menurut kehendak Allah, malah kadang menjerumuskan bangsa itu ke dalam kehancuran. Karena itu, tidak tahu dari masa ke masa, Allah selalu mengirim para nabi untuk menegur dan menunjukkan jalan yang sesuai kehendak Allah. Bahkan sebagai puncaknya, Allah rela mengutus putranya sendiri menjadi manusia untuk menyelamatkan kebun anggurnya Israel. Saudara-saudariku yang terkasih, pendengar Pro 1 RRI Merauke. Dalam konteks bacaan Injil di atas, Yesus sedang berhadapan dengan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Israel sebagai penggarap kebun anggur Israel. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias bagi Israel. Mereka mempertanyakan kuasanya. Karena itu, sasaran utama kritik dalam konteks cerita perumpamaan Yesus di atas adalah para pemimpin keagamaan Israel, yaitu khususnya para imam-imam kepala, orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan para pemimpin lain yang menentang dan mempertanyakan otoritas atau kewenangan kekuasaan Yesus dalam mengajar. Tua-tua bangsa itulah, para pemuka agama itulah yang sering berhadapan langsung

dengan pelayanan pewartaan Yesus. Persoalan utama dalam perumpamaan itu bukan sekedar bahwa para penggarap melakukan kekerasan, tetapi persoalannya lebih dalam adalah bahwa orang yang dipercaya mengelola milik Allah, umat Israel, mulai bertindak seolah-olah dirinya adalah pemilik. Mereka memanfaatkan posisi dan jabatannya untuk kepentingan diri dan kelompoknya tanpa memperdulikan kepentingan Allah dan umat Israel sendiri. Mereka lupa bahwa umat Israel adalah milik Allah dan mereka hanyalah pelayan dan penggarap. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita semua adalah penggarap kebun anggur Allah. Ketika kita membaca perumpamaan ini, kita mungkin mudah menunjuk kepada orang lain, penggarap itu kan hanya para pemimpin, baik pemimpin politik maupun pemimpin agama sebagai penggarap. Tetapi Yesus mengajak kita bercermin, bukankah kita semua dalam cara yang berbeda adalah penggarap kebun anggur Allah? Seorang imam dipercayakan mengembalakan umat, seorang katekis dipercayakan mendampingi iman umat, seorang penyuluh agama dipercayakan membidang masyarakat, seorang pengurus lingkungan atau stasi dipercayakan untuk melayani komunitas, sebagai orang tua kita dipercayakan untuk mendidik anak-anak, sebagai kaum muda kita dipercayakan untuk menjadi kekuatan masa depan gereja. Bahkan setiap orang beriman dipercayakan kehidupan, keluarga, talenta, pekerjaan, lingkungan dan sesamanya. Dan semuanya itu adalah bagian dari kebun anggur Allah. Kita diajak Yesus untuk menjadi penggarap yang baik. Dan sebagai penggarap, kita bukan pemilik, tapi pelayan. Para penggarap dalam perumpamaan menjadi jahat ketika mereka mengubah kepercayaan yang diberikan oleh Allah menjadi kepemilikan. Mereka lupa bahwa kebun itu milik Tuannya, bukan milik mereka sebagai penggarap. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, dalam gereja pun kita sering mengalami godaan yang sama. Pelayanan kadang dapat berubah menjadi kekuasaan. Jabatan kadang dapat berubah menjadi gengsi. Organisasi dapat berubah menjadi kepentingan kelompok. Program pastoral dapat berubah menjadi rutinitas. Bahkan pelayanan-pelayanan kepada umat kadang kehilangan wajah pelayanan dan kemudian berubah menjadi keinginan untuk dilayani. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang sebenarnya yang dicari Allah dari kebun anggurnya itu? Pemilik kebun anggur mengutus hamba-hambanya untuk mengambil bagian hasil kebun. Artinya, Allah mengharapkan buah dari kebun anggur itu. Lalu, apabila di dalam konteks kehidupan kita sekarang, bahwa gereja dan orang-orang yang kita jumpai adalah juga sebagai kebun anggur Allah, pertanyaan penting, buah seperti apa yang dikehendaki Allah? Buah-buah itu nampak dalam kehidupan kita ketika orang yang dahulu bermusuhan mulai berdamai, ketika keluarga yang retak mulai membangun kembali kasih, ketika orang miskin tidak ditinggalkan, ketika anak-anak mendapat pendidikan, ketika kaum muda memiliki harapan, dan juga ketika orang-orang kecil didengarkan, ketika perbedaan suku tidak menjadi alasan untuk saling merendahkan, saling membenci, dan ketika alam tidak diperlakukan sebagai benda yang boleh kita eksploitasi tanpa batas, dan juga ketika iman kepada Kristus melahirkan kasih kepada manusia dan kepedulian terhadap sesama dan cipta. Itulah buah-buah kerajaan Allah, buah-buah yang diharapkan Allah muncul dari kebun anggurnya di zaman sekarang ini. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Tuhan seakan-akan membawa kita ke tengah kebun anggurnya dan bertanya, bagaimana keadaan kebun yang dipercayakan kepadamu? Kepada para imam misalnya, bagaimana engkau menggembalakan umat? Kepada para pelayan gereja, apakah pelayananmu menghasilkan buah atau hanya menghasilkan kesibukan? Kepada kita sebagai orang tua, apakah keluargamu menjadi kebun anggur, tempat kasih Allah bertumbuh?
Para kaum muda, apa yang sedang kalian bangun bagi masa depanmu dan masa depan gereja? Dan kepada kita sekalian, Allah bertanya, apakah hidup kita menghasilkan buah kerajaan Allah? Karena kita adalah anggur yang ditanam Allah di kebunnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, kita semua adalah penggarap, bukan pemilik. Kebun anggur, orang-orang yang ada di sekitar kita adalah milik Allah. Gereja adalah milik Kristus. Dan orang-orang yang kita layani dalam kehidupan kita dengan cara apapun adalah milik Tuhan. Dan kita hanyalah pelayan. Kita hanyalah penggarap. Pelayanan yang dipercayakan kepada kita, yang diberikan kepada kita, itu hanyalah kepercayaan. Dan kita sebagai penggarap tidak pernah boleh mengambil alih milik Tuhan. Kiranya kita menjadi penggarap yang berhasil di kebun anggur yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini. Dan buah dari kebun anggur yang diharapkan Allah saat ini adalah buah iman, buah kasih, buah keadilan, buah perdamaian, persaudaraan, penghargaan terhadap satu sama lain, dan juga kepedulian terhadap seluruh ciptaannya. Semoga kita menjadi penggarap yang setia, dan kemudian kebun anggur, orang-orang yang ada di sekitar kita dapat menghasilkan buah kerajaan Allah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Lama Mazmur 146 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong, yang berharapnya pada Tuhan Allahnya.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
3: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil, selalu ya jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan
4: Uncle Willy
3: dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: Oh, Tahe. Yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele. Itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah. Itu tengok itu, ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini, ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh, bang. Polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida, dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang. Global.

0: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu. Mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang itu.

Baik, pendengar, kami akan sampaikan dua pemberitahuan pagi hari ini dalam ruang layanan masyarakat Pro 1 RRI Merauke. Yang pertama, pemberitahuan berasal dari SMP YPPK Yohanes 23 Merauke terkait dengan pemberitahuan bahwa memperingati 50 tahun SMP YPPK Yohanes 23 Merauke, kami akan menyelenggarakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan semangat berbagi kasih, kepedulian terhadap lingkungan, serta rasa syukur atas perjalanan dan perkembangan sekolah selama 50 tahun. Sehubungan dengan hal tersebut, kami bermaksud menyampaikan pemberitahuan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut, yaitu kegiatan berbagi kasih pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 8.30 waktu Indonesia Timur sampai selesai. Kegiatan berbagi pakaian layak anak, kegiatan berbagi pakaian layak pakai dan sembako kepada masyarakat Merauke yang membutuhkan. Kegiatan penghijauan dan penanaman mangrove pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026 pukul 8 waktu Indonesia Timur sampai selesai bertempat di kawasan pesisir Pantai Lampu 1 Merauke, yaitu meliputi penanaman pohon mangrove sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian lingkungan pesisir Pantai Lampu 1. Kegiatan kebersihan lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat sekitar pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026 pada pukul 8 waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Timur, bertempat di lingkungan SMP YPPK Yohanes 23 Merauke. Dan lingkup kerja meliputi Jalan Kimam, Jalan Raya Mandala depan Keuskupan, Pasar Wamanggu, dan Jalan Ermasu. Kegiatan meliputi kerja bakti dan pembersihan lingkungan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan asri. Acara puncak peringatan 50 tahun dan misa syukur pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2026 pada pukul 7.30 waktu Indonesia Timur sampai selesai bertempat di SMP YPPK Yohanes 23 Merauke. Kegiatan meliputi perayaan puncak 50 tahun SMP YPPK Yohanes 23 Merauke yang diawali dengan misa syukur sebagai ungkapan syukur dan kasih atas penyertaan Tuhan selama perjalanan sekolah dan peserta dengan kendaraan masing-masing. Disampaikan peserta dengan kendaraan masing-masing dan membawa konsumsi masing-masing pada kegiatan berbagi kasih, penghijauan, dan kebersihan bersama. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya disampaikan kepada pelanggan PLN bahwa mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Untuk berbagai informasi dan promo menarik lainnya, silakan cek melalui aplikasi PLN Mobile. Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, demikian dua pemberitahuan yang sudah Anda dengarkan pagi hari ini dalam ruang layanan masyarakat.
dan pendengar,

Dengan kami sampaikan pemberitahuan yang berikut. Berasal dari Kepala Kelurahan Samkai ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya bahwa sebidang tanah adat yang terletak di Jalan Arafura Dahuda RT 10 RW 4 Kelurahan Samkai Distrik Merauke dengan ukurannya luas secara keseluruhan kurang lebih 350 meter persegi, batas-batasnya yaitu sebelah utara Gang Dahuda, sebelah timur tanah milik Bapak Sutopo, sebelah selatan tanah milik Agung Eko, sebelah barat Jalan Arafura. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh saudara Franciscus Suwaina Basik-Basik sebagai pihak pertama atau penjual kepada saudari Maria Wayak Samkakai sebagai pihak kedua atau pembeli. Bagi Anda yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut agar segera melapor ke kantor Kelurahan Samkai selambat-lambatnya 7 hari sesudah pemberitahuan ini disampaikan dengan membawa bukti-bukti surat tanah tersebut. Selanjutnya, pendengar, pemberitahuan yang berikut masih berasal dari Kepala Kelurahan Samkai ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya bahwa sebidang tanah garapan yang terletak di Jalan Arafura Dahuda RT 10 RW 4 Kelurahan Samkai Distrik Merauke dengan ukurannya panjang 10 meter, lebar 9 meter, dan luas secara keseluruhan kurang lebih 90 meter persegi. Batas-batasnya yaitu sebelah utara Gang Dahuda, sebelah timur tanah milik Ibu Maria W. Samkakai, sebelah selatan tanah milik Agung Eko, sebelah barat Jalan Arafura. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh saudari Maria Wayak Samkakai sebagai pihak pertama atau penjual kepada saudari Anissa Amelia sebagai pihak kedua atau pembeli. Bagi Anda yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut agar segera melapor ke kantor Kelurahan Samkai selambat-lambatnya 7 hari sesudah pemberitahuan ini disampaikan dengan membawa bukti-bukti surat tanah tersebut.

dan pendengar. Demikian pemberitahuan untuk pagi hari ini kami sampaikan ke ruang dengar Anda dalam ruang layanan masyarakat.

0: Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.
3: Mau olahraga lebih nyaman, lengkap dan bikin semangat? Yuk, datang langsung ke On Time Gym, tempat olahraga pilihan di Merauke yang hadir dengan berbagai fasilitas lengkap untuk menunjang aktivitas kebugaran kamu. Mulai dari alat gym dan fitness modern, fasilitas sauna, class studio, hingga healthy bar untuk kamu yang ingin tetap menjaga pola hidup sehat. Gak cuma itu, ada juga shower air panas dan dingin, locker dan ruang ganti, musala, serta tempatnya terpisah antara pria dan wanita, jadi lebih privasi dan membuat aktivitas olahraga kamu semakin nyaman. On Time Gym berlokasi di Jalan Raya Mandala, Rimbajaya, Merauke. Dan yang paling penting, buka setiap hari mulai pukul 6 pagi sampai 9 malam. Jadi, jangan tunggu nanti. Saatnya bergerak, berkeringat, dan hidup lebih sehat bersama On Time Gym. On Time Gym, saatnya olahraga, saatnya lebih.

Untuk adik-adik pelajar, jadilah generasi yang cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. Jangan mudah terpengaruh oleh pemberitaan yang tidak jelas sumbernya. Apalagi, konten-konten yang mengandung atau mengarah pada paham radikal dan kekerasan ekstrim. Orang tua dan keluarga juga memiliki peran penting dalam menjaga anak. Dampingi anak dalam menggunakan media sosial. Bangun komunikasi yang terbuka dan berikan perhatian kepada anak. Mari bersama mencegah pengaruh paham radikal dan kekerasan ekstrim sejak dini. Bijak bermedia sosial, saling peduli, dan bersama menjaga generasi muda Indonesia dari pengaruh paham radikal dan kekerasan ekstrim. Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri. Waspada, siaga, tanggap, tegas, dan humanis.

0: Sari, persediaan bahan makanan kita semakin berkurang. Harga makanan juga makin naik.
1: Benar itu, Andi. Kayaknya ini menjadi pengingat bagi kita deh, bahwa ketahanan pangan sangat penting untuk kita semua.
0: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
1: Ya, ketahanan pangan itu kan adalah kondisi ketika setiap orang memiliki akses terhadap makanan yang cukup, kemudian aman dan bergizi, kapanpun dibutuhkan.
0: Terus, kita bisa ngapain?
1: Ya, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, toh. Seperti mengurangi pemborosan makanan, lalu menanam bahan pangan sendiri, dan memilih produk-produk lokal.
0: Jadi, langkah kecil yang kita ambil bisa berdampak besar ya?
1: Tepat sekali. Jadi, jika semua orang itu peduli, kita bisa menjaga ketersediaan pangan untuk masa depan.
0: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari diri sendiri, untuk masa depan negeri. Bijak mengelola pangan, kunci ketahanan masa depan. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Tim penyidik gabungan menetapkan 3 tersangka baru pada insiden kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Pelaku usaha batik di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Klaten tetap terus berkarya meski penjualan mereka mengalami penurunan. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto melantik dan melakukan serah terima jabatan terhadap 27 perwira tinggi yang akan mengisi jabatan pejabat utama dan kepala kepolisian daerah atau Kapolda di Mabes Polri pada Sabtu. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta membagikan 2.053 buku hasil karya anak dalam program Karya Raya 2026 ke 250 sekolah negeri dan swasta untuk memperluas akses literasi di kalangan pelajar. Pelatih tim nasional padel Indonesia, Aryan Moya Rojger, menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Tim penyidik gabungan menetapkan 3 tersangka baru pada insiden kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Dengan demikian, total tersangka dalam kasus ini menjadi 4 orang, termasuk juga nahkoda dari kapal tersebut yang sebelumnya telah ditahan. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
2: Gabungan penyidik Polda Kasel ada dari Polair, Krimsus, Krimum, dan Polresta Banjarmasin. Kami sudah menetapkan.
3: Polisi menetapkan 3 tersangka baru buntut dari peristiwa tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Mereka dari pihak perusahaan PT Virgo Karya Shipping, yakni manajer cabang, manajer operasional dan agen, Direktur Reserse Kriminal Khusus, Dirkrimsus Polda Kalsel, Kombespol Sigit Haryono mengungkapkan, penetapan itu menambah jumlah tersangka dalam perkara KM Virgo Transport 8. Sebelumnya berkas telah dilimpahkan ke Baharkam Polri dengan tersangka nahkoda kapal Arif Yunianto. Dengan begitu penyidik kini menangani 4 tersangka dalam perkara tersebut. Sigit menjelaskan penetapan para tersangka dilakukan berdasarkan barang bukti yang telah diperiksa penyidik. Saat ini penanganan perkara telah diserahkan kepada Direktorat Polisi Perairan Korpol Airut Baharkam Polri.
2: Terkait dengan penanganan peristiwa tenggelamnya kapal Virgo 8, bahwa saat ini perkara tersebut sudah kami limpahkan ke Korpol Air Baharkam Polri. Namun demikian dapat kami sampaikan sebelum pelimpahan, kami gabungan penyidik Polda Kasel ada dari Polair, Krimsus, Krimum, dan Polresta Banjarmasin, kami sudah menetapkan 4 tersangka, yaitu nahkoda, kemudian ada agen PT Virgo Karya Shipping, kemudian ada manajer cabang dan manajer operasional. Sehingga total ada 4 tersangka yang sudah.
3: Sebelumnya juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengatakan pihak manajemen berkomitmen mengikuti seluruh tahapan proses hukum yang sedang berjalan.
4: Dan kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut, menyampaikan hal-hal apa yang bisa membantu untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Pak. Seperti itu. Kalau dari pihak perusahaan sudah dipanggil atau? Sudah, kami sudah dipanggil. Dari mulai ABK semua juga sudah dimintain keterangan, Pak.
5: Artinya menyerahkan proses hukum sepenuhnya dengan kepolisian, Pak?
4: Iya, betul.
3: Sebelumnya Kasubdit Gakum Ditpol Air, Korpol Airut Baharkam Polri, Kombespol Kuku Prabowo telah menyampaikan bahwa penyidikan masih berlanjut untuk menelusuri pihak-pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kecelakaan KM Virgo Transport 8.
1: Pelaku usaha batik di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Klaten tetap terus berkarya meski penjualan mereka mengalami penurunan. Namun secara umum, usaha batik di desa tersebut cukup baik. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
6: Kalau saya pribadi sekitar 50 potong, tapi itu yang prosesnya simpel, maksudnya harganya di bawah 500 ribu.
7: Para pelaku UMKM batik di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten tetap bertahan dan berkarya meski penjualan produk mengalami penurunan. Para pengunjung atau wisatawan sekarang ini tidak banyak yang datang di desa wisata kerajinan dan batik tersebut. Salah seorang pengrajin batik, Sarwidi, kepada RRI mengatakan kondisi saat ini untuk penjualan produk batik mengalami penurunan dan cukup jauh bila dibandingkan dengan sebelum terjadinya COVID. Para pengunjung juga tidak banyak yang datang untuk membeli batik.
8: Selama berapa bulan ini dari bulan Agustus kemarin masih ada berapa wisatawan blusukan masuk ke kampung-kampung. Setelah Agustus kemudian ini kok agak penurunan lagi. Sekarang sulit Pak kalau mengenai tentang batik kalau nggak punya nama atau branding yang kuat. Memang tidak seperti sebelum pandemi juga sih.
7: Dikatakan meski ada penurunan penjualan, para pelaku UMKM batik di Desa Jarum yang saat ini kurang lebih 26 orang tetap berkarya dan bertahan. Sekarang ini masih ada pesanan yang sifatnya lokal dan 7 karyawan atau pembatik di tempatnya masih tetap dapat bekerja. Pelaku usaha lainnya, Yono Febri, mengatakan kondisi para pengrajin batik saat ini justru lebih baik. Banyak dari mereka yang banyak pesanan.
6: Kalau saya ya ada, tapi nggak banyak. Tapi kalau pengrajin-pengrajin jarum yang lainnya, dengar-dengar itu banyak pesanan. Pokoknya bulan ini itu ngejar pesanan itu banyak.
7: Dia juga mengaku paling banyak pesanan kain dalam bentuk jarik. Kurang lebih satu bulan terakhir ada 50 potong dengan harga di bawah Rp500.000 per buah. Perangkat Desa Jarum, Suyanto, mengatakan menanggapi Hari Batik Nasional di Desa Jarum tidak ada kegiatan ataupun agenda khusus. Namun demikian pihaknya akan mengumpulkan para pelaku usaha batik untuk membahas perkembangan dan strategi pemasaran batik menghadapi kondisi saat ini.
9: Perajin di Desa Jarum banyak berkembang dengan baik. Perajin mungkin ada bertambah 1-5 perajin yang baru. Tapi yang jadi kendala yaitu SDM batiknya. SDM batiknya semakin banyak istilahnya juragan itu semakin pekerjanya semakin sedikit.
7: Ia juga berharap agar kelihatan usaha batik di Desa Jarum Bayat Klaten terus meningkat. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
1: Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, salah satu rumah usaha batik bekerjasama dengan Perempuan Berkebaya Yogyakarta guna mengajak masyarakat melestarikan batik. Berikut laporan selengkapnya Vika Azalea.
10: Kami senang karena setiap hari, sudah 2 kali periode ini, kami selalu dilibatkan oleh Margaria untuk ikut merayakan hari
11: batik. Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, Margaria Batik menggandeng Perempuan Berkebaya Yogyakarta menggelar kegiatan Unframe, Unraveling the Thread of Tradition di Margaria Batik Malioboro. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya untuk lebih memperkenalkan batik kepada masyarakat. Gelaran diisi dengan fashion show kain batik, yang diperagakan oleh komunitas Perempuan Berkebaya Yogyakarta serta workshop. Pendiri sekaligus koordinator komunitas Perempuan Berkebaya Yogyakarta, Margarita Tinur Suhartini, mengaku senang dan mengapresiasi penuh gelaran tersebut. Berbeda dari sebelumnya, ia menjelaskan tahun ini komunitasnya membawa penampilan baru dengan memainkan alat musik.
10: Tahun lalu kami belum bermain musik. Beberapa tahun yang lalu, bukan tahun lalu persis, kami belum bermain musik. Saat itu partisipasi kami dalam bentuk fashion show. Nah, tahun ini kami fashion show dan bermain musik, itu yang membuat istimewa.
11: Pada momentum Hari Batik Nasional ini, ia juga berharap perayaan Hari Batik dapat menjadi pengingat bagi generasi ke generasi bahwa batik merupakan milik bangsa Indonesia. Sementara itu, Vice President of Sales Margaria Group, Sakti Subastian, mengatakan melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memanfaatkan momentum Hari Batik Nasional untuk lebih mendekatkan batik kepada masyarakat.
12: Acaranya sebenarnya memperingati Hari Batik, tapi kita pengen lebih dekat aja. Jadi kita bikin acara memperingati Hari Batik, bikin acara di Malioboro, biar lihat, biar orang lebih tahu tentang batik, dan pengen merubah stigma batik itu tidak hanya dipakai di hari-hari tertentu, tapi pengen di, jadi everyday is batik day itu bisa kejadian gitu.
11: Ia berharap masyarakat dapat keluar dari stigma bahwa batik hanya digunakan pada hari-hari tertentu. Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan kepada anggota komunitas, tetapi juga mengundang generasi muda dari berbagai kalangan. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menghadapi cuaca ekstrim, BPBD Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi tim siaga bencana daerah dan desa tangguh bencana. Berikut laporan selengkapnya, Ayu Citra.
13: Untuk menghadapi cuaca ekstrim akhir-akhir ini, BPBD Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi tim siaga bencana daerah TSBD dan desa tangguh bencana Destana. Menanggapi hal itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri Arianto mengatakan, di wilayah kerja tersebut memiliki banyak sekali potensi bencana, baik yang ada di barat Sungai Berantas maupun timur Sungai Berantas, seperti halnya tanah longsor, banjir, dan letusan gunung api.
14: Ya, pada intinya kita bisa lebih banyak berbuat untuk masyarakat dan juga evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan kita yang lalu. Kita memperdayakan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana. Kita bisa memberdayakan terkait dengan TSBD maupun Destana Desa Siaga Bencana supaya mereka betul-betul paham apa tujuan lembaga tersebut dibentuk dan tentunya mereka bisa hadir di tengah-tengah masyarakat.
13: Sementara itu terpisah, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRP Kabupaten Kediri, Hari Wajarnita mengatakan pula, dalam mitigasi bencana ini memang diperlukan pentingnya pemahaman warga terhadap upaya penyelamatan diri dari risiko bencana.
15: Pengurangan risiko bencana yang kita fokuskan ke peningkatan kapasitas masyarakat yang di sana. Ini untuk mereview, karena di desa-desa sekarang sudah dibentuk tim siaga bencana maupun desa tangguh bencana. Itu memang tadi semua teman-teman FRP itu minta itu direview ulang. Tadi meningkat kemampuan.
13: Oleh karena itu, FPRP Kabupaten Kediri memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk segera mengoptimalkan kembali TSBD, bahkan termasuk mengevaluasi keberadaan desa tangguh bencana Destana di sejumlah titik. Namun jika memang ada wilayah yang belum memiliki desa tangguh bencana atau Destana, maka idealnya bisa segera diwujudkan demi minimalkan risiko bencana. Ayu Citra melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Dodik Setio.
16: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya boleh, tentu harus ada pendampingan.
17: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
16: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan terutama literasi keuangan, produksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas yang diharapkan memulihkan usahanya, kemudian naik kelas.
17: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
18: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
17: Mahyildi menambahkan, pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
1: Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat segera mengadili perkara dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Menurut juru bicara Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Saputra, perkara itu akan disidangkan pada hari Rabu 7 Oktober 2026, di mana informasinya akan disampaikan selengkapnya oleh Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
19: Bahwa benar kepanitraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meregister tiga perkara baru, yaitu pertama atas nama
20: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah melimpahkan berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Andi Saputra mengatakan berkas perkara tidak hanya atas nama Febri Ardiansyah tapi juga dua terdakwa lainnya yaitu Don Rito dan Nurman Herin. Menurut Andi, Majelis Hakim akan menyidangkan dan mengadili perkara ini pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026.
19: Bahwa benar kepanitraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meregister tiga perkara baru, yaitu pertama atas nama Febri Ardiansyah, yaitu nomor 78 Pitsus TPK 2026. Kedua, terdakwa atas nama Don Rito, nomor 79, Pitsus TPK 2026. Dan yang ketiga, yaitu terdakwa atas nama Nurman Herin, nomor 80, Pitsus TPK 2026. Ketiganya didakwaan dalam satu perkara, dan Ketua Majelis sudah mengagendakan untuk sidang pembacaan dakwaan, yaitu akan digelar pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2026, kurang lebih pukul 10 pagi.
20: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan dalam perkara ini ada 4 surat perintah penyidikan atau sprindik untuk tindak pidana korupsi dan TPPU serta tindak pidana pemerasan pada penanganan perkara Asabri dan Jiwasraya.
21: Dalam perkembangan penyidikan oleh tim 9, tidak hanya 3 sprindik, bahkan 4 disatukan dengan TPPU-nya. Salah satunya juga terkait dengan pemerasan, terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri.
20: Anang juga menjelaskan para tersangka diduga telah melanggar pasal 12B dan 12E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang pemerasan dan gratifikasi, pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 607 ayat 1 huruf A dan B. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset dalam pemberantasan korupsi melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo. Berikut laporan selengkapnya Faiz Putra.
22: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo kemarin diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut, mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
0: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita, tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
22: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
2: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat adanya lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
22: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,
2: Broke pagi ini, Broke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke, Broke pagi ini.
3: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif untuk Indonesia maju.
4: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil, selalu ya jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan Uncle Willy dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.

0: Ya baik, pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program acara di hari Minggu pagi. Dan untuk edisi hari Senin tanggal 4 Oktober 2026, terkhusus bagi adik-adik sekalian akan hadir di pagi hari ini program acara Radio Kecil yang akan dipandu bersama dengan Kak Winona akan membahas topik yang berkaitan dengan peringatan Hari Batik. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Belajar lewat cerita anak inspiratif. Radio Kecil. Pro 1 RRI Merauke.

Hai hai hai, selamat pagi adik-adikku semua pendengar setia radio kecil dimana saja kalian berada. Senang sekali karena di awal Oktober akhirnya kita tiba ya. Tepatnya hari ini 4 Oktober 2026. Nah, memasuki bulan Oktober banyak sekali event dan momen ya, yang pasti adik-adikku juga sudah tahu. Nah, adik-adikku dimulai dari 1 Oktober adalah hari kesaktian Pancasila ya. Kemudian 2 Oktober itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan ini ya adik-adikku banyak sekali juga momen ya. Salah satunya adalah dari tanggal 1 hingga tanggal 5 Oktober nanti ada Festival Kalimaro yang masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara. Jadi ada kurang lebih 125 event di Indonesia yang digelar oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, dan salah satunya Festival Kalimaro masuk dalam agenda tersebut. Dan kemarin telah dibuka oleh Asisten Deputy Strategi Event dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, yaitu Bapak Raden Wisnu Sindutrisno, dan dihadiri juga oleh Gubernur ya, diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Dr. Paskalis Prayitno. Kemudian juga ada Ibu Wakil Bupati kita ya, Ibu Dr. Fausu Nihaya, juga Bapak Sekda Jeremias Niken, juga dari Kepala Dinas Pariwisata Ekraf, Pariwisata dan Ekraf baik Kabupaten Merauke maupun juga Provinsi Papua Selatan, dan tentunya seluruh pejabat yang hadir ya. Nah, adik-adikku dalam event Festival Kalimaro juga ya banyak sekali UMKM, kurang lebih sekitar 80 UMKM yang terlibat di dalamnya untuk memeriahkannya. Dan tentunya salah satunya ada UMKM yaitu dari Batik Benang Ikat Kalimaro Collection. Nah, kalau kaitannya nih ya dengan Hari Batik, nah tentunya kita bangga ya adik-adikku ya, Indonesia memiliki event Hari Batik yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Nah, sebagai informasi saja ya adik-adikku, bahwa sejarah dan tanggal dipilihnya untuk memperingati penetapan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi oleh UNESCO

yang mungkin juga memanfaatkan batik juga sebagai salah satu potensi ekonomi yang bisa menghasilkan uang ya adik-adikku, tetapi melalui kreativitas. Nah, adik-adikku semua, siapa nih yang bangga ya menggunakan batik ya? Kita punya batik Papua walaupun coraknya itu sangat-sangat beragam ya. Kalau kita perhatikan dalam batik Papua itu banyak sekali menggambarkan simbol-simbol yang ada di Papua, terutama juga yang ada di Merauke. Jadi melalui benang ikat ya, yang memiliki produk itu khusus mengangkat tema-tema yang ada di wilayah Kabupaten Merauke ya. Itu ada tema bisa sarang semut ya, atau rumah semut itu ya adik-adikku ya, cendrawasih, kasuari ya, banyak sekali totem-totem juga yang digambarkan, dikreativitaskan melalui batik. Nah adik-adikku, selain adik-adik juga Kak Winona juga senang sekali menggunakan batik ya, seperti yang saat ini Kak Winona sedang gunakan ya, walaupun dalam bahan jersey ya, tapi itu juga batik yang dengan motif-motif mengangkat kearifan lokal yang ada di wilayah Kabupaten Merauke. Nah adik-adik, pasti kalian mungkin yang punya bakat, mungkin bakat menggambar, suatu kelak nanti ya kalian juga bisa menjadi pengrajin batik ya, dengan ide kreativitas yang sekarang ini kalau dituangkan semakin canggih ya adik-adikku ya. Nah, dengan mengamati alam di sekitar kita, apapun itu bisa menjadi inspirasi untuk dituangkan ke dalam seni membatik ya adik-adikku semua ya. Oke, nah makanya ketika Hari Batik Nasional itu jatuh di tanggal 2 Oktober, banyak sekali event-event yang dilaksanakan juga itu, salah satunya untuk terus memperkaya kreativitas para pengrajin ya, harus selalu berinovasi sehingga batik ini semakin menarik. Dan tentunya ketika menarik, nah ini kan bisa menghasilkan keuangannya, bisa menghasilkan dan bisa meningkatkan ekonomi. Karena batik juga oleh pengrajin-pengrajin yang ada di Merauke, UMKM yang terdaftar di Dekranasda itu, mereka menuangkan batik itu dalam bentuk yang lain, tidak hanya dalam bentuk kain, tetapi juga ada dalam bentuk seperti asbak, kantungan kunci, tempat tisu, jadi dalam bentuk benda yang diukir di media kayu. Begitu ya adik-adik, jadi banyak sekali kreativitas-kreativitas yang dilakukan oleh para pengrajin seperti itu. Nah tentunya juga di, ya, di seluruh Indonesia ya, di semua tempat memiliki banyak kreasi-kreasi batik sesuai dengan wilayah atau tempat atau budaya di mana kita berada, dan ini kekayaan yang luar biasa. Nah adik-adikku, batik juga sekarang tampil tidak hanya dalam bentuk-bentuk resmi ya, seperti kemeja atau kebaya saja, tetapi dimodifikasi juga dengan banyak bahan seperti umpama tenun ikat ya. Kemudian juga batik banyak sekali diaplikasikan juga menjadi seperti tas, dompet atau aksesoris-aksesoris lainnya yang menggunakan bahan dari batik. Nah, siapa di sini yang suka menggunakan batik? Oh, pasti adik-adikku semua ya, ke sekolah ada seragam batik juga kan, sesuai dengan sekolah masing-masing ya. Orang-orang yang bekerja juga di pemerintahan, di dunia usaha, di swasta, semuanya juga pasti ada salah satu ciri khasnya yaitu menggunakan batik. Oke, adik-adikku, Kak Winona senang sekali. Namun Kak Winona sudah dibatasi oleh waktu ya, karena sesaat lagi akan tersambung dengan gereja Katolik ya, di Santo Yosef Bampel ya. Nah pesannya Kak Winona, mari kita bangga sebagai orang Indonesia dengan menggunakan batik menjadi ciri khas kita masing-masing. Nah adik-adikku semua, oke, selain tadi ya event di bulan Oktober itu 1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila, tanggal 2 Oktober adalah Hari Batik. Nah jangan lupakan besok

tanggal 5 Oktober kita peringati juga sebagai hari benar sekali HUT TNI ya. Nah, tentunya kita semua bangga juga kiranya Tentara Nasional Indonesia ya semakin berjaya di usianya yang sekarang 81 ya. Adik-adikku ya. Oke, kami Nona juga mengucapkan dirgahayu Tentara Nasional Indonesia. Adik-adikku, tentunya program Radio Kecil tetap didukung oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, kemudian Himpau di Kabupaten Merauke dan juga UNICEF. Terima kasih adik-adikku untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.

0: Sampai di sini dulu ya cerita anak inspiratifnya. Sampai ketemu lagi di Radio Kecil edisi mendatang.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
2: Pro 1.

0: Setu.
1: Kidung Rohani, saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung jalannya ibadah Minggu pagi, Misa pagi, yang akan disiarkan langsung dari Gereja Katolik Santo Yosef Bambu Pemali, Merauke. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Saudara-saudari seiman dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, Tuhan Allah kita adalah Allah yang senantiasa memperhatikan setiap pertumbuhan umat-Nya. Walaupun kadang-kadang tanggapan umat tidak seperti yang diharapkan oleh Allah sendiri. Tapi Allah senantiasa setia menolong karena Dia adalah sumber kehidupan sejati. Kita diajak pada hari Minggu biasa ke-27 hari ini untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup. Tuhan menghendaki agar kita semua selamat, maka Dia menjadikan kita sebagai kebun anggur-Nya yang senantiasa menghasilkan buah yang baik. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mohon ampun atas salah dan dosa kita, agar layak dan pantas merayakan misteri penyelamatan Tuhan bagi kita saat ini. Kita nyatakan sesal dan tobat kita dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga

0: Allah yang maha kuasa dan kekal, kebaikanmu tiada tara, jauh melampaui segala yang kami mohon, dan jauh melebihi jasa-jasa kami. Curahkan belas kasihmu atas kami, singkirkanlah segala yang menggelisahkan hati kami, dan tambahkanlah apa yang belum terungkap dalam doa-doa kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan.
1: Bacaan dari kitab Yesaya. Aku hendak menyanyikan lagu tentang kekasihku, lagu kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihmu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah aku dan kebun anggurku itu. Apakah yang masih harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menantikan supaya ia menghasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuhlah putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan menurunkan hujan ke atasnya. Kebun anggur Tuhan semesta alam itu ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu.

0: Oops.
1: Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu. Yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, inilah dia ahli warisnya. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah tidak akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu.

0: Saudara-saudari seiman dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Yesaya dalam bacaan pertama menggambarkan hubungan Yahweh Allah dengan umat Israel seperti kebun anggur. Pemilik dari kebun anggur itu sendiri adalah Allah, dan orang Israel adalah buah yang kemudian diharapkan menghasilkan yang baik. Tetapi ternyata kebun anggur milik Tuhan yang dipercayakan pada orang Israel mengecewakan Tuhan. Hasilnya bukan hasil yang manis, tapi justru hasilnya asam. Tuhan begitu kecewa dengan mereka, karena setiap kali dia mengharapkan bahwa hal yang baik lahir dan kemudian dikembangkan dalam kehidupan orang-orang Israel, tapi justru sebaliknya mereka tidak menganggap itu. Bahkan kemudian mereka menjadi orang yang keras kepala, hatinya membatu, dan tidak mau mendengarkan Tuhan. Tapi kasih karunia Tuhan, kebaikan dan damai yang dianugerahkan kepada mereka jauh melampaui segala sesuatu. Itu dilakukan oleh Tuhan, karena Tuhan amat mencintai mereka. Walaupun mereka menjadi keras kepala, tapi Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengasihi dan mencintai mereka. Tuhan selalu mengharapkan bahwa mereka berbalik dari perbuatannya, supaya hidup mereka benar-benar mengagumkan dan menggembirakan. Walaupun bahwa mereka pernah mengalami saat-saat sulit, bahwa mereka tidak pernah mendengar Allah, tetapi upaya untuk mengembalikan mereka kepada Allah terus dilakukan. Dan pada bacaan Injil, Yesus meneguhkan kita semua. Kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, Yesus memberikan sebuah perumpamaan, lagi-lagi tentang kebun anggur, yang disewakan kepada orang, lalu kemudian ada pekerja-pekerja penggarap-penggarap. Tapi anehnya, para penggarap ini ketika disewakan kepada mereka, mereka menganggap bahwa kebun itu adalah milik mereka. Mereka tidak tahu diri, padahal hanya disewakan, tapi menganggap bahwa kebun itu milik mereka. Maka semua suruhan raja itu yang disuruhkan pada saat musim petik, mereka membantai, mereka membunuh semuanya. Bahkan anak sulungnya sendiri diutus ke sana, tapi kemudian dia juga dibunuh. Apa yang dikatakan oleh Yesus sebetulnya menggambarkan tentang orang-orang Israel, terutama para tua bangsa Yahudi, yang sebetulnya memperlakukan orang lain dengan tidak adil. Karena mereka tidak mendengar Tuhan, karena mereka tidak pernah untuk melihat apa yang dilakukan Allah dalam hidup, maka kemudian mereka dengan semena-mena, dengan kekuatan mereka sendiri, menghancurkan apa yang baik, yang sebetulnya telah dihadirkan melalui Yesus Kristus sendiri. Hari ini kita senantiasa dicerahi sebagai orang Katolik melalui sabda ini, yang menggambarkan bahwa bukan lagi orang Israel saja yang menjadi milik Tuhan, tetapi semua orang yang telah mempercayakan hidupnya pada Yesus Kristus, kita semua adalah juga anak-anak Allah. Yesus hadir untuk kemudian membuktikan bahwa dia datang membawa damai, menciptakan suasana yang menggembirakan, tapi juga menolong kita untuk kemudian memperoleh keselamatan. Kita semua adalah buah dari anggur kerajaan Allah yang dihadirkan, dan Yesus mengharapkan bahwa kita masing-masing juga menghasilkan buah anggur yang baik, buah anggur yang kemudian bisa dinikmati oleh banyak orang, bukan sebaliknya, buah anggur yang rasanya asam. Maka Rasul Paulus menutup dengan mengatakan bahwa hendaklah kamu memikirkan semua yang baik, semua yang enak didengar, semua yang manis, semua yang kemudian bisa dilakukan dengan baik. Paulus bukan hanya meminta kita untuk mendengar atau memikirkan, tapi sebetulnya dia meminta kita untuk melakukan hal yang baik, hal yang benar, karena itulah buah manis yang diharapkan oleh Allah sendiri. Mari saudara-saudari terkasih, kita selalu berjuang dalam hidup kita untuk melakukan yang baik tentunya. Dan harapan sebagai pengikut Kristus yang setia, kita menghindari hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak adil, hal-hal yang kemudian menjatuhkan orang lain, hal-hal yang kemudian mengecewakan Allah dalam hidup. Semoga kita masing-masing adalah buah anggur yang baik, yang senantiasa dinantikan untuk menghasilkan yang terbaik pula dalam sikap, tindakan, dan perbuatan kita setiap hari. Semoga demikian. Saudara-saudari terkasih, kita akan bersama-sama mengikuti upacara pelantikan para pemazmur paroki kita. Kepada para pemazmur, disilakan untuk tampil ke depan.
1: Surat keputusan nomor 02 garing PST strip PAR strip BAM garing SK strip KP garing 10 Romawi garing 2026 tentang pengangkatan pengurus kelompok pemazmur paroki Santo Yosef Bambu Pemali Merauke. Pastor paroki Santo Yosef Bambu Pemali Merauke menimbang bahwa pelayanan liturgi, khusus pelayanan pemazmur, merupakan bagian yang sangat penting dalam perayaan Ekaristi dan ibadat gereja, sehingga perlu dibina, dikembangkan, dan dikoordinasikan secara baik. Kedua, bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelayanan pemazmur yang tertib, berkesinambungan, serta meningkatkan kualitas pelayanan liturgi di paroki Santo Yosef Bambu Pemali, dipandang perlu mengangkat pengurus kelompok pemazmur. Mengingat, satu, kitab hukum kanonik yang mengatur kehidupan dan pelayanan gereja. Kedua, pedoman umum misale Romawi mengenai tugas dan pelayanan liturgi. Ketiga, pedoman liturgi Gereja Katolik tentang tugas pemazmur dan dalam perayaan liturgi. Keempat, hasil musyawarah dan kesepakatan bersama anggota kelompok pemazmur paroki Santo Yosef Bambu Pemali memutuskan menetapkan, pertama, mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus kelompok pemazmur paroki Santo Yosef Bambu Pemali periode 2026-2029. Kedua, pengurus bertugas, satu, mengkoordinasikan seluruh pelayanan pemazmur pada setiap perayaan liturgi di paroki Santo Yosef Bambu Pemali. Kedua, menyusun jadwal pelayanan pemazmur. Tiga, meningkatkan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan bagi para pemazmur. Keempat, menjalin kerjasama dengan pastor paroki, dewan pastoral paroki, seksi liturgi, dan petugas lainnya. Kelima, melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelayanan pemazmur demi kelancaran liturgi. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk masa bakti 3 tahun, yaitu 2026-2029. Keempat, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Merauke pada tanggal 4 Oktober 2026, Pastor Paroki Santo Yosef Bambu Pemali, Pastor Samson Walewan Projo. Lampiran susunan badan pengurus kelompok pemazmur paroki Santo Yosef Bambu Pemali periode 2026-2029. Pelindung, Pastor Paroki Santo Yosef Bambu Pemali. Penasehat, Ketua Dewan Pastoral Paroki Santo Yosef Bambu Pemali. Penanggung jawab 1, Andi Parlis. Penanggung jawab 2, Stefanus Riano Sirken. Ketua, Hieronymus Rega. Sekretaris, Rosalia Maria Hyacinta Jamlean. Bendahara, Erlin Veronica Tethol. Anggota, 1, Frisco Reinhardt Lumbantoruan. 2, Yuyun Yuanita Digna Letsoin. 3, Irene Elizabeth Letsoin. 4, Michelle Cecilia Diandra. 5, Petrus Bekti Yuwono. 6, Francisco Bosco Cesario. 7, Kresentia Sitanggang. 8, Priska Taurutubun. 9, Silvianus Helianan. 10, Farida Fitria Ami.
0: Mari kita mengikuti pelantikan para pemazmur kita ini. Sebelum kalian bertugas, saya bertanya kepada saudara-saudari. Apakah saudara-saudari bersedia menerima dan melaksanakan tugas suci ini dengan ikhlas hati? Kalau begitu, ucapkanlah janji kesediaan saudara-saudari di hadapan Allah dan seluruh umat yang hadir di sini. Umat sekalian, kita telah mendengar kesediaan dan janji anggota pemazmur Paroki Santo Yosef Bambu Pemali dalam menanggapi tugas yang hari ini dipercayakan gereja kepada mereka. Marilah kita berdoa bagi mereka dan mohon berkat Allah bagi tugas-tugas yang akan mereka laksanakan. Ya Allah yang mengetahui pikiran dan hati manusia, pada hari ini Engkau memilih saudara-saudari kami ini menjadi pelayan umat-Mu. Sudahlah Engkau memberkati dan menolong mereka, sebab dengan rendah hati mereka merelakan diri untuk tugas pelayanan ini. Semoga mereka melaksanakan janjinya dengan tulus hati. Buatlah mereka memanfaatkan pengetahuan dan kemampuannya untuk menunaikan tugas sebagai pemazmur di Paroki Santo Yosef Bambu Pemali dengan cinta kasih dan semangat pengabdian seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Teguhkanlah janji mereka dan berilah mereka rahmat-Mu, supaya selama bertugas, mereka tetap setia akan janjinya. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Allah itu selalu setia. Ia akan mendampingi saudara-saudari, meneguhkan hati saudara-saudari, dan melindungi saudara-saudari terhadap segala bencana dan pengaruh yang jahat. Maka atas nama gereja, saya meneguhkan saudara-saudari sekalian sebagai pemazmur di paroki ini, dan tetap mendoakan saudara-saudari agar dapat melaksanakan tugas dengan hati yang murni. Semoga Allah memberkati saudara dalam menjalankan tugas ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: akan menghadap umat.
1: Bapak Ibu, inilah para pemazmur kita yang selalu membantu tugas untuk melayani. Silakan kembali ke tempat duduk. Mari kita bangkit berdiri membaharui iman kepercayaan kita kepada Allah Bapa di surga dengan berdoa syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa. Saudara-saudari terkasih, kerajaan Allah akan diberikan kepada setiap orang yang terbuka akan rahmat panggilannya untuk menghasilkan buah. Marilah kita panjatkan doa-doa kita agar kita selalu memiliki hati yang terbuka dalam menerima kerajaannya yang nyata di tengah-tengah kita.
2: Mohon umat menjawab, Tuhan dengarkanlah doa umatmu. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, berkatilah kami sebagai umat Allah, agar selalu hidup sesuai dengan panggilan kami, serta berani memberi kesaksian tentang penyelenggaraanmu, kekudusan, dan kebaikanmu. Marilah kita mohon,
1: Tuhan dengarkanlah doa umatmu.
2: Bagi gereja-gereja yang masih muda, ya Bapa, semoga gereja-gereja muda menerima nilai-nilai Injil secara utuh dan menjadikannya bagian integral dari budaya dan adat mereka. Semoga mereka memberi kesaksian tentang kekuatan Kristus serta Injilnya yang membebaskan. Marilah kita mohon,
1: Tuhan dengarkanlah doa umatmu.
2: Bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal, ya Bapa, sudilah menerima kebaikan yang telah mereka lakukan semasa hidupnya, serta menganugerahkan perdamaian dan kebahagiaan kekal kepada mereka. Marilah kita mohon,
1: Tuhan dengarkanlah doa umatmu.
2: Bagi kita semua yang berkumpul di tempat ini, ya Bapa, semoga hati dan budi kami selalu terarah kepada segala sesuatu yang baik, terhormat, jujur, dan adil, sehingga hidup kami benar-benar sesuai dengan Injil yang kami imani. Marilah kita mohon,
1: Tuhan dengarkanlah doa umatmu. Allah Bapa kami, Putramu telah mengajarkan kepada kami bahwa Engkau dekat dengan kami, umatmu. Kami mohon peliharalah kami supaya tetap bersatu dengan Putramu dan mengabdi kepadamu dengan setia. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita melanjutkan dengan liturgi Ekaristi bagian persiapan persembahan.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami mohon semoga persembahan ini Kau terima sebagai ucapan syukur kami atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk mengenangkan kurban Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa.

layak dan menyelamatkan. Bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena belas kasihnya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan, dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari

Kita ikuti doa syukur agung. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Petrus Kanisius Mandagi, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaraan

Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan balas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Salam damai. Damai Tuhan, salam damai.

Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.